0: sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
1: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
0: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Zulkifli Nazar menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Zulkifli, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
2: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja. Jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
0: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Zulkifli Nazar menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
3: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan.
5: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah Kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 waktu Indonesia bagian Barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntum, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
5: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubber boat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
6: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
5: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Virgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kinspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atikah melaporkan selengkapnya.
7: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
8: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
7: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
9: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
7: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
10: Laporan khusus. Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam...
11: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Endah Budi Heriani mengatakan,

0: apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi, dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
1: Endah juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
0: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
2: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktikkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, rusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
1: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari, seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan, sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai, generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
3: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
1: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
5: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi lewat media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
6: Menurut saya, Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
7: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila.

0: dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila, tepat setiap tanggal 1 Oktober, sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor berita antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan.
3: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi dengan saya Brigadir Ade Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto. Terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi, dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata. Terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

0: Kembali lagi di Jakarta Pagi Ini, pendengar, saya Farid Kurniawan akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 10 nanti. Tiga tema pagi hari ini kami tawarkan dalam polling Jakarta Pagi Ini. Yang pertama adalah tentang kasus influenza A di Jakarta, dipastikan masih terkendali. Yang kedua adalah menyusul Transjakarta, tarif MRT Jakarta hingga Mikrotrans ini juga katanya akan mengalami penyesuaian. Dan tema yang ketiga adalah ganjil genap di DKI dievaluasi, dampak kemacetan dan ekonomi ini yang disoroti ya. Mana yang menurut Anda paling menarik, pendengar? Yuk silakan Anda sampaikan pilihan Anda di 08 11 79 72 79 12. Dan kali ini kami akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca kelautan bersama dengan Mbak Restiana Fitri dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk. Selamat pagi Mbak Resti, silakan untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih Mas Farid. Selamat pagi para pendengar setia Persatu Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Restiana Fitri sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan perakiran cuaca wilayah Perairan DKI Jakarta hingga Perairan Jawa Barat yang berlaku tanggal 1 Oktober 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah Perairan DKI Jakarta hingga Perairan Jawa Barat secara umum diperkirakan berawan dengan kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang terjadi di perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, dan perairan Indramayu. Serta waspada terhadap peningkatan kecepatan angin hingga mencapai 20 knot atau setara dengan 37 km per jam yang terjadi di perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut pada dalam kategori rendah yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan pada ketinggian pasang minimum yang mencapai 0,3 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon untuk waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjirop akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut. Banjir pesisir atau banjirop ini diperkirakan akan terjadi hingga tanggal 4 Oktober 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 11 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjirop yaitu daerah Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir pesisir atau banjirop ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi sekitar pelabuhan serta pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah Perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini kami melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Mbak Resti. Selamat pagi, selamat kembali bertugas. Anda pendengar yang masih ingin menyampaikan informasi-informasi menarik di sekitar Anda, boleh juga silakan Anda sampaikan sambil Anda pilih ya satu dari tiga tema yang kami tawarkan dan juga alasannya kenapa Anda memilih tema tersebut di Jakarta pagi ini.

0: San,
1: iya tak?
0: Apa yang bikin sebuah komunitas bisa bertahan lama?
1: Karena orang-orang di dalamnya punya tujuan yang sama.
0: Berarti sekedar sering ngumpul belum cukup?
1: Ya belum cukup lah tak. Komunitas yang kuat biasanya punya kepedulian, komunikasi, dan rasa saling percaya sama anggotanya tak.
0: Kalau gitu, apa yang harus dilakukan supaya hubungan antar anggota tetap baik?
1: Saling menghargai, terbuka dalam berkomunikasi, dan bisa bekerja sama tak.
0: Berarti manfaatnya bukan cuma buat anggota komunitas ya?
1: Ya bukan lah. Kalau kegiatan berdampak luas, masyarakat sekitar juga bisa merasakan manfaatnya, tak?
0: Menarik juga. Berarti komunitas bisa jadi tempat orang dengan latar belakang berbeda untuk bekerja sama.
1: Benar, tak? Perbedaan kemampuan dan pengalaman justru bisa jadi kekuatan dalam sebuah komunitas.
0: Jadi, kesimpulannya, yang penting bukan siapa yang paling menonjol dong, tapi bagaimana semua orang bisa berkontribusi untuk tujuan bersama. Kerjasama menjadi kunci kuatnya sebuah komunitas.
2: Tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.
3: Ada masih di Jakarta pagi ini pendengar, untuk Anda yang masih ingin memilih tema dalam polling Jakarta pagi ini, silakan Anda sampaikan pilihan Anda ya, 0811 797 7912. Tema yang pertama adalah tentang kasus influenza A, di mana di Jakarta dipastikan masih terkendali. Kemudian yang kedua tentang tarif Transum yang ada di Jakarta ini, katanya menyusul Transjakarta, tarif MRT Jakarta hingga mikrotrans ini juga akan mengalami penyesuaian. Yang ketiga tentang ganjil genap di DKI Jakarta ini sudah 10 tahun ya, katanya lagi dievaluasi, dampak kemacetan dan ekonomi disoroti. Mana yang menurut Anda paling menarik? Yuk silakan Anda sampaikan pilihan Anda di 0811 797 7912. Selamat pagi untuk Mbak Maya, selamat pagi, yang ada di Jakarta Selatan. Katanya pilih temanya tentang tarif Transum di Jakarta. Saya penasaran penyesuaiannya seperti apa. Apakah ada perbedaan tarif untuk masyarakat tertentu? Buat pengguna transportasi umum itu penting banget katanya. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang masyarakat tertentu, kan sudah ada 15 golongan kalau nggak salah ya, masyarakat yang bisa menikmati tarif gratis tuh, Bu Maya. Mungkin Anda bisa cari-cari informasinya ya. Sudah sering juga kita bahas di Jakarta pagi ini. Kemudian juga ada Bu Dewi, selamat pagi Jakarta Timur. Ini pilih temanya nomor 1 tentang influenza A. Sekarang ini banyak orang di sekitar saya yang lagi batuk dan flu. Jadi saya ingin tahu sebenarnya kondisi di Jakarta seperti apa katanya. Kemudian juga ada Mbak Rina, Jakarta Timur. Ini pilih temanya tentang evaluasi gage katanya. Setiap hari lewat jalan yang diberlakukan aturan gage, saya ingin tahu evaluasinya seperti apa. Kemudian juga ada lagi Pak Andi, Jakarta Barat. Ini pilih temanya nomor 1 ya. Menurut saya penting karena kalau dengar kata penyakit atau virus pasti bikin khawatir, apalagi kalau sudah masuk ke lingkungan keluarga. Iya ya, apalagi kalau kan pengalaman waktu COVID kemarin tuh bukan pengalaman yang menyenangkan begitu ya. Jadi ketika dengar ada apa penyakit yang lagi dikhawatirkan, apalagi nih gitu kan ya. Kemudian juga ada Pak Pandu, selamat pagi, yang ada di Jakarta Selatan. Ini pilih temanya tentang tarif Transum ya. Kasihan rakyat pengeluarannya jadi bertahun besar, gak hanya jauh-jauh soal harga Transum, biasa hari-hari aja udah pada naik katanya. Karena apa urgensinya menaikkan tarif MRT sama mikrotrans yang notabene 0 rupiah dan 6.000 rupiah untuk MRT kalau gak salah. Kemudian juga ada Bu Santi yang ada di Cibinong. Ini juga pilih temanya tentang penyesuaian tarif transportasi umum ya. Kalau tarifnya disesuaikan, jangan tinggi-tinggi harganya katanya. Baik, kemudian juga ada Pak Anggi Anasan yang ada di Medan. Katanya mengucapkan selamat hari kesaktian Pancasila. Pancasila merupakan falsafah, ideologi, dan dasar negara Indonesia, serta sumber dari segala sumber hukum nasional. Terima kasih Pak Anggi Anasan ya. Kemudian juga ada lagi Mas Siska. Pilih temanya nomor 1. Ada anak kecil di rumah, kalau memang masih terkendali tentu agak lega, tapi pengen tahu juga gejalanya dan kapan harus periksa ke dokter katanya. Yang lain pendengar boleh, silakan yuk Anda sampaikan pilihan Anda 0811 797 7912.

107,2 FM. Dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini, dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI, dan juga pemirsa RRI Net Official, bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

0: Ya, demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya. Tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati. Kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, komandan upacara yang memimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara sambil menantikan kedatangan inspektur upacara yaitu Presiden Prabowo Subianto.
1: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Ya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian Gia atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengenakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi jalannya upacara siap dilakukan.
1: Laksanakan. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara

0: 道哥参加到，
1: baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: 刀哥上驾到。
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Baik pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan tegap tepat di hadapan podium kehormatan.
3: Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
2: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
1: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Menginginkan cipta telah selesai dilaksanakan.
2: Persiapan pembacaan teks dan Pancasila.
1: Sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan
2: tanda
1: teks Pancasila.
2: Buka.
3: Hormat senjata.

0: 宝哥参加到，
1: bacaan teks Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sultan Bakhtiar Najamuddin. Bersama masih menantikan Ketua DPD RI
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin.
0: Hormat, sanjata!

0: 刀哥上驾到！
1: Dan selanjutnya
2: pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar
1: akan dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
1: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
3: Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saja
2: pembacaan dan
1: teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45
2: oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
1: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
4: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
1: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
2: Doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan

0: sumur bersejarah itu. Tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila Sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui hari kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami. Untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami, hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana, dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa, doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara. Dan kita ikuti bersama Andika Bhayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat. Lanjutkan kegiatan, kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Baru saja Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata.

0: 报告，参加到。
1: Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami, salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara. Di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, kemudian juga memberikan salam kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan pun juga didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana, dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR, ia juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detail pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional, di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya, di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara, seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara, dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila, di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto, dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya Jakarta Timur, terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramatama kepada para tamu undangan perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit.

0: Pendengar RRI, pemirsa RRI Net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah sumur maut atau sumur tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti, patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti ucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini.
3: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Telah kita ikuti bersama pendengar siaran langsung ya, peringatan Hari Kesaktian Pancasila, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang kami siarkan langsung dari Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan sekarang saya Farid Kurniawan akan mengajak Anda untuk kita mengikuti kembali Jakarta pagi ini, masih akan ada banyak saja menarik untuk Anda sampai dengan pukul 10 nanti.

Pancasila. Bukan sekedar lima sila yang kita hafalkan sejak kecil. Di balik setiap katanya, ada sejarah, perjuangan, dan pengorbanan yang menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita bahwa persatuan bukan sesuatu yang boleh dianggap sederhana. Kita boleh berbeda dalam suku, agama, budaya, bahkan pendapat. Namun, perbedaan bukanlah alasan untuk saling menjauh. Justru dari perbedaan itulah Indonesia menjadi kuat. Tugas kita bukan hanya mengingat sejarahnya, tetapi juga menjaga nilai-nilai yang telah diwariskan. Karena Pancasila tidak cukup hanya diucapkan. Pancasila harus hidup dalam sikap, tindakan, dan kehidupan kita untuk Indonesia yang tetap bersatu.

0: Hanya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, 91,2 FM.

Jakarta pagi ini, pendengar saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 10 nanti ya. Hari ini tanggal 1 Oktober kita peringati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Tadi juga kita sudah mengikuti bersama upacara ya, peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kalibata, Taman Makam Pahlawan Kalibata. Maksud kami di Monumen Lubang Buaya ya, bukan di Kalibata, di Jakarta Timur, di mana upacara tadi dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo ya. Kalau kita berbicara tentang Pancasila, pendengar, hari ini kan kita peringati sebagai Hari Kesaktian Pancasila begitu ya. Bukan hanya untuk dihafalkan tentunya ya, sila-silanya yang kita udah apal di luar kepala lah sepertinya ya, nilai sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dari SD mungkin kita sudah menghafalkan semuanya, termasuk juga dulu ada hafalan butir-butir Pancasila. Saya ingat banget tuh zaman kelas 4 apa kelas 5 gitu ya. Itu hafal banget, tapi kalau sekarang udah lupa ya. Tapi yang jelas kalau garis besarnya tentunya adalah sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Tentunya kalau kita mengamalkan sila pertama ini bukan hanya dengan kita rajin ibadah gitu ya, tapi juga menghormati orang lain yang beda agama dan keyakinannya begitu. Kemudian kita bisa menjalankan ibadah dengan baik sekaligus juga memberikan ruang kepada orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini contoh sederhananya adalah kita ketika melihat orang lain yang kesulitan, maka kita bantu semampunya, gak merendahkan orang lain, tidak melakukan perundungan ya, apalagi zaman sekarang tuh perundungan, bullying itu lagi banyak banget terjadi di sekitar kita. Dan juga tentunya menghargai setiap orang dengan segala macam perbedaannya, perbedaan ras dan sebagainya begitu ya. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia. Ini juga penting sekali dalam kehidupan kita, walaupun kita beda suku, beda agama, beda pilihan, beda apa lagi, beda pekerjaan, bahkan beda pendapat, bukan berarti kita harus bermusuhan, tapi kita tetap harus menjaga persaudaraan sebagai sesama warga Indonesia. Kemudian sila keempat nih, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ini kita bisa menerapkannya dengan membiasakan diri berdiskusi ya, dan juga bermusyawarah ketika kita menghadapi persoalan, apalagi di dalam sebuah organisasi atau mungkin di dalam kita bermasyarakat begitu. Belajar mendengarkan pendapat orang lain, bukan merasa pendapat kita sendiri yang paling benar, itu kayaknya agak jarang orang yang bisa melaksanakannya. Semoga kita semuanya bisa belajar. Dan yang terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bisa mulai dari hal yang kecil, misalnya adalah bersikap adil pada anggota keluarga, nggak pilih-pilih ya, nggak pilih kasih, kemudian juga menghargai orang lain, dan juga tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Nah, itu juga perlu untuk selalu kita tanamkan. Bukan hanya kita, tapi juga untuk generasi-generasi setelah kita ya. Mungkin anak-anak muda sekarang, anak-anak Gen Z, kita kenalkan lagi dengan nilai-nilai Pancasila yang luhur, biar nantinya juga bangsa kita tetap kuat, bangsa kita tetap solid tentunya, dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila tentunya.

0: Adel, kalau dengar kata pariwisata, yang kepikiran pertama apa?
1: Kalau aku sih healing ya, biar nggak pusing.
0: Sama aku juga. Tapi ternyata pariwisata nggak sesederhana orang datang, jalan-jalan, terus balik pulang loh. Tapi di balik wisata ada banyak orang yang ngegantungin penghasilan dari sana.
1: Gimana maksudnya? Contohnya apa?
0: Ya kayak pelaku usaha kuliner, penginapan, pemandu wisata, pengrajin, sampai transportasi lokal.
1: Oh alah, berarti satu tempat wisata aja bisa bikin ekonomi masyarakat sekitar jadi membaik gitu?
0: Nah iya betul, makanya pariwisata tuh bukan cuma soal pemandangan yang estetik, tapi gimana masyarakat lokal bisa ikut dapetin manfaatnya.
1: Ngerti-ngerti, berarti benar kata orang-orang, pariwisata itu bisa jadi peluang buat masyarakat dapetin penghasilan tambahan.
0: Iya, kalau dikelola dengan baik, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal bisa meningkat.
2: Pariwisata bukan hanya tentang liburan, tetapi juga tentang menggerakkan ekonomi masyarakat.
3: Jika kita demam, flu, atau batuk, biasanya akan menyalahkan orang di sekitar yang mungkin menderita penyakit yang sama lebih dulu. Padahal, bisa jadi keyboardlah yang menjadi media penyebar virus influenza tersebut. Menurut hasil riset yang dilakukan CBC Nuggets, Amerika Serikat, sebuah keyboard 20 ribu kali lebih kotor ketimbang toilet duduk. Tidak sedikit yang mengira bahwa toilet merupakan lokasi yang paling disukai bakteri. Jenis bakteri yang terdapat pada keyboard, menurut peneliti, dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, jika keyboard menempati urutan pertama yang paling banyak dihinggapi bakteri, urutan kedua ditempati oleh mouse komputer. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda yang paling sering kita gunakan merupakan media penyebaran terbaik bagi bakteri. Jadi, cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh keyboard dan mouse adalah cara pertama yang cukup ampuh untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh.
4: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811-7972-712. Jakarta Pagi Ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita lanjutkan kembali Jakarta Pagi Ini. Pendengar, kali ini kami hadirkan cek fakta untuk mengecek kebenaran dari informasi-informasi yang mungkin Anda lihat di media sosial atau mungkin Anda dapat kiriman link dari mana gitu ya. Jangan langsung percaya pendengar, karena nggak semua informasi yang beredar itu adalah benar ya. Salah satunya ada unggahan di media sosial Facebook ini tentang katanya tuh ada pendaftaran bantuan kulkas sampai dengan POM ini ya, untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ini beredarnya di Facebook, ada klaim seperti itu. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Ini dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan sumber kredibel yang membenarkan isu ini ya. Tautan pada unggahan tersebut tidak dapat dijangkau dan gagal terhubung ke laman yang ada pada unggahan, dan setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan half moderation, diketahui bahwa foto itu yang ada di unggahan tersebut ya merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI dengan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9%. Dan melansir dari PNM .co.id, pemerintah memberikan bantuan bagi pelaku UMKM yang hanya bisa didapatkan melalui pendaftaran digital pada aplikasi online single submission atau OSS atau laman resminya oss.go.id. Jadi klaim yang menyebutkan katanya ada bantuan kulkas hingga POM ini untuk UMKM, ini adalah hoax ya. Ini informasinya saya baca dari komdigi.go.id. Anda bisa mengecek kebenaran dari informasi-informasi yang Anda terima pendengar, salah satunya dengan menyimak cek fakta di Pro 1 RRI Jakarta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Olahraga itu sebenarnya biar sehat aja kan, Ger?
1: Iya, tapi manfaatnya jauh lebih besar. Olahraga bisa bikin orang yang berbeda jadi terhubung.
0: Maksudnya?
1: Nih, kayak olahraga kita ini. Main bola bisa bikin kita punya teman. Tapi ini bukan cuma teman aja. Lihat deh, di lapangan orang bisa bermain bersama tanpa pedulinya suku, budaya, status sosial, bahkan dari mana mereka berasal.
0: Oh, jadi olahraga itu kayak bahasa yang semua orang bisa ngerti dong?
1: Ih, benar banget. Kita mungkin berbeda bahasa ya, tapi masih bisa mengoper bola, bekerja sama, dan saling menghargai pastinya.
0: Berarti orang yang biasanya merasa sendirian juga bisa ikut.
1: Justru itu, olahraga menciptakan ruang agar semua orang merasa diterima. Nah, dari situlah munculnya dialog, solidaritas, dan rasa saling menghormati.
0: Kalau begitu, yuk ajak yang lain, biar yang terpisah bisa kembali bersama.
1: Olahraga membangun jembatan, menghapus batasan. Karena ketika kita bergerak bersama, perbedaan bukan lagi penghalang.
2: Pernahkah Anda tersenyum hanya karena melihat orang lain tersenyum? Atau ikut tertawa walaupun belum tahu apa yang sedang dibicarakan? Ternyata, fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara kerja alami otak manusia. Para ilmuwan menjelaskan bahwa di dalam otak, terdapat sel saraf yang dikenal sebagai mirror neurons atau neuron cermin. Sel-sel ini membantu kita memahami sekaligus meniru ekspresi, gerakan, bahkan emosi orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus, otak kita merespon seolah-olah kita sendiri yang sedang melakukan senyuman itu. Akibatnya, otot-otot wajah ikut bergerak, dan suasana hati pun bisa menjadi lebih positif. Kemampuan ini dipercaya berperan penting dalam membangun empati dan mempererat hubungan sosial. Bahkan sejak zaman dahulu, kemampuan membaca ekspresi wajah dianggap membantu manusia bekerja sama dan saling memahami. Jadi, senyum bukan hanya sekadar ekspresi wajah, senyum adalah bentuk komunikasi yang sangat sederhana, tetapi mampu menciptakan efek berantai. Bisa jadi, senyum yang Anda berikan hari ini akan membuat orang lain ikut tersenyum, lalu meneruskannya kepada orang berikutnya.
3: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

Anda masih di Jakarta pagi ini, pendengar yang sudah sibuk dengan kegiatan-kegiatannya, kegiatan-kegiatan Anda ya, yang ada di kantor ataupun juga di rumah gitu. Semoga lancar-lancar semuanya, pendengar. Untuk Anda yang masih ingin berbagi informasi di Jakarta pagi ini, boleh juga silakan Anda sampaikan di 0811 7977 7912. Untuk Anda para pengguna transportasi umum di Jakarta, pendengar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan mengalami penyesuaian nanti tanggal 1 Januari 2027 ya. Untuk transportasi lainnya seperti MRT Jakarta, ini katanya menunggu pembahasan lainnya. Tapi kalau

Jadi buat Anda siap-siap aja. Semoga sih harapannya, kalau tadi ada beberapa pendengar yang WhatsApp katanya, kalaupun naik semoga nggak memberatkan gitu katanya ya. Nggak memberatkannya tuh segimana tuh? Boleh juga silakan Anda yang ingin berkomentar di Jakarta pagi ini.

0: Dokter, saya mau tanya, sejauh mana pentingnya menjaga kesehatan jantung?
1: Itu sangat penting sekali, Bu. Karena jantung merupakan organ vital yang bekerja terus-menerus untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi, menjaga kesehatan jantung berarti menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan.
0: Berarti kita harus mulai lebih memperhatikan pola hidup ya?
1: Betul sekali, Bu. Pola makan, aktivitas fisik, istirahat, mengelola stres, dan menghindari rokok, semuanya berpengaruh.
0: Berarti bukan cuma orang yang sudah tua ya yang harus menjaga kesehatan jantung?
1: Oh, enggak dong, Bu. Menjaga kesehatan jantung sebaiknya dilakukan secara dini. Karena faktor risiko penyakit jantung bisa mulai terbentuk sejak usia muda.
0: Kalau soal makanan, apa saja yang harus diperhatikan?
1: Yang pertama, batasi makanan tinggi garam, gula, dan lemak jenuh. Kemudian, makanan bergizi seperti sayur,

0: dan sumber protein yang baik, serta tentu saja tetap jaga pola makan seimbang.
1: Olahraga juga penting ya, Dok?
0: Itu pasti, Bu. Aktivitas fisik yang rutin membantu menjaga kesehatan jantung dan tubuh secara keseluruhan. Tidak harus olahraga berat sih, yang penting lakukan secara rutin dan sesuai kemampuan.
1: Jadi, menjaga jantung bukan menunggu sampai ada keluhan ya.
0: Betul sekali. Lebih baik menjaga dan memeriksa kesehatan secara rutin daripada menunggu masalah muncul.
2: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
5: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
2: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, 91,2 FM.

Lagu yang ngetop banget di tahun 2000 sampai 2001-an ya. Lagunya The Fly dengan Terbang untuk Anda semuanya pendengar. Kita masih ada di Jakarta pagi ini. Jam 9 lewat 25 menit waktu di Studio Pro 1. Selamat pagi untuk Anda yang sudah disibukkan dengan kegiatan-kegiatan Anda hari ini. Semoga nggak ada kendala ya pagi-pagi ya. Karena kalau pagi-pagi tuh sudah dihadapkan dengan hal-hal yang ngeselin tuh bisa mempengaruhi mood kita seharian ya. Jadi buat Anda semoga semuanya hari ini menyenangkan, awal yang menyenangkan begitu. Pendengar, DPRD DKI Jakarta mendorong pemerintah pusat mengembalikan kewenangan pengelolaan data pemeringkatan kesejahteraan sosial atau DESIL kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Perubahan data DESIL dinilai berdampak pada warga yang sebelumnya menerima bantuan sosial ya. Anggota Komisi DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, ini mengatakan kalau pihaknya banyak menerima aduan dari warga yang kehilangan akses bantuan setelah terjadi perubahan peringkat desil. Dan kondisi ini menurutnya perlu menjadi perhatian pemerintah pusat ya. Dan ini pihaknya mengusulkan agar pengelolaan desil yang selama ini sudah dilakukan DKI Jakarta dan sudah kondusif setelah diambil alih ke Kementerian Pusat bisa dikembalikan lagi. Itu dikatakannya pada hari Rabu kemarin ya. Dikatakan juga bahwa usulan tersebut akan disampaikan DPRD DKI Jakarta kepada DPR RI untuk kemudian diteruskan kepada pemerintah pusat. Menurutnya, persoalan perubahan desil ini turut berdampak pada sejumlah program bantuan di Jakarta, termasuk juga KJP atau Kartu Jakarta Pintar. Perubahan desil membawa perubahan yang signifikan bagi masyarakat yang tadinya dapat bantuan menjadi nggak dapat. Dan jumlahnya juga ini ternyata banyak begitu katanya. Ada yang tadinya desil 4 tiba-tiba jadi desil 6 atau dari desil 3 tiba-tiba menjadi desil 8 katanya. Dan dia menilai Jakarta punya karakteristik penduduk yang membutuhkan pengelolaan data kesejahteraan secara lebih spesifik, karena itu Pemprov DKI Jakarta dinilai perlu untuk kembali diberikan ruang katanya untuk menyesuaikan data dengan kondisi masyarakat yang ada di lapangan.

0: Pernahkah Anda sadari apakah perbedaan dari kemeja pria dan wanita? Jika Anda cukup jeli, maka Anda dapat menemukan bahwa ternyata posisi kancing kemeja pria dan wanita berada pada sisi yang berbeda. Kancing pada kemeja wanita biasanya berada di sisi kiri baju, sedangkan kancing pada kemeja pria ada di sisi kanan baju. Dilansir dari Mental Floss, terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengapa terjadi perbedaan ini. Teori yang pertama menyebutkan bahwa perbedaan ini terjadi pada masa Renaissance dan Victorian di Eropa. Pada masa itu, para wanita bangsawan cenderung akan dibantu memakai baju oleh pembantunya. Penempatan posisi ini bertujuan agar mereka dapat lebih mudah membantu majikan mereka untuk mengancingkan bajunya. Sedangkan pria cenderung memakai baju sendiri, sehingga posisi kancing mereka berada di posisi sebaliknya. Teori kedua yang muncul adalah teori yang berasal ketika zaman pria membawa senjata. Semua ini tentu saja dengan asumsi bahwa pria menggunakan tangan kanan untuk memegang senjata. Posisi kancing pria yang berada di sebelah kanan akan memudahkan tangan kanan ketika hendak mengambil senjata yang berada di dalam baju.
1: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

Tahun 98 ya pendengarnya, album pertamanya Ceylon 7 ini yang covernya warna hijau kalau nggak salah. Kayaknya banyak dulu anak-anak muda yang ngumpulin duit gitu ya untuk bisa dapetin kasetnya Ceylon 7 yang ini nih. Saya ingat banget karena dulu juga kakak saya punya tuh albumnya Ceylon 7 yang ini ya, yang album pertamanya. Kayaknya semuanya jadi hits ya, semuanya jadi video klip. Nggak semuanya sih, tapi kalau nggak salah ada 5 kalau nggak salah ya. Ada 5 yang dijadikan video klip dari album pertamanya Ceylon 7. Dan dulu salah satu ukurannya sebuah album itu sukses atau enggak itu adalah berapa video klip yang dibikin gitu kan ya. Dan di album pertamanya Ceylon 7 itu kalau nggak salah ada 5 atau 6 ya yang dibuatkan video klipnya. Untuk Anda semuanya pendengar, tadi berai ya, kita nostalgia ke tahun 98 atau 99. Pendengar, untuk Anda yang pengguna Transjakarta, ini ada informasi bahwa Transjakarta dan juga Mikrotrans ya, untuk Mikrotrans Jak 78B dari Jembatan 3 menuju Teluk Gong, ini ada pengalihan rute karena adanya penutupan jalan di sekitar Pasar Angke. Jadi sementara tidak melayani bus stop di Puskesmas sampai dengan Pasar Buah untuk kedua arahnya. Kemudian Mikrotrans Jak 78B Jembatan 3 ke Teluk Gong ini mengalami pengalihan rute karena adanya pekerjaan perbaikan jalan di sekitar Jalan Tanah Pasir. Jadi sementara tidak melayani bus stop untuk Tanah Merah dan juga Rusun Tanah Merah di kedua arahnya. Sementara untuk Anda para pengguna Transjakarta, ini koridor 7, koridor 9, rute 4K, 5C, 7D, 7W, 9A, kemudian 9C, B11, dan juga B21. Ini mengalami keterlambatan ya untuk Anda yang tadi mungkin sempat nunggu lama gitu ya. Ini karena adanya kepadatan lalu lintas di sekitar Cawang Sentral sampai dengan BNN. Dan kemudian untuk Anda pengguna rute S11, S61, T11, T12, ini ada pengalihan rute karena adanya kepadatan lalu lintas di sekitar area kilometer 13 Tol Jakarta Tangerang, sementara arah ke Tangerang, penaikan dan penurunan dilayani di pintu keluar rest area. Untuk Anda semuanya pendengar yang masih ingin berbagi informasi pagi hari ini di Jakarta pagi ini ya, khususnya buat Anda yang masih ada di jalan ini, kondisinya bagaimana ya pagi hari ini? 0811 7972 7912 masih di Jakarta pagi ini.

0: Mu, aku bingung. Aku kan udah mulai kerja lagi nih. Tapi kok rasanya repot ya kalau harus kasih ASI? Mungkin pakai susu formula aja kali ya.
1: Nak, ibu paham kamu sibuk, tapi ASI adalah makanan terbaik untuk bayi. Kandungan gizinya lengkap dan membantu meningkatkan daya tubuh si kecil.
0: Tapi aku kan kerja, Bu. Nggak mungkin bawa bayi. Repot. Terus gimana dong aku nyusuinnya?
1: Kamu bisa menaruh ASI kamu, lalu menyimpannya dengan benar. Jadi meskipun kita bekerja, bayi tetap mendapatkan ASI. Yang penting niat dan konsisten loh, Kak.
0: Iya juga ya, Bu. Demi kesehatan dan tumbuh kembang anakku, aku akan tetap kasih ASI.
1: Nah, gitu dong. Itu pilihan yang tepat, Kak. Karena setiap tetes ASI adalah wujud kasih sayang dan investasi terbaik untuk masa depan buah hati kita.
2: ASI, pilihan terbaik untuk generasi sehat dan kuat.
3: Manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu, mungkin sudah akrab di keseharian kita. Tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya.

Untuk Anda semuanya pendengar yang masih terus setia bersama dengan kami Persatu RRI Jakarta, kami ucapkan terima kasih. Anda yang belum punya aplikasi kami ya, RRI Digital, silakan bisa Anda download, yuk, ada di Play Store dan juga di App Store, untuk Anda bisa mendengarkan kami dengan kualitas audio yang jernih tentunya. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin juga lagi mau ngurus surat-surat kendaraan, tapi kayaknya pengen cari yang lebih simpel ya, Anda bisa datang ke SIM keliling aja pendengar, karena hari ini di Lantas Polda Metro Jaya menyediakan layanan surat izin mengemudi keliling atau SIM keliling di 5 lokasi di Jakarta pada Kamis hari ini untuk masyarakat yang ingin memperpanjang masa berlaku syarat legal berkendara ini ya. Untuk informasi yang kami dapatkan juga dari antaranews.com, di mana ini juga mendapatkan informasinya dari Instagram resminya TMC Polda Metro Jaya, bahwa untuk Anda yang ada di Jakarta Timur bisa ke lobi depan Mall Grand Cakung, kemudian Anda yang ada di Barat bisa ke lobi utama LTC Glodok, kemudian yang ada di Jakarta Selatan bisa ke area parkir samping Universitas Trilogi Kalibata, kemudian Anda yang ada di Barat lagi bisa ke lobi selatannya Mall Ciputra, kalau yang ada di Pusat bisa ke area parkir kantor pos Lapangan Banteng ya. Dan layanan ini beroperasi mulai pukul 8 sampai dengan jam 2 siang nanti. Untuk syarat yang perlu dibawa antara lain adalah fotokopi KTP yang masih berlaku, kemudian SIM lama, fisik dan fotokopinya, kemudian bukti cek kesehatan serta bukti tes psikologi. Dan gerai SIM keliling ini hanya melayani perpanjangan SIM ya, yang masih berlaku untuk golongan tertentu yaitu SIM A dan SIM C. Kalau masa berlaku SIM tersebut sudah habis, maka pemilik wajib mengajukan permohonan SIM baru di tempat yang sudah ditentukan oleh kepolisian. Dan kalau untuk biaya perpanjangan, ini sesuai dengan peraturan pemerintah atau PP nomor 76 tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang berlaku untuk Polri adalah Rp80.000 untuk SIM A dan Rp75.000 untuk SIM C ya. Sementara untuk perpanjangan masa berlaku SIM B, ini hanya berlaku di kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM atau Satpas karena perbedaan dokumen, mengingat SIM tersebut dikhususkan untuk kendaraan dengan berat lebih dari 3,5 ton. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Jakarta pagi ini. Saya Farid Kurniawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda bersama dengan kerabat kerja yang bertugas. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Setelah ini akan dilanjutkan dengan Jakarta siang ini sampai dengan pukul 15 sore hari nanti. Selamat menjelang siang, sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta Siang Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Huta Hayan menemani Anda di Jakarta Siang Ini. Pendengar Pro 1, selamat hari Kamis, selamat awal bulan 1 Oktober 2026. Selamat hari kesaktian Pancasila juga ya, pendengar Pro 1 ya. Gimana, tadi apakah ada beberapa Anda yang ikutan upacara? Sekarang lagi ngadem-ngadem ya. Atau hari ini dapat transferan masuk karena sudah gajian. Wah, seru banget tanggal 1 gajian. Yang belum gajian sabar. Sabar, kata saya sabar ya. 1 Oktober ini kelihatannya semua warga Jakarta tuh lagi semangat sekali untuk beraktivitas ya, bekerja, karena jalanan hari ini macet dari biasanya ya. Dari kemarin jalanan hari ini tuh jauh lebih macet. Tadi dari Brigjen Katamso aja, pendengar Pro 1, itu macetnya dari jembatan Slipi tuh, Slipi Kemanggisan ya, sampai ke Jati Baru, baru di agak lowong di Tanah Abang, Budi Kemuliaan agak sedikit lowong. Gak ngerti kenapa semacet itu jalanan. Mungkin tadi ada yang terhambat jadi panjang antriannya gitu ya. Tapi semoga Anda yang lagi buru-buru atau mungkin yang udah set berangkat seperti jam biasanya gak kena terlambat gitu ya, pendengar Pro 1. Amin. Kalau masuknya siang, shiftnya sama kayak saya ya. Untuk Anda yang saat ini juga lagi momet-mometnya ketemu plan baru di tanggal 1, semangat, saya akan temani semua aktivitas Anda dari pukul 10 ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya juga akan menemani Anda dengan lagu-lagu yang enak pastinya. Untuk Anda yang mau berinteraksi, update informasi cuaca, informasi lalu lintas, atau mungkin ada sesuatu yang menarik di sekitar Anda ya, yang bisa dilaporkan dan diceritakan, silakan 0811 7972 7912. Ini dia Yovie Anuno sebagai lagu pembuka saya, Lebih Dekat Denganmu Nanti.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya.

artinya hidup katanya. Ya ampun. Bisa. Bisa apa enggak? Pendengar Pro 1 Jakarta siang ini ditemani oleh Roli Hutahayan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Menuju akhir tahun, ya ampun. Sekarang udah masuk bulan Oktober. Oktober, November, Desember ini beneran 3 bulan yang tidak akan terasa karena akan secepat itu perjalanannya menuju akhir tahun ya. Ini pasti sudah mulai ada jadwal RUPS ya. Nyusun audit-audit gitu, udah mulai dicicil-cicil ya. Udah tercium tuh hawa-hawa lembur dari sekarang ya. Terus udah mulai nyusun schedule ataupun rencana ke tahun 2027. Astaga, saya juga kemarin sempat jalan ke mall gitu ya, ngelihat ke salah satu toko buku, itu agenda dan kalender 2027 sudah siap untuk dibeli. Apakah siap? Ya, siap gak siap, kita jalanin aja ya pendengar Pro 1. Dan kalau udah akhir tahun ini sih biasanya ya, saya juga gak tahu, ini adalah salah satu mitos atau fakta juga, saya gak paham ya, hal yang belum bisa terpecahkan. Kenapa semua galian di jalan itu selalu ada di akhir tahun? Ya, dari Januari sampai September atau Agustus, apakah semua abang-abang kulinya itu lagi pada cuti apa ngerjain proyek lain, saya nggak paham ya. Kayaknya semua galian tuh ada di akhir tahun. Sabar, jangan marah dulu ya. Tenang, saya juga ngalamin menuju ke kantor kalau lewat Abdul Muiz pendengar Pro 1 itu, galian tuh kayak setiap lampu merah ada yang digali ya. Ada yang digali dari beberapa bulan lalu, baru kelar, udah digali lagi di tempat yang sama. Agak gak paham sebetulnya, tapi ya gimana ya, kita masih tinggal di Jakarta, jadi ya kita nikmati saja itu galian-galian yang ada. Jadi ekstra harus berangkat lebih awal gitu ya. Semoga galian-galian ini semakin mempermudah hidup kita ya pendengar Pro 1. Amin, kalau kata Inca Syahrini ya. Sama juga nih, saya mau update sebuah proyek galian yang ada di Rawabelong, Jakarta Barat. Aduh, kepala saya pusing baca ini sebetulnya. Rawabelong itu kan udah padet ya. Gimana nih warga Jakarta Barat, setuju gak sama saya? Saya lumayan sering soalnya ke Rawabelong, ke pasar bunganya tuh beli bunga, karena seger-seger. Karena kalau ngomongin murah sekarang sih kayaknya udah subjektif ya. Harga bunga tuh sekarang ikutan naik loh pendengar Pro 1 ya. Itu mawar-mawar, bunga matahari, bunga sedap malam pun itu udah naik harganya ya. Ini kebayang banget Rawabelong sepadet itu, sepenuh itu orangnya, tiba-tiba ada galian coba ya. Tapi proyek galian di Rawabelong ini akan ditargetkan rampung pada awal Desember 2026. Sabar, masih ada 2 bulan lagi. Jadi memang ini sudah diinfokan oleh Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat yang menargetkan kalau proyek galian terkait dengan peninggian trotoar, kemudian perbaikan saluran air di Jalan Rawabelong, Palmerah, ini akan rampung di awal Desember 2026 ya. Pekerjaan trotoar Rawabelong ini sudah berlangsung dari tanggal 4 September sampai 2 Desember 2026 gitu. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Utilitas Kota dan Penerangan Umum Sudin Bina Marga Jakarta Barat, Budi Cahyowardoyo, saat dihubungi di Jakarta. Ini diketahui kalau trotoar di kawasan Jalan Rawabelong ini akan diperbaiki dengan panjang kurang lebih 870 meter. Disampaikan oleh Sudin Bina Marga yang telah melakukan perbaikan saluran air dan peninggian trotoar di titik lain di wilayah Jakarta Barat. Ini ada beberapa wilayah juga yang dimaksud, diantaranya ya Rawabelong dan sekitarnya itu di Jalan Rawa Malaka, kemudian di Jalan Anggrek Neli Murni, di Jalan Palmerah Barat ya, dan juga di Jalan Meroya Ilir, Kecamatan Kembangan. Astaga, Meroya ini ya memang
gak kelar-kelar loh ini perbaikan jalannya. Dan juga ada galian-galiannya. Saya salut sih sama warga Jakarta Barat, Kembangan dan sekitarnya. Keren. Berat juga hidupnya ya. Semangat. Apalagi harus langganan macet gitu setiap harinya ya, jam berangkat kerja, jam pulang kerja. Jadi adanya proyek ini semakin membuat kemacetannya parah gitu pendengar Pro 1, sampai dengan di ruas jalan Rawa Belong yang mengarah ke arah Palmerah dan Kebayoran Lama. Di mana diinformasikan juga nih, proyek galian ini berada di dekat lampu merah Rawa Belong yang mengarah ke Pasar Bunga. Aduh, saya izin tobat dulu untuk beli bunga kalau gitu sampai Desember ya. Gak kuat sama macetnya. Bagaimana warga Jakarta Barat, ada info juga terkait dengan ini, boleh ikutan ngobrol sama saya ya. Siapa tahu Anda yang tinggal dekat sana udah melihat langsung gitu ya penataan trotoar ini, bisa update-update juga sama saya tuh. Jadi saya bisa gak nih beli bunga ke Rawa Belong? Coba dikirim update-nya ya pendengar Pro 1. Boleh banget, saya senang banget kalau ada cerita dari Anda di 0811 7972 7912.

0: Aduh. Ih, kenapa, Bu? Kaki Ibu berdarah lagi.
1: Tadi aku digigit anjing liar di ujung gang.
0: Hah? Digigit anjing liar? Ya ampun.
1: Gak apa-apa. Lukanya kecil kok. Nanti juga sembuh sendiri.
0: Ih, jangan begitu, Bu. Kita nggak tahu anjing itu membawa rabies atau tidak. Rabies bisa menular melalui air liur hewan yang terinfeksi. Salah satunya lewat gigitan loh, Bu.
1: Terus, saya harus gimana?
0: Ayo, Bu. Cepat cuci lukanya dengan sabun dan air mengalir. Setelah itu, segera ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan.
1: Sekarang juga?
0: Iya, Bu. Jangan tunggu demam, apalagi muncul gejala lainnya. Kalau gejala rabies sudah muncul, penyakit ini hampir selalu berakibat fatal.
1: Aduh, berarti luka kecil pun nggak boleh disepelekan ya?
0: Iya, Bu. Jangan disepelekan. Digigit hewan yang dicurigai rabies, jangan diam aja dan jangan menunggu. Ayo, Bu, segera cuci. Nanti saya antar ke fasilitas kesehatan terdekat.

Tulus dengan Monokrom pendengar Pro 1. Ini lagu dari albumnya yang kemarin ya. Yang jauh banget ini sebelum Teh Hijau keluar ya, pendengar Pro 1 ya. Albumnya tuh ini kalau saya enggak salah ini juga album dari tahun 2023 dengan judul yang sama. Albumnya namanya Monokrom juga. Dan ini merupakan album ketiga dari Tulus ya. Aku cukup rindu lagi nonton Tulus untuk perform ya. Dulu suka banget nontonin Tulus, beberapa konsernya sempat ikut juga. Jakarta Siang ini bersama Rolly Hutahayan hingga pukul 15. Kalau tadi ada Tulus, nanti saya punya beberapa lagu lagi yang ngajak Anda flashback ya ke belakang pendengar Pro 1. Tapi sebelumnya ngajak ke flashback dengan lagu-lagu yang akan saya putarkan dari tahun 2009 gitu ya. Saya mau ajak Anda flashback dulu untuk main-main ke kawasan Blok M. Pasti pendengar Pro 1 nih punya memori tersendiri sama Blok M, sama Melawai gitu ya. Kalau saya lumayan cukup dekat dengan Blok M dari zaman SMA. Dari zaman SMA sudah mulai cukup dekat sama Blok M ya. Kebetulan pada saat itu di zaman-zaman SMA tuh udah ada Transjakarta. Jadi udah bisa tuh pakai Transjakarta ke Blok M dari sekolah. Kebetulan sekolahnya dekat banget sama halte Transjakarta juga. Jadi bisa lah ya jalan-jalan ke Blok M. Tapi gak pernah bolos ya. Ketahuan soalnya kalau bolos. Kemudian di Blok M tuh suka jalan ke ini dulu pendengar Pro 1 waktu zaman-zaman SMP SMA ya. Itu dulu ada yang namanya Pasar Melawai. Pasar Melawai bukan Melawai yang gedung sekarang baru ya, gedung tua yang sampai sekarang ada, tapi di jalannya itu tuh ada kaki lima jualan baju-baju, jualan tas, jualan sepatu, dan itu semua adalah deretan barang-barang yang paling hits pada masanya ya. Jadi setiap kali ada tren fashion baru, itu tuh selalu terupdate gitu pendengar Pro 1. Saya masih ngerasain tuh zaman Melawai becek ya. Pasar Melawai, terus akhirnya pindah ke gedung yang sekarang ada, yang sekarang juga ada jualan makanan banyak, jualan baju-baju gitu ya. Terus juga merasakan Blok M Square, merasakan juga ini pendengar Pro 1 belanja di ini bawah terowongan Blok M, bawah terowongannya Transjakarta. Nah, kalau sekarang tuh namanya adalah Blok M Hub ya. Dan ini sudah mulai ditata dengan baik lagi gitu, karena kemarin waktu zamannya Covid kan jatuh sekali ya. Dan sebelum itu juga sudah mulai sepi tuh kawasan ya. Dan juga dulu ingat banget itu masih ada ini apa, jual-jual casing handphone. Terus juga department store, baju-baju gitu ya, gesper-gesper. Wah, seru sih dulu ya. Nah, sekarang Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini mengungkapkan rencana penataan kawasan Blok M Hub Jakarta Selatan ya. Walaupun sekarang kayaknya udah banyak banget nih makanan-makanan viral dan makanan-makanan baru ya yang ada di Blok M yang bisa dicoba. Nah, dalam perencanaannya sendiri, Pemprov DKI Jakarta melalui PT MRT Jakarta akan bekerja sama dengan salah satu pengembang besar gitu. Dikatakan kalau konsep desain transisi kawasan Blok M Hub ini sudah dibahas dalam rapat dan mendapat persetujuan gitu. Jadi secara apa dan bagaimana rencananya, pemerintah DKI Jakarta melalui MRT juga akan melakukan kerjasama dengan salah satu developer besar, dan desain ini sudah disampaikan dalam rapat gitu ya, dan juga sudah diberikan persetujuan. Jadi harapannya pembangunan fisik di kawasan ini bisa segera dimulai. Ini juga menarget kan groundbreaking di dalam waktu dekat gitu ya. Semoga dalam minggu ini sudah bisa groundbreaking
infonya. Dan kedepannya semoga Blok M Hub ini bisa ditata menjadi lebih teratur dan terencana. Selain itu, penataan kawasan ini juga diharapkan berdampak terhadap aktivitas ekonomi di sekitar Blok M. Wah, bukan lagi. Nggak ada gedung baru aja, sekarang Blok M sesoknya. Sepadet itu, pendengar Pro 1. Saya kan kebetulan kadang-kadang kalau libur tuh hari biasa ya dapat jadwalnya. Itu kadang-kadang Blok M ya gitu. Di dalam pikiran saya, siapa sih yang ke Blok M siang-siang gitu ya? Sepi nih pasti. Salah besar. Udah rame sekarang. Saya juga enggak paham nih. Ternyata ya mungkin banyak teman-teman yang masih kuliah gitu ya. Ya mungkin juga kayak saya dapat liburnya di weekdays jadi mainnya ke Blok M. Jadi semua orang juga berpikiran sama saya. Wah, weekdays tuh Blok M sepi. Tidak. Itu tidak benar, tetap rame ya. Tapi tempatnya cukup menyenangkan karena banyak pilihan makanan dan dekat kemana-mana kalau mau bermain ya di umuran saya. Mungkin di umurannya pendengar Pro 1 juga nih pastinya ada yang nemenin cucunya atau nemenin anak jalan-jalan gitu ya. Yuk kita sekali-sekali pak ke Melawai, ke Blok M jalan-jalan. Seru. Menurut saya cukup seru sih untuk bisa explore Blok M. Tapi kalau bisa sih jangan di weekdays, weekend ya. Rame betul untuk yang sudah senior-senior ya. Capek, napasnya agak susah soalnya padat sekali walaupun banyak sekali yang menarik di sana. Anda juga salah satu penikmat wisata di Blok M juga enggak nih pendengar Pro 1 ya? Boleh cerita-cerita sama saya ya di 0811 7972 7912.

0: Jakarta siang ini.
1: Ros, aku sering khawatir sama orang tuaku. Usianya sudah lebih dari 60 tahun. Tapi tahu nggak, mereka itu masih mau olahraga, bepergian, bahkan ikut berbagai kegiatan. Menurutku, sebaiknya mereka lebih banyak istirahat deh.
2: Loh Mar, orang tua itu kan memang harus menjaga kondisi tubuh. Tapi bukan berarti usia lansia mereka harus berhenti melakukan hal yang mereka sukai loh.
1: Iya sih, tapi bukannya semakin tua semakin banyak keterbatasannya ya?
2: Nah makanya, cari kegiatan yang sesuai dengan kemampuan. Mereka masih tetap bisa olahraga, kumpul sama teman-teman, belajar hal baru, jalan-jalan, dan menikmati waktu sama keluarga.
1: Oh, berarti yang penting itu bukan memaksakan diri, tapi tetap punya semangat dan tujuan, gitu kan?
2: Iya dong, selama mereka sehat dan mampu, biarkan mereka tetap aktif. Kita juga bisa kok mendukung dan nemenin mereka. Hitung-hitung kan kita sekalian olahraga juga.
1: Iya ya, benar juga. Ternyata bertambah usia bukan alasan untuk kehilangan kebahagiaan ya.
2: Iya dong, makanya biar panjang umur, yuk dukung orang tua kita untuk tetap aktif, menikmati kehidupan sehat dan bahagia.
3: Keripik kentang ditemukan tanpa sengaja pada musim panas di tahun 1853. Penemu makanan populer ini adalah seorang koki bernama George Crumb yang merupakan keturunan Afrika Amerika yang bekerja di Moonlight Lodge di Saratoga Springs, New York, Amerika Serikat. Ia merupakan ahli pembuat kentang goreng tebal yang biasa disantap menggunakan garpu. Penemuan keripik kentang pun bermula dari keluhan pelanggannya yang merasa kentang buatannya terlalu tebal. Ia pun kemudian menipiskan kentang buatannya. Namun hal itu tidak membuat komentar berhenti. Karena kesal dengan komentar banyak orang, Crumb memutuskan memotong kentang menjadi potongan tipis yang kemudian digoreng. Tanpa maksud membuat pelanggannya puas, justru gorengan kentang tipis itu membuat para pelanggannya senang. Makanan itu pun ramai digemari, hingga Crumb memasukkannya dalam menu dengan nama Saratoga Chips atau keripik Saratoga. Penemuan itu pun membawa keripik kentang menjadi hidangan yang bisa dinikmati banyak orang di berbagai wilayah. Bahkan, kini keripik kentang menjadi hidangan yang bisa ditemukan di berbagai negara.

Sabrina Carpenter, pendengar Pro 1 dengan Please Please Please. Ini lagu dari tahun 2004 ya, kalau saya nggak salah ya. Berarti benar kalau nggak salah ya. Jadi memang lagu ini tuh pada masanya sampai saat ini tuh sering kali diputar gitu ya. Karena memang selain lagunya catchy, enak banget didengar gitu ya, dan apa namanya, groove gitu ya, lagunya ini juga menceritakan tentang kedilemaan, kecemasan oleh seseorang terkait dengan pasangannya gitu, tapi tetap mau punya hubungan itu. Kataku mah cabut aja ya. Kalau pasangannya yang bermasalah, tenang, masih banyak ikan di lautan. Tapi gak tahu kepancing apa enggak masalahnya. Jakarta siang ini akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, Roli Huta Hayen juga pasti akan menemani Anda dengan informasi yang menarik dan juga lagu-lagu yang enak menemani hari Anda. Tapi di pukul 11 nanti kita akan bergabung dulu bersama dengan program 3 ya, untuk dinamika olahraga. Untuk Anda yang mau update untuk informasi cuaca, lalu lintas, atau mungkin ada sesuatu yang menarik di sekitar Anda, boleh silakan ke 0811 7972 7912.

Afrika Selatan benamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pesta gol skuad Bavana Bavana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Pitso Mosimane malam itu. Nama Rele Bohile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45+1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sithole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol 5 century time pada menit ke-90+4. Usai laga, pelatih Eritrea Hesham Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Pitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
4: Yeah, of course, your coach will not happy with 5 goals. We are happy with 5 goals. We are happy with 3 points. Eritrea started very good, very strong, and they had the chance. They hit the post, and they are number 10. What's his name?
5: Ali,
4: and he was playing here. Yeah, very important to look after. And we saw Eritrea play against Kenya, and they were leading, and Kenya equalized late. So we had to give them the respect that they deserve. And I'm happy that we won.
2: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari 2 laga. Eritrea bertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Asal.

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman, Jurgen Klopp, memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia, menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban Kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya. Dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielrat nicht auf dem Platz war, dann hat er mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda, mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa. Dan mereka adalah lawan yang amat sulit, terutama di kandang.
3: They are a very difficult team, especially playing in at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Novak Djokovic back in business in Beijing. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di turnamen ATP 500 China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borges di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6, tiebreak 7-2 pada laga pertamanya di Beijing setelah absen sejak 2015. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri 3 kekalahan beruntun Djokovic setelah sebelumnya tersingkir di babak pertama US Open dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical timeout pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
5: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam 2 set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
4: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, tenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
5: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
6: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Info dari arena NBA. Pebasket Los Angeles Lakers, Brody James, menegaskan fokusnya untuk membangun karir di klub tersebut meski sang ayah, LeBron James, telah hengkang dan pindah ke Philadelphia 76ers untuk menghadapi NBA 2026-2027. Pemain yang kerap disapa Brody itu menyatakan ingin berkembang secara mandiri guna menatap musim ketiganya yang segera bergulir bersama Lakers. Dia mengaku tidak banyak berdiskusi dengan LeBron mengenai kepindahan tersebut. Sebab keduanya sudah saling memahami bahwa masing-masing akan memiliki jalan sendiri. Karena itu dia sangat menantikan pertemuan keduanya dalam laga Lakers melawan 76ers pada 25 Desember mendatang. Sementara pada musim 2025-2026, Bronny mendapat kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir musim hingga playoff. Ketika Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera, dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemanah putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desa juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desa unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6

0: yang belum desa itu jauh masih sama. Inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk desa juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina ini sih.
1: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap EPTI Buleleng, Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad, dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
2: Segenap keluarga besar EPTI Kabupaten Buleleng, beserta segenap masyarakat Buleleng, menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita. Betapa kuatnya tekad seorang desa kita, gigihnya perjuangan, yang pada akhirnya doa kita semua. Semuanya hari ini desa Rita diizinkan menjadi terbaik.
1: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda desa Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
3: Juga berserah kalau memang leluhur dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong dimudahkan. Dan segitu yang tanyakan setiap ini. Cuma ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan, ya memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih napi ada. Pokoknya satu minggu itu hampir nggak bisa tidur nih kayak yang.
1: Prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desa Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legends Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messi Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fedrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20.06 waktu Jepang atau 18.06 waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fedrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofyan Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain abroad atau yang merumput di Liga Eropa. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menyadari sebagian besar pemain tersebut tampil reguler di klub mereka. Namun tidak ada satupun di antara para pemain yang mengeluhkan kondisi fisik selama turnamen berjalan.
2: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama Timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan, tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.

0: ke fase final.
1: Ya tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia. Jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik. Insya Allah.
0: Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA Asian Cup 2026 dengan 4 poin. Sedangkan Bangladesh berada di dasar klasemen dan belum memiliki poin. Indonesia dijadwalkan bertemu Bangladesh pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3.

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia menyapa siang Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
1: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
0: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
1: Tapi kalau yang aku bilang fakta, kan gak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
0: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
1: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
2: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
5: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
2: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.

Bukan Mambo, kekasih yang tadi anggap pendengar Pro 1. Bersama saya Roli Hutahayan di Jakarta siang ini menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bagaimana tanggal 1 Oktober di pukul 11.35? Kaya raya dong ya. Masa makannya di kantin kantor lagi? Jajan lah gitu. Abis itu saya disentil sama pendengar Pro 1 ya. Ini uang sekolah, uang les ya, tagihan listrik, tagihan internet, udah bikin rekeningnya jadi ciut. Roli, gimana mau jajan? Semangat, semangat, semangat. Kita masih ada 30 hari lagi gajian ya, pendengar Pro 1 ya. Di siang hari ini saya mau update dulu nih untuk kebiasaan kita sehari-hari yang ternyata nih berimpak penuh dengan kesehatan ginjal pendengar Pro 1. Karena banyak yang bilang gitu kan ya, minum air putihnya yang banyak gitu biar pinggangnya gak sakit, biar gak kena ginjalnya, tetap sehat terus gitu. Nah, ini ada pilihan minuman yang baik dikonsumsi setelah makan dan bisa mempengaruhi kesehatan ginjal, dimana ginjal ini kan berfungsi menyaring limba dan kelebihan cairan dari darah. Ini juga menyeimbangkan mineral penting serta membantu mengatur tekanan darah. Menurut penjelasan ahli gizi yang dikutip dari publikasi Health pada artikel di antaranews.com, minum air putih selepas makan malam ini merupakan pilihan terbaik untuk kesehatan ginjal ya. Minum air putih di saat setelah makan ini bisa menghidrasi tubuh tanpa memberikan tambahan zat yang dapat berdampak buruk bagi ginjal, pendengar Pro 1. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hidrasi yang tepat bisa membantu ginjal ini membuang limbah melalui urin. Dan menurut seorang ahli gizi bernama Kelly L. Burgess, hidrasi yang memadai ini bisa membantu menekan sekresi vasopresin. Itu adalah hormon yang memberi sinyal pada ginjal untuk menahan air gitu. Dan biasanya setelah makan ini orang tidak perlu lagi tambahan elektrolit dan kalium. Jadi biasanya sudah terkandung dalam produk minuman yang hidrasi. Dan air putih juga ini bebas kafein. Jadi pastinya tidak akan menimbulkan gangguan saat Anda setelah selesai makan. Apalagi kalau misalnya Anda habis makan malam gitu ya. Udah paling bener tuh minumnya air putih aja, gak usah minum tambahan yang lain-lain. Antara kekenyangan atau nanti jadi impactnya jadi gak bisa tidur gitu ya. Jadi lebih ringan gitu ya. Saya jadi teringat seorang teman yang benar-benar lagi mau pindah ke dalam gaya hidupnya, jadi gaya hidup yang sehat gitu ya. Dia memilih dalam beberapa tahun belakangan ini untuk puasa minum manis. Jadi dia selama beberapa tahun ini minumnya cuma air putih aja. Dan saya cukup salut sama dia, pendengar Pro 1. Kita pernah jalan bareng gitu ya, makan-makan sore-sore ngumpul gitu ya di toko kopi. Nah, dia tetap konsisten untuk pesen air putih. Dan kami sangat mensupport, kami sangat mengapresiasi sekali ya, karena dia memilih untuk tetap minum air putih gitu. Di saat sekarang kan udah mulai banyak tuh yang nyinyir, ih minumnya air putih doang gitu ya. Tolong dinormalisasi untuk minum air putih doang ya, karena memang sangat baik untuk kesehatan. Semoga informasi ini berguna untuk Anda dan jadi pengingat juga. Apakah sudah minum air putih selama 2 jam kebelakang? Kalau belum, coba minum dulu air putihnya.

Pancasila bukan sekedar lima sila yang kita hafalkan sejak kecil. Di balik setiap katanya, ada sejarah, perjuangan, dan pengorbanan yang menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita bahwa persatuan bukan sesuatu yang boleh dianggap sederhana. Kita boleh berbeda dalam suku, agama, budaya, bahkan pendapat. Namun, perbedaan bukanlah alasan untuk saling menjauh. Justru dari perbedaan itulah Indonesia menjadi kuat. Tugas kita bukan hanya mengingat sejarahnya, tetapi juga menjaga nilai-nilai yang telah diwariskan. Karena Pancasila tidak cukup hanya diucapkan. Pancasila harus hidup dalam sikap, tindakan, dan kehidupan kita untuk Indonesia yang tetap bersatu.

Kulit merupakan organ terbesar pada tubuh manusia dan memiliki kemampuan yang luar biasa untuk memperbarui dirinya sendiri. Lapisan kulit paling luar secara alami akan berganti setiap sekitar 27 hingga 30 hari. Sel-sel kulit lama yang sudah mati akan terlepas, kemudian digantikan oleh sel-sel baru yang terbentuk dari lapisan kulit di bawahnya. Menariknya, tubuh kita melepaskan jutaan sel kulit mati setiap hari. Bahkan, sebagian debu yang terdapat di dalam rumah berasal dari serpihan sel kulit yang sudah tidak digunakan lagi. Walaupun terdengar mengejutkan, proses ini sepenuhnya normal dan menjadi bagian dari mekanisme alami tubuh dalam menjaga kesehatan kulit. Regenerasi kulit juga dipengaruhi oleh gaya hidup. Kurang tidur, dehidrasi, stres, serta paparan sinar matahari berlebihan dapat memperlambat proses pembaruan sel kulit. Karena itu, selain menggunakan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan, penting juga untuk mengonsumsi makanan bergizi, minum air yang cukup, dan beristirahat secara teratur. Karena kulit yang sehat bukan hanya soal penampilan, tetapi juga menjadi benteng pertama tubuh dalam melindungi diri dari berbagai kuman, polusi, dan cedera ringan.

Rini Wulandari, pendengar Pro 1, aku tetap milikmu. Ini merupakan juara Indonesian Idol juga nih, pendengar Pro 1 ya. Lagunya sangat lekat sekali dengan Rini yang sekarang sudah punya dua anak, kemudian juga kompak sama suaminya untuk tetap stay di dunia musik ya, dengan lagu-lagu yang menarik juga gitu loh ya, walaupun sedikit berbeda dari genrenya Rini dulu, tapi enak banget juga lagunya. Terus sekarang kadang-kadang nih saya suka nontonin ini nih, kontennya Rini menyanyi-nyanyi bareng sama suami dan teman-temannya ya. Lucu sekali, bagus-bagus, fresh, idenya fresh ya. Menemani Anda juga menuju jam makan siang, mengingatkan jangan lupa makan siang kalau mungkin sudah bisa beranjak dari tempat di kantor, mungkin kita berangkat makan siang atau lagi nunggu ini ojek online yang Anda pesan, karena lagi ada promo-promo di makanan online ya. Wah, ini juga seru banget nih bareng-bareng sama teman kantor yang lain ya. Sambil menemani Anda menuju makan siang, saya akan temani dengan lagu-lagu yang enak pastinya. Untuk Anda yang juga mau update informasi lalu lintas, informasi cuaca, atau mungkin ada peristiwa menarik di sekitar Anda, silahkan 0811 7972 7912.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta siang ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan menggelar rapat bersama jajaran untuk membahas peningkatan transfer daerah dari pemerintah pusat. Rapat ini akan digelar pada Kamis sore nanti dengan hasil pembahasannya yang disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah atau BPKD DKI Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata. Pemerintah pusat mengalokasikan transfer ke daerah sebesar Rp735 triliun dalam APBN 2027. Ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan transfer daerah ini ditujukan untuk memastikan kalau agenda pembangunan dan penguatan pelayanan publik dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Informasi selanjutnya, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP DKI Jakarta meresmikan dua rumah hasil program bedah rumah di Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat. Selain memperbaiki rumah warga yang sebelumnya dalam kondisi tidak layak huni, Satpol PP DKI juga membantu pemasangan listrik di salah satu rumah. Program ini berawal dari informasi masyarakat yang diterima melalui kegiatan Jumat Berkah, kemudian dilanjutkan dengan gotong royong dan sumbangan sukarela dari jajaran Satpol PP. Warga penerima manfaat menyampaikan terima kasih karena perbaikan rumah dilakukan tanpa dipungut biaya. Sekian kilas berita pukul 12. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, Roli Huta Hayan menemani Anda di jam makan siang. Sudah kepikiran mau makan siang apa hari ini? Semoga sudah kepikiran ya. Kalau belum, semoga nanti obrolan saya ini bisa jadi ide makan siang Anda ya, pendengar Pro 1 ya. Tapi sebelumnya, saya mau menyapa dulu nih pendengar Pro 1 yang sudah masuk ke line WhatsApp di 0811-7972-7912. Dan ini ada Bapak Bonar dari ujung timur Manokwari. Selamat Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, Roli. Selamat bertugas, Boru. Aku dikasih pertanyaan loh sama Pak Bonar, aku yakin aku bisa jawab. Kenapa ginjal itu dua? Karena kalau satu dia ganjil. Bener kan Pak Bonar? Horas, horas juga Pak Bonar. Ini harusnya Pak Bonar udah makan siang ya. Kalau dari Manokwari sih udah lebih dulu nih makan siangnya. Boleh cerita nanti Pak Bonar ya, Pak Bonar makan siang apa hari ini. Kemudian ada Bapak Joko. Hai Pak Joko, selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Roli, sudah makan siang? Belum nih Pak, saya lagi menunggu makan siang saya. Kebetulan saya tadi pesen ayam goreng bawang putih. Atau sudah cek rekening tanggal 1? Kebetulan saya gajiannya gak tanggal 1 lagi Pak. Saya gajiannya antara tanggal 7 sama tanggal 10 nih. Jadi saya belum merdeka. Tapi sisa-sisa perjuangan itu masih bisa lah untuk beli nasi rames. Semoga baik-baik saja ya Roli, sehat dan waras terus, amin. Bapak juga ya, sehat dan waras terus ya Pak. Salam untuk kerabat kerja RRI Pro 1 Jakarta. Cuaca Solo lagi panas pol nih. Wah, lagi main-main ke Solo nih Pak Joko. Lagi mengunjungi anak cucu atau lagi liburan nih Pak Joko? Kemudian untuk Mbak Asna. Halo Mbak Asna, selamat siang. Mbak Asna cerita tadi, tadi sih sempat ngobrol dan mengingatkan pendengar Pro 1 untuk minum air putih gitu ya. Karena kadang-kadang nih kalau keasikan kerja suka lupa minum air putih. Dan Kak Asna cerita nih, Mbak Roli, aku tuh tipe yang suka lupa minum air putih karena kerjaannya kebanyakan duduk. Tapi karena tadi diingetin jadi langsung keingetan untuk minum. Alhamdulillah ada yang keinget untuk minum air putih. Lagunya udah masif ya Kak, boleh nanti pas di 100% Indonesia ya. Untuk Anda pendengar Pro 1 di makan siang hari ini, saya mau ajakin Anda ngobrol nih sampai sekarang gitu ya. Ada gak sih restoran legendaris yang sampai saat ini gitu ya masih sering Anda kunjungi dan Anda wariskan keenakannya, kelezatan makanannya bareng sama anak cucu Anda gitu. Jadi sampai sekarang juga masih sering untuk makan kesana. Kalau saya ingat satu ayam goreng. Ayam gorengnya namanya ayam goreng Suharti, pendengar Pro 1. Dari kecil saya suka sekali nih makan si ayam goreng Suharti ya. Dan sampai sedewasa ini akhirnya saya mengajak teman-teman saya yang lain yang belum pernah kenal ayam Suharti, saya ajakin makan si ayam goreng Suharti itu. Sebelum ayam gorengnya pecah ya, kan sekarang ada dua tuh logonya ya. Gitu. Ya sebetulnya pilih yang mana sih, personal. Pilihan personal aja gitu ya, karena logonya ada dua tuh. Jadi saya sampai sekarang masih suka sekali makan ayam goreng Suharti pakai kremesannya itu. Ini kalau saya lihat-lihat juga nih pendengar Pro 1 ya, banyak sekali ini makanan-makanan legendaris yang sampai sekarang tuh masih suka dikunjungi oleh lintas generasi gitu ya. Jadi suka bawa anak, bawa cucu gitu ya, atau mungkin bawa rekan-rekan lainnya, karena ini makanannya legend banget gitu, udah dari lama banget. Jadi mungkin Anda punya rekomendasi tempat makan tersebut, boleh nih di-share sama saya di 0811 7972 7912.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Identitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
5: Kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kamu belinya buah lokal? Beli buah import dong. Nih, kayak aku.
2: Memangnya kenapa dengan buah lokal?
1: Buah lokal katanya sih kualitasnya kurang bagus dan rasanya pun kurang enak.
2: Kamu tuh tergiring opini aja kalau buah impor lebih bagus dari buah lokal. Banyak loh buah lokal yang memiliki rasa dan kualitas lebih bagus dari buah impor.
1: Masa?
2: Nanti boleh deh kamu buktikan. Lagi pula, dengan kita membeli buah lokal, berarti kita mendorong ekonomi para petani. Juga menjaga spesies tanam-tanaman lokal dari kepunahan.
3: Yuk konsumsi buah lokal, sehatkan Indonesia, sejahterakan petani.
4: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, karena informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Jadi gimana makan siang hari ini? Sudah dipilih-pilih-pilih? Semoga sudah ya. Jadi tidak terlalu kelaparan gitu. Gak usah nunda-nunda untuk makan siang. Ini saya masih juga tanya nih sama Anda pendengar Pro 1 ya. Pendengar Pro 1 ya. Apa sih restoran legendaris ya, atau tempat makan legendaris yang udah ada dari zaman dulu ya, sampai sekarang Anda tuh akhirnya ngajak anak, ngajak cucu atau mungkin rekan kerja lainnya untuk terus makan ke situ gitu ya. Jadi langganan gitu. Kalau saya itu adalah Ayam Suharti, pendengar Pro 1. Dari sebelum Ayam Suharti pecah logo ya. Sampai sekarang ada dua tuh logonya Ayam Suharti ya. Ada yang gambar foto wajah Ibu Suharti tanpa menggunakan kata nyonya, ada yang pakai gambar ayam kalau saya nggak salah ya. Ada dua tuh. Nah, kalau itu sih sebetulnya preferensi aja ya, mau yang ke mana gitu pilihan si Ayam Suhartinya ini, pendengar Pro 1 ya. Kalau saya sih biasanya pergi ke Ayam Suharti yang ada fotonya Nyonya Suhartinya. Gitu ya. Ini apakah ada yang sama-sama kayak saya juga, pendengar Pro 1? Kalau Anda juga suka nih makan makanan legendaris gitu ya, jadi boleh ikutan cerita dong sama saya di 08 11 7972 7912 ya. Saya masih menunggu cerita Anda nih. Ada Pak Pandu yang sudah bergabung. Ini Pak Pandu cerita, kalau ngomongin restoran legendaris, ini saya pilihnya Rumah Makan Medan Baru di Sawah Besar. Ini legend banget ya. Saya beberapa kali pengen kesana tapi belum kesampaian. Karoli katanya cobain gulai kepala ikan kakapnya dong. Ambil yang reguler plus burung punai goreng ditambah sambal ganja. Legendaris tapi wadaw, luar biasa ngangenin. Ya ampun, ini kok kayaknya enak banget ya. Saya kemarin sempat nonton tuh kontennya Pak Pramono yang 10 makanan di Jakarta yang saya gak bisa lupain. Salah satunya ada ini nih, Rumah Makan Medan Baru ini. Dan pilihannya sama, gulai kepala ikan kakap. Ini saya seumur umur belum pernah mencoba makan kepala ikan kakap. Sejujurnya saya bingung. Emang kepala ikan ada dagingnya gitu ya. Tapi boleh deh, lain waktu nanti saya coba ya, gulai kepala ikan kakap. Jadi pertama kali mencoba, benar-benar mendapatkan rasa yang enak pol gitu ya. One day nanti saya akan cobain ke Rumah Makan Medan Baru ini nih. Terima kasih ya, Pak Pandu. Kemudian ada Pak Dedi di Depok. Kalau keluarga saya dari dulu langganannya Soto Betawi Haji Ma'ruf Roli. Ayah saya sering sekali ngajak makan ke sana. Sekarang saya ajak anak-anak dan rasanya enggak berubah gitu. Jadi setiap kali makan ke sana selalu keingat masa kecil. Lalu ada Ibu Yuni yang cerita kalau Bu Yuni ini suka ngajak makan keluarganya di nasi goreng Kebon Sirih. Wah, ini juga legend banget di Jakarta ya. Jadi ini adalah nasi goreng kambing Kebon Sirih. Udah dari tahun 1958. Jadi pasti agak sedikit unik gitu ya, kayak rasa ada kebuli-kebulinya gitu bumbunya ya, pendengar Pro 1. Dan ini setiap malam tuh pasti rame dan bikin jalanan macet karena mobil pada parkir. Demikian laporannya itu dulu. Saya pernah coba sih si nasi goreng kebuli, nasi goreng kambing Kebon Sirih ini ya. Buat saya sih agak, kalau saya agak kurang cocok dengan rasa si nasi goreng kebulinya, pendengar Pro 1. Tapi ya overall enak gitu. Jadi kadang-kadang kalau lagi pada makan kesini, saya suka sharing tuh makannya. Takut gak habis soalnya. Dan ini enak banget juga karena memang nasinya dikasih bumbu minyak samin gitu. Dikasih rempah-rempah Timur Tengah yang dari si rasa kebulinya itu. Dan itu masaknya dalam satu wajan raksasa ya. Tapi memang ini adalah salah satu pilihan makanan legendaris juga gitu ya. Lalu ada siapa lagi nih? Ada Ibu Rina
Roli, kalau saya itu suka sekali makan soto ayam Pak Sadi di daerah SCBD. Oh, iya, saya tahu ini juga enak banget. Saya suka sekali. Saya suka sekali nih soto ayam Pak Sadi ya, soto ayam Ambengan ini. Ini koyanya resep banget, resep. Terus ayamnya lembut gitu ya, dan kuah kaldu si sotonya juga mantep banget nih ya. Dulu saya sering sekali ya, diajak makan sama almarhum ayah saya. Jadi sampai sekarang saya juga masih suka ajak anak sama cucu untuk mampir ke soto Pak Sadi. Oh, seru sekali. Aku jadi pengen deh. Aduh, jauh lagi ke Blok M. Oke, saya akan coba cari si soto ayam itu yang dekat dari Monas di daerah mana ya. Untuk Anda yang mau ikutan cerita, boleh pendengar Pro 1. Apa sih tempat makan legendaris yang udah dari dulu nih masih Anda kunjungi sampai sekarang, sampai kalau ke sana tuh bawa anak, cucu, teman, rekan kantor segala macam diboyong ke sana supaya sama-sama menikmati rasa enaknya. Silakan 0811 7972 7912.

0: Ternyata, proses terciptanya bakso sangat melankolis. Diceritakan Tripok Time, di akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hidup seorang anak bernama Mengbo yang tinggal bersama ibunya di Puzhou, China. Mengbo sangat ingin memasak daging yang disukai sang ibu. Namun, lantaran usia yang sudah renta, gigi ibunya sudah tidak mampu lagi mengunyah daging. Mengbo berpikir bagaimana caranya memasak daging yang lembut sehingga bisa dimakan oleh ibunya. Ia pun teringat dengan penganan lunak sejenis mochi yang dibuat dari ketan dan ditumbuk sampai halus. Dari situlah Mengbo kemudian beraksi. Daging yang alot ditumbuknya, kemudian dibentuk bulat-bulat kecil agar lebih mudah dinikmati dan disantap bersama kuah kaldu hangat. Ternyata, masakan buatan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan resep baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Orang-orang berdatangan karena penasaran dan ingin mempelajari resep daging giling berkuah yang terkenal nikmatnya itu. Bakso alias daging giling pun menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Cina dan terus berkembang secara turun-temurun.
1: Seno, harga beras sekarang, gila ya?
2: Iya, apalagi kebutuhan rumah lagi banyak.
1: Ngomong-ngomong soal beras, aku tuh jadi ingat petani. Kita itu sering kan lihat harga di pasar, tapi coba, jarang lihat proses sebelum sampai ke sana.
2: Nah, betul, betul sekali. Padahal prosesnya panjang loh, dari menyiapkan lahan, menanam, merawat, sampai panen.
1: Tapi kan sekarang itu pertanian udah banyak dibantu dengan teknologi.
2: Iya sih, tapi teknologi bukan berarti semua masalah selesai. Petani tetap menghadapi cuaca, hama, biaya produksi, terus apalagi ya? Sampai harga hasil panen, tuh.
1: Oh, berarti kondisi petani itu juga berpengaruh ke ketahanan pangan kita gitu?
2: Oh, pasti dong. Sangat berpengaruh sekali. Kalau petaninya kuat dan sejahtera, produksi pangan juga punya fondasi yang lebih baik.
1: Ya. Selama ini, aku itu kalau lihat beras, ya paling mikirnya apa sih? Cuma soal harga aja.
2: Ya, wajarlah. Tapi di balik harga yang kita lihat, ada kerja panjang yang sering gak kelihatan. Jadi ya, kita hargailah jerih payah petani dengan menghargai pangan yang mereka hasilkan.
1: Berarti makan siang hari ini jadi bahan renungan juga.
2: Dan yang paling penting nih, jangan sampai renungannya kelamaan. Nanti makanannya dingin loh. Hihi.
3: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta.
4: Masih di Maxi, pendengar Pro 1, masih bersama saya Roli Hutahayan menemani Anda ya di siang hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tapi sekarang kita lagi ngobrolin makan siang nih, saya lagi tanya sama Anda, apa sih tempat makan legendaris yang udah dari dulu ada, ini jadi langganan Anda dan Anda masih kunjungi sampai sekarang? Kalau saya dari kecil, setiap ulang tahun tuh saya selalu minta diajakin makan ke Ayam Goreng Soeharti. Dari yang logonya ada gambar orang dan tulisannya, sampai sekarang logonya udah pecah dua. Saya juga sampai sekarang masih mampir ya, masih suka makan tuh si Ayam Goreng Soeharti. Kalau saya sih prefer ke Ayam Goreng Soeharti yang logonya ada gambar ibu Nyonya Soehartinya ya. Bukan yang logo ayamnya, tapi yang logo Nyonya Soehartinya gitu. Preferensi aja sih. Kenapanya boleh nih, nanti pendengar Pro 1 coba googling ya, kenapa tuh logonya ada dua. Kalau ntar saya ceritain, saya takut dibilang gosip. Ada Ibu Nia yang ikutan cerita. Kalau saya Roli, suka sekali untuk bareng sama anak-anak dan cucu untuk makan ke Gado-Gado Bon Bin. Wah, ini juga seru banget. Enak, gado-gadonya legendaris. Bumbu kacangnya berlimpah ruah dan mahteh gitu ya. Dimana ini juga kayaknya Bu Nia ya jadi favoritnya beberapa warga Jakarta yang sudah cukup tinggal lama gitu di Jakarta ya. Awalnya tuh saya bingung loh, pendengar Pro 1 ya, si Gado-Gado Bon Bin ini kenapa sih namanya Gado-Gado Bon Bin? Karena pertama kali saya tahu Gado-Gado Bon Bin ini tuh ada di Pasar Minggur di Ragunan. Di dekat Ragunan. Di dalam kendaraan saya mikir gini ya dulu ya, waktu belum tahu aslinya gitu. waktu masih kecil, terus kayak ini namanya gado-gado bonbin karena dekat sama kebun binatang. Karena dia dekat Ragunan kan, pendengar Pro 1. Tapi memang dinamakan gado-gado bonbin karena si gado-gado bonbin ini awalnya itu ada di Jalan Kebon Binatang 3 di Cikini, Jakarta Pusat. Ternyata aslinya tuh adanya di Cikini, pendengar Pro 1 ya. Jadi memang ini khas banget dengan bumbu kacangnya. Ini dibuat dari kacang tanah yang disangrai, terus disiram langsung di atas sayuran ya. Dan ini berpuluh-puluh tahun rasanya katanya masih sama aja gitu. Dan ini bisa menjadi pilihan Anda untuk kulineran legendaris gitu ya, dari Jakarta yang masih eksis sampai dengan sekarang, pendengar Pro 1. Lalu ada siapa lagi nih di line WhatsApp saya? Sebentar saya cek ya. Ada Bapak Bonar yang juga cerita nih, kalau warga Manokwari, Roli, saya suka sekali sama namanya Sate Kambing Tawakal SP5. Kasian SP5. Ini sih bukan dipecat lagi kalau di kantor ya. Tapi ini namanya adalah Sate Kambing Tawakal SP5 di luar kota Manokwari. Ini jaraknya 80 km. Astaga Pak, jauh sekali. Sejak 10 tahun terakhir, kalau saya dikunjungi bersama anak dan cucu yang datang dari Jakarta, khususnya pada Lebaran Idul Fitri, kita suka makan kesana. Tapi pas nyampe pulang lapar lagi. Ini kalau 80 kilo tuh kayak kemana ya? Jakarta, Bandung, Jakarta kali ya? Enggak, kejauhan, itu seratusan ya. Jakarta, Cipanas, Jakarta kali ya. Ngejar sate maranggi tapi pengen makan marangginya sampai puncak ya. Terima kasih ya Pak Bonar. Wah, ini rekomendasi warga Manokwari nih, mantap. Sate Kambing Tawakal SP5 ya. Kemudian yang terakhir deh saya baca ini respons dari Bapak Taufik. Halo Bapak Taufik, selamat siang Bapak Taufik. Kalau Bapak Taufik sukanya sama nasi padang nih, saya sama keluarga dan sama rekan-rekan kantor kadang-kadang suka mampir ke rumah makan Sepakat di kawasan Blok M, Roli. Ini yang paling mantap adalah gulai gajebonya. Bener, setuju. Ini Sepakat Blok M sama Sepakat Majestic sama enaknya ya. Dan ini yang paling sering kalau kita datang adalah beli si gulai gajebonya ini gitu. Kalau saya suka kesana adalah suka makan ini Pak. Saya kalau makan padang tuh yang aman-aman aja lagi, ayam pop sama perkedel. Perkedelnya enak banget tapi mahal banget perkedelnya sekarang, saya pusing. Apakah Anda juga suka nih mampir ke beberapa restoran legendaris, pendengar Pro 1? Semoga obrolan di siang hari ini bisa jadi rekomendasi makan siang Anda ya, di besok mungkin atau mungkin di weekend nanti makan bareng sama teman-teman, sama anggota keluarga yang lain gitu ya, untuk kembali ke restoran legendaris yang dulu pernah Anda datangi bersama dengan orang-orang tersayang, dan saat ini Anda kembali juga membawa orang-orang tersayang Anda gitu ya, anak, cucu, calon mertua mungkin, pasangannya yang baru mungkin ya, boleh. Selamat makan siang untuk Anda ya, pendengar Pro 1 yang belum makan siang, jangan lupa makan siang. Semoga hari ini makan siangnya mantep deh, kata Rolima ya. Tepatnya pukul 1 nanti kita akan bergabung bersama dengan Warta Berita Pro 1 Jakarta ya, pendengar Pro 1. Tapi sebelumnya saya akan menemani Anda dengan lagu-lagu yang enak berikut ini.

0: 079-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Pancasila seperti kita ketahui bersama adalah menjadi ideologi pemersatu bangsa. Dan bagi Jakarta, Jakarta adalah rumah keberagaman bagi siapapun.
3: 3 hari kemarin ya, dari harga gocap sampai 80, karena telat panennya.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Hutahayan, sari berita penting. Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Gubernur DKI Jakarta tekankan semangat persatuan dan keberagaman. Dampak kekeringan, harga cabai rawit di Pasar Induk Rawu, Kota Serang melonjak naik hingga tembus di kisaran Rp85.000 per kilonya. Berita selengkapnya. Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Gubernur DKI Jakarta tekankan semangat persatuan dan keberagaman. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjadi inspektur upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman Balai Kota Jakarta pagi tadi. Dalam kegiatan yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur tersebut, Pramono menekankan pentingnya semangat persatuan dan keberagaman. Menurutnya, Pancasila menjadi ideologi pemersatu bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Pramono menyatakan, Pancasila memiliki peran penting dalam menyatukan masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang beragam. Dalam konteks Jakarta, nilai tersebut tercermin dari karakter ibu kota sebagai ruang bersama bagi berbagai elemen masyarakat.
2: Pancasila seperti kita ketahui bersama adalah menjadi ideologi pemersatu bangsa. Dan bagi Jakarta, Jakarta adalah rumah keberagaman bagi siapapun. Sehingga dengan demikian, seperti kita ketahui bersama, Jakarta adalah miniatur Indonesia. Jakarta terbuka bagi siapa saja, dan Jakarta juga tentunya merawat dan menjaga keberagaman ini berdasarkan Pancasila.
4: Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Suhut Alinudin berharap peringatan Hari Kesaktian Pancasila dapat menjadi momentum untuk semakin memperkokoh persatuan dan keberagaman di Jakarta.
5: Mudah-mudahan semangat ya Kesaktian Pancasila memperkokoh persatuan ya keberagaman di DKI Jakarta untuk menyongsong 5 abad DKI Jakarta. Saya kira ini sangat penting karena spirit dari Kesaktian Pancasila harus menjadi inspirasi, harus menjadi fondasi bagi kehidupan masyarakat dan warga di DKI Jakarta.
4: Selain itu, Pramono juga mengajak seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas. Pramono meminta ASN tidak hanya menjalankan tugas administratif saja, tetapi juga menunjukkan integritas, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan hati, menjadi pemersatu, serta berpihak pada keadilan. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Anggota DPRD DKI Jakarta, Neneng Hasanah berharap rencana TransJakarta mengelola transportasi laut di Kepulauan Seribu tidak mematikan usaha kapal tradisional milik warga setempat. Berikut Rizky Basuki melaporkan langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta. Silakan rekan Rizky.
6: Terima kasih Ruli dan pendengar Pro 1 RRI Jakarta. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta mengingatkan pemerintah Provinsi DKI agar perencanaan operasional TransJakarta Laut di Kabupaten Kepulauan Seribu tidak menyingkirkan mata pencaharian warga lokal. Keberadaan layanan transportasi laut berbasis publik tersebut diminta tetap mengakomodasi keberlanjutan usaha kapal tradisional milik penduduk setempat. Demikian disampaikan anggota DPRD DKI Jakarta, Neneng Hasanah, di gedung DPRD DKI Jakarta pada Kamis 1 Oktober 2026. Penegasan itu disampaikan Neneng merespons rencana pengelolaan moda transportasi laut di wilayah Kepulauan Seribu oleh PT Transportasi Jakarta.
7: Jangan sampai perda ini mematikan kegiatan yang sudah dilakukan oleh masyarakat Kepulauan Seribu, yaitu transportasi tradisional atau kapal tradisional yang mengangkut pariwisata dan masyarakat Kepulauan Seribu. Sehingga dengan adanya ini nanti saya mohon aturan ya, perdanya diatur bahwa kapal-kapal tradisional bisa diakomodir oleh perda-perda yang akan dilakukan oleh TransJakarta ini.
6: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga diharapkan melibatkan para pemilik kapal tradisional dalam perencanaan tata kelola rute maupun kemitraan operasional Transjakarta Laut, sehingga pengembangan transportasi terpadu tetap berkeadilan bagi ekonomi lokal. Demikian Rizky Basuki melaporkan langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta dan kembali ke studio bersama Ruli.
1: Terima kasih rekan Rizky. Pendengar Pro 1, kita lanjutkan kembali Warta Berita Pro 1 Jakarta saat ini. Kejaksaan Negeri Jakarta Timur ungkap 60% perkara pidana umum berasal dari narkotika. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
8: Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Topik Gunawan, mengungkap perkara narkotika mendominasi hampir 60% penanganan tindak pidana umum yang masuk di wilayah hukumnya. Kondisi tersebut menjadi perhatian Kejaksaan Negeri karena tingginya peredaran narkotika di Jakarta Timur. Topik menambahkan, dari sangkaan pasal yang digunakan penyidik maupun jaksa, sebagian besar perkara menggunakan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berkaitan dengan peredaran barang terlarang tersebut.
9: Kira-kira hampir 60% daripada penanganan perkara tindak pidana umum yang masuk adalah perkara tindak pidana narkotika. Jadi mungkin inilah yang akan jadi PR kita ke depan, bagaimana untuk menekan tingginya peredaran narkotika di wilayah Jakarta Timur.
8: Menanggapi kondisi tersebut, Wali Kota Jakarta Timur Munjirin menegaskan pemerintah kota terus melakukan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat menjauhi penyalahgunaan narkoba. Upaya itu dilakukan melalui unsur masyarakat dan aparatur pemerintah, termasuk pihak kepolisian. Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sebelumnya memusnahkan barang bukti narkotika dari 174 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap meliputi sekitar 2,3 kg tembakau sintetis, 1,7 kg sabu-sabu, 1,5 kg ekstasi dan sejumlah alat isap, telepon genggam, dan timbangan. Pemusnahan merupakan salah satu bentuk penyelesaian terhadap barang bukti setelah suatu perkara berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi berikutnya. Diduga terdesak kebutuhan di Jakarta Barat, seorang pria nekat melakukan aksi percobaan perampokan di gerai pegadaian menggunakan senjata mainan. Selengkapnya Alwan Syada melaporkan.
10: Seorang pria berinisial AP nekat mencoba merampok sebuah gerai pegadaian di Jalan Panjang, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat menggunakan senjata mainan yang menyerupai pistol. Percobaan perampokan tersebut terjadi pada Minggu 27 September 2026 sore. Kapolsek Kebon Jeruk, AKP Darto Napitupulu, mengatakan pelaku masuk ke dalam gerai dan mengancam dua pegawai perempuan menggunakan senjata mainan. Salah satu pegawai kemudian melakukan perlawanan dengan mengambil gunting sambil berteriak meminta pertolongan. Teriakan itu pun membuat pelaku panik dan melarikan diri keluar dari gerai menuju jalan raya. Saat melarikan diri, pelaku pun diteriaki maling oleh para pegawai. Disuluti rasa panik, AP kemudian menabrak sebuah mobil Toyota Avanza ketika berusaha kabur. Teriakan pegawai itu pun menarik perhatian pengemudi ojek online dan warga di sekitar lokasi yang kemudian mengejar pelaku hingga berhasil menangkapnya. Hal ini dikatakan Darto kepada wartawan pada Kamis 1 Oktober 2026.
11: Melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan, yaitu dia masuk ke gerai pegadaian lalu mengancam pegawai di sana, dua orang wanita. Kebetulan pihak dari pegawai seperti melakukan perlawanan, yaitu dia mengeluarkan gunting dan dia teriak. Kebetulan karena pelaku merasa takut dan gugup, dia pelaku kabur. Ketika pelaku kabur, dia akan diteriaki maling, sehingga pelaku itu menabrak kendaraan mobil, ya, mobil Avanza. Nah, kebetulan ada anggota kita melintas, sehingga pelaku bisa diamankan.
10: Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa korek api berbentuk pistol yang digunakan untuk menakut-nakuti pegawai. Berdasarkan pemeriksaan sementara, pelaku diduga melakukan percobaan perampokan itu karena terlilit utang. Namun, hingga kini, polisi masih menyelidiki kasus tersebut, termasuk motif dan rangkaian kejadian yang melatar belakangi aksi pelaku. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, BPBD Kota Cilegon akui penetapan titik evakuasi bencana masih terkendala dengan status lahan yang bukan milik pemerintah. Berikut Romanudin melaporkan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon mengakui penetapan titik evakuasi bencana masih mengalami sejumlah kendala. Salah satunya karena sejumlah lokasi tidak berdiri di atas lahan milik pemerintah daerah. Selain itu, dari 43 kelurahan yang ada di Kota Cilegon, belum seluruhnya menentukan titik evakuasi di masing-masing wilayah. Kepala Pelaksana BPBD Kota Cilegon, Daman Huri, mengatakan titik evakuasi tidak cukup hanya ditentukan berdasarkan lokasi yang dianggap aman, tetapi harus memenuhi sejumlah persyaratan agar dapat digunakan masyarakat ketika bencana terjadi. Sementara itu, penentuan titik evakuasi semakin sulit lantaran dari 43 kelurahan yang ada di Kota Cilegon belum seluruhnya menentukan titik evakuasi. Daman Huri menjelaskan, kepastian penggunaan lahan menjadi persoalan penting yang harus segera diselesaikan sebelum menentukan titik lokasi. Pihaknya tidak ingin lokasi yang telah ditentukan nantinya tidak dapat digunakan saat kondisi darurat karena status lahannya bermasalah.
13: Untuk menentukan titik evakuasi ketika terjadi misalnya tsunami, itu syarat dan prasyaratnya harus terpenuhi. Bukan hanya sebatas misalnya titik di Gunung Mari-Mari.
14: Marimang.
13: Ya kan? Jalannya bagaimana? Kan gitu kan?
12: Diketahui terdapat 4 kecamatan di Kota Cilegon yang memiliki risiko bencana, yakni Kecamatan Plumerak, Grogol, dan Ciwanda. Meski demikian, potensi bencana tetap ada di wilayah lainnya, sehingga kesiapan dan pemetaan titik evakuasi perlu dilakukan secara menyeluruh. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Dampak kekeringan yang terjadi di wilayah Banten akibatkan harga cabai rawit setan di pasar induk rawu Kota Serang melonjak naik hingga menembus Rp85.000 per kilogramnya. Berikut Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
15: Lonjakan harga cabai rawit setan di tingkat pedagang pasar induk rawu Serang makin menekan pergerakan usaha penjual eceran. Terbatasnya pasokan akibat dampak kekeringan dan keterlambatan panen memicu lonjakan harga hingga menembus angka Rp85.000 per kilogram dalam sepekan terakhir. Rabu, 30 September 2026, Udin, salah seorang pedagang sayur, merasakan langsung pergeseran harga yang berlangsung cepat dalam hitungan hari.
3: 3 hari kemarin ya, dari harga gocap sampai 80. Karena telat panennya.
15: Kondisi senada dirasakan Taruli, pedagang sayur yang akrab disapa Boy. Di lapaknya harga cabai rawit setan merangkak dari modal awal Rp60.000 menjadi Rp85.000 per kilogram. Lonjakan ini telah bertahan selama sepekan akibat minimnya barang yang masuk dari tingkat distributor.
16: Satu kosong barang karena dari petani kurang kali ya pengirimannya.
17: Kalau menurut Boy ini bakal naik sampai kapan, Boy, kalau rawit setan?
16: Nggak bisa ditebak, kalau mau juga kan sampai tahun baru lagi lebih mahal-mahal barang biasanya.
15: Tinggi modal yang harus dikeluarkan memaksa para pedagang mengambil langkah efisiensi. Taruli mengaku tak berani menyetok cabai rawit setan dalam jumlah besar untuk menghindari resiko kerugian jika barang busuk tak terjual. Dampak lonjakan modal tersebut langsung menggerus omset harian pedagang. Tingginya harga membuat daya beli pelanggan menyusut, sehingga pedagang terpaksa melayani pembelian eceran dalam porsi kecil, mulai dari setengah kilogram hingga eceran seharga Rp5.000 sampai Rp10.000. Para pedagang berharap pasokan dari daerah penghasil segera pulih dalam pekan ini, agar modal usaha kembali terjangkau dan perputaran dagang di pasar kembali normal. Dari Sarang, Cecilia Tiara melaporkan.
1: Beralih ke berita berikutnya, program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra memperkuat konektivitas jalan desa di Kabupaten Lebak. Selengkapnya dilaporkan oleh Jaliyah Winar.
18: Pemerintah Provinsi Banten meresmikan ruas jalan program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra di Kecamatan Malingping sepanjang sekitar 2,97 km pada Rabu pagi. Jalan tersebut menghubungkan wilayah Cikesik dan Cijaku. Pembangunan ruas tersebut menelan anggaran sekitar Rp7,2 miliar. Gubernur Banten Andra Soni mengatakan program Bang Andra lahir dari kondisi jalan di sejumlah wilayah Banten yang membutuhkan penanganan. Menurut Andra, pembangunan jalan melalui program tersebut dikerjakan dengan sungguh-sungguh agar dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia juga menyampaikan realisasi program Bang Andra tidak terlepas dari dukungan para kepala daerah di Provinsi Banten. Pemerintah berharap pembangunan konektivitas jalan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di berbagai wilayah.

0: Andra. Ia meminta masyarakat ikut menjaga jalan yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
1: Untuk dijaga, dirawat ieu. Dirawat jalan ieu supaya manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka waktu yang panjang.
0: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Provinsi Banten Arlan Marzan dalam laporannya mengatakan program Bank Andra tahun 2025 dilaksanakan melalui APBD Provinsi Banten. Program tersebut tersebar di 5 kabupaten dan kota dengan total anggaran sekitar 184 miliar rupiah dan capaian pembangunan sepanjang 71 km.
2: Jalan yang tersebar di 5 kabupaten kota yaitu di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Tangerang, dan satu kota, yaitu di Kota Serang.
0: Menurutnya, melalui dukungan APBN, pemerintah juga membangun 9 ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten dengan total 28 km. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini. Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Gubernur DKI Jakarta tekankan semangat persatuan dan keberagaman. Dampak kekeringan, harga cabai rawit di Pasar Induk Rawu Kota Serang melonjak hingga naik tembus di kisaran Rp85.000 per kilonya. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Yud, kamu tahu Rio kan?
1: Iya tahu Put.
0: Dia baru saja kena tipu gara-gara lowongan kerja loh.
1: Hah? Gimana ceritanya itu?
0: Jadi awalnya Rio dapat tawaran kerja di perusahaan asing dari platform pencari kerja.
1: Terus?
0: Nah, setelah lolos wawancara, HR yang mengaku dari perusahaan itu mengirim tautan untuk proses onboarding.
1: Terus?
0: Nah, terus Rio diminta melakukan verifikasi identitas lewat situs di luar platform resmi.
1: Oh gitu?
0: Iya, katanya sih wajib scan wajah untuk membuat akun karyawan. Jadi karena mengira prosedurnya resmi, ya dia ikutilah semua instruksi. Kedap-kedip, buka mulut, sampai menoleh ke kanan dan ke kiri.
1: Dan ternyata?
0: Nah, sebulan kemudian muncul deh tuh tagihan pinjaman daring atas namanya. Sampai belasan juta rupiah.
1: Waduh.
0: Padahal Rio gak pernah mengajukan pinjaman. Belakangan baru ketahuan Yud, perusahaan dan HR-nya itu palsu.
1: Oh gitu?
0: Iya, jadi data wajahnya ternyata dimanfaatkan untuk penipuan.
1: Aduh, bahaya juga ya. Berarti data wajah kita bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan kita dong ya.
0: Betul, jadi kita jangan mudah percaya deh pada tawaran kerja yang meminta verifikasi identitas melalui tautan di luar platform resmi.
1: Betul Put.
0: Jadi kita mesti memastikan perusahaan dan proses rekrutmen itu benar-benar resmi deh. Dan juga jangan sembarang memberikan data pribadi dan biometrik. Karena satu kali scan wajah bisa disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang salah, Yud.
1: Iya, Put, betul. Kita mesti waspada ya.
0: Iya.
2: Mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kata informasi dan inspirasi. Roli Hutahayan di 100% Indonesia nih pendengar Pro 1. Wah, ini Tiara Andini ya. Judulnya adalah Menjadi Dia. Menemani kita di siang hari ini menjadi dua lagu pembuka saya ya di 100% Indonesia. Untuk Anda yang juga mau ikutan request boleh ya di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Menyapa Bapak Albert di Bau-Bau yang tadi udah sempat nelpon tapi ternyata kecepatan akunya belum masuk. Selamat siang ya Pak Albert. Nanti lagu-lagu yang saya puterin untuk Pak Albert nih ya diputerin. Kemudian menyapa Bapak Sutama. Ini laporannya Halo RRI. Baik, terima kasih Pak. Ya, laporannya sudah saya terima. Nanti saya sampaikan kepada geng Halo RRI ya Pak Sutama. Kemudian ada Bang Ray di Cibinong. Halo Bang Ray. Oh, tadi ikutan ngomongin makan siang tapi gak kebaca sama saya. Gak apa-apa, ngomongin ini aja berarti sekarang. Ngomongin request lagu ya. Kemudian ini sudah masuk di line WhatsApp saya. Ada Bapak Nurdi di Bogor. Selamat siang Kak, info di sini lagi mendung nih ya di Bogor. Wah, enak banget mendung. Jakarta Barat. Barat sama pusat belum kebagian hujan soalnya. Kemarin tuh yang kebagian hujan di daerah Fatmawati Cilandak dan sekitarnya tuh ya. Ini mau request lagu dari Hijau Daun, judulnya Suara. Salam untuk pendengar Pro 1 di RRI Jakarta dan juga kakak penyiarnya, makasih sehat selalu. Terima kasih ya Pak Nurdi. Untuk Anda pendengar Pro 1, saya tunggu requestnya untuk kangen-kangenan dengan musisi Indonesia favorit Anda atau mungkin lagu-lagu Indonesia favorit Anda dari tahun 2000 hingga yang terbaru.

0: Indonesia dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
8: Pancasila, bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan sejak kecil. Di balik setiap katanya, ada sejarah, perjuangan, dan pengorbanan yang menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita bahwa persatuan bukan sesuatu yang boleh dianggap sederhana. Kita boleh berbeda dalam suku, agama, budaya, bahkan pendapat. Namun, perbedaan bukanlah alasan untuk saling menjauh. Justru dari perbedaan itulah Indonesia menjadi kuat. Tugas kita bukan hanya mengingat sejarahnya, tetapi juga menjaga nilai-nilai yang telah diwariskan. Karena Pancasila tidak cukup hanya diucapkan. Pancasila harus hidup dalam sikap, tindakan dan kehidupan kita untuk Indonesia yang tetap bersatu.

0: siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia bersama saya Roli Huta Hayan, pendengar Pro 1. Masih memutarkan lagu requestan Anda ya di 0811-7972-7912. Di line telepon saya sudah ada. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang Pak Roli.
2: Selamat siang Pak Roni. Ih, nama kita sama-sama iya. Belakangnya ini Pak.
3: Iya.
2: Sudah makan siang Pak Roni?
3: Udah.
2: Alhamdulillah. Jakarta Barat lagi banyak galian ya Pak? Enggak, di tempat Bapak? Lagi banyak galian gak di tempat Bapak Pak? Di Jakarta Barat?
3: Belum.
2: Oh belum, gak usah lah ya Pak. Mau request lagu apa nih kalau gitu?
3: Apa ya? Ano cete Laluna deh.
2: Laluna?
3: Bekasi Hati.
2: Laluna aku adanya yang Selepas Kau Pergi, Asal Tahu, Menanti Pagi, Penggalan Kisah Lama, sama Terpana Asmara nih Pak. Mau yang mana?
3: Menanti Pagi deh, seperti apa sih?
2: Menanti Pagi ya?
3: Iya.
2: Oke, ditunggu ya Pak Roni.
3: Iya, terima kasih.
2: Sama-sama. Ada Bapak Jalu Handoko yang mau request lagunya Agnes Monica, Matahariku. Terima kasih dan selamat bertugas. Bambu Apus Taman Mini, cuacanya panas. Wah, panas nih, alhamdulillah ya, panas. Lumayan jemur kasur, kering. Kemudian ada Cingmul. Halo Cingmul di Kembangan Utara, Jakarta Barat. Untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada, semangat ya. Request Best Jam yang Mimpi. Best Jam yang Mimpi dari tahun 96 Pak. Dari tahun 96 Cingmul. Aku belum bisa puter ini kalau tahun 96. Mungkin ada lagu lain boleh ya, nanti di WhatsApp lagi aja ya. Kemudian ada Bapak Bonar mau request lagunya Padi yang Kasih Tak Sampai. Mengenang berpuluh tahun ditolak calon mertua. Ya kenapa jadi sedih Pak Bonar? Kepentok restu mertua ya. Ya Allah. Kepentok restu calon mertua. Tapi kan akhirnya menemukan yang terbaik saat ini ya. Salam dari ujung timur Manokwari. Horas mau lihat ya, mau lihat ya Pak Bonar, ditunggu ya lagunya, saya puterin sebentar lagi. Untuk Anda yang mau request silakan ya, pendengar Pro 1 0811-7972-7912 atau lewat line telepon kami di 021-344-0696 dan 344-1499.
4: Tertutup sudah pintu.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi dan aktivitas biasanya apa nih yang
4: Anda
1: lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
3: Kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan, ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Informasi ini saya ambil dari portal komdigi.go.id. Beredar sebuah video terkait dengan detik-detik Purbaya Yudi Sadewa telah dipecat dari jabatannya sebagai Menkeu dan ditangkap. Video ini memperlihatkan Purbaya memakai rompi tahanan. Faktanya klaim video detik-detik Purbaya ditahan dan memakai rompi ini adalah hoax ya, pendengar Pro 1. Dilansir dari antaranews.com, video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi. Gambar asli merupakan video penahanan artis Rizky Billar yang wajahnya sengaja diedit dan diganti dengan wajah Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya Yudi Sadewa tidak ditahan. Ia hanya dicopot secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto dan telah melakukan serah terima jabatan Menteri Keuangan kepada Suhasil Nazara pada Selasa 15 September 2026. Dan dalam dokumentasi resmi, ia hadir mengenakan setelan kemeja putih, dasi, dan jas hitam, bukan rompi tahanan. Sehingga informasi yang beredar terkait dengan Purbaya ditahan dan memakai rompi tahanan ini adalah hoax atau tidak benar. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Karena informasi dan inspirasi. Masih di 100% Indonesia pendengar Pro 1, masih bersama saya Roli Huta Hayat yang menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di line telepon sudah ada nih yang mau ikutan request. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Kak Roli.
0: Hai, dengan siapakah ini?
1: Dengan Yuyun.
0: Hai, Kak Yuyun di Ciledug.
1: Ica.
0: Yuyun Ica ya. Ya ampun. Ica dari kemarin mau nelpon gak masuk-masuk ya?
1: Masuk tapi gak diangkat teleponnya. Masa? Oh. Gak diangkat-angkat itu telepon, kata telepon rusak deh.
0: Coba nanti kita cek ya. Makasih ya Ica infonya. Nanti kita bantu cek nomor teleponnya.
1: Iya, nggak ada yang ngangkat sama sekali. Kayak nggak bunyi kali gitu.
0: Atau mungkin kami lagi ke toilet, Kak.
1: Enggak lah, ada di situ.
0: Oh.
1: Kelihatan dari sini.
0: Ada CCTV ya dari sana ya.
1: Ada.
0: Baiklah, mau request apa?
1: Mau nanya dulu tadi. Iya. Di Maxi kan Ica mau nanya. Tadi nama apa namanya, nama tempat tempat makan
0: legendaris
1: tadi yang di mana,
0: nama tempat makan legendaris. Iya, Ica mau nanya yang mana, yang kesukaannya Roli.
1: Iya,
0: aku sukanya ayam goreng Suharti sekarang yang logonya ada gambar ibunya.
1: Di sini juga ada.
0: Oh iya, yang dua-duanya, dua-dua logonya ada.
1: Iya, tapi aku nggak begitu berarti kan sebelumnya.
0: Oh, nanti coba abis ini Ica cari deh kenapa logonya dua ya sekarang.
1: Kenapa ya? Nggak tahu.
0: Iya, nggak apa-apa, nanti dicari aja. Nanti kalau aku ngomongin aku nggak gosip. Coba nanti Ica googling ya.
1: Itu banyak cabangnya kali ya.
0: Oh, iya. Berarti Ica suka juga tuh si ayam Suharti.
1: Suka.
0: Oke.
1: Iya. Suka aja.
0: Enak ya, seru ya. Oke, mau request apa kalau gitu?
1: Lagunya Melly Goeslaw.
0: Boleh, yang mana?
1: Yang apa, Artinya Cinta ya?
0: Sama Ari Lasso ya?
1: Ya, betul.
0: Boleh, Apa Artinya Cinta, diputerin deh buat Ica. Apa ada artinya kan? Cinta kalau buat Ica? Iya. Itu aja?
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Ica. Ditunggu lagunya ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lalu ada Cingmul mau request Dewa 19 yang Roman Picisan. Mantap, masuk kalau yang ini. Sudah aku siapin ya. Lalu ada Bang Ray di Cibinong yang mau request lagunya Tip X, Selamat Jalan. Wah, ini juga salah satu lagu favorit saya pada masanya nih. Ditunggu ya Bang Ray, udah saya siapin lagunya. Kalau gitu untuk Anda yang juga masih mau ikutan request, silakan di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami di 0213440696 dan di 3441499.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Scott, kenapa NPK begini?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Di, kamu beli barang lagi? Dari brand mana?
6: Ini produk UMKM lokal loh.
5: UMKM? Kenapa nggak beli merek terkenal aja? Lebih terjamin kan?
6: Belum tentu, Res. Lihat nih, produknya bagus, kemasannya menarik, kualitasnya juga oke. Lagian ya, Res, di balik satu produk ada usaha, kreativitas, dan penghasilan untuk orang-orang yang menjalankannya.
5: Oh, jadi kita beli barang sekaligus bantu usaha mereka?
6: Nah, tepat. Kita nggak cuma jadi konsumen, tapi ikut mendukung mereka berkembang.
5: Wah, kalau begitu, kirim dong nama tokonya. Aku mau coba juga.
6: Yuk, dukung UMKM Indonesia, produk lokal berkualitas, pilihan kita.
0: 91,2 FM, Jakarta, siang ini.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Roman Picisan dari Dewa 19. Kalau saya nggak salah tebak, ini masih Onco ya. Siapa nih kalau buat Anda pendengar Pro 1 favorit dari vokalisnya Dewa 19? Onco, Ari Lasso, Elo, Firza? Kalau saya, karena besar dengan Once, jadi sejauh ini yang paling melekat adalah Once. Jadi favorit saya nih di Dewa 19. Untuk Anda pendengar Pro 1, kita masih di 100% Indonesia ya. Masih memutarkan requestan Anda dan lagu-lagu dari tahun 2000 hingga yang terbaru dari musisi Indonesia juga. Selamat siang, ini ada Ibu Desi Nicolina ya. Sapa Kak Feli Syukron, biar diputerin lagu Hilang Semua Janji. Halo, bener gak Kak Feli? Salah, ini ada Roli. Mirip ya suaranya. Banyak yang bilang katanya mirip sama Kak Feli, tapi nanti disampaikan ya sama Kak Feli ya. Terima kasih Ibu Desi. Lagunya belum ada deh di playlist ya, Hilang Semua Janji dari Ayla. Siapa tuh tadi ya?
1: Ayla Mumu.
0: Ayla Mumu. Di line telepon kita coba cek dulu deh. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: 100% Indonesia, ekspresikan karya bangsa Indonesia.
0: Bapak Hasan.
2: Ya, Roli.
0: Kompak nih kita.
2: Mantap.
0: Mantap.
2: Mantap.
0: Lagi ngapain nih Pak Hasan jam-jam segini kalau boleh tahu nih? Ngopi hitam sama pisang goreng enggak sih?
2: Ini masih lagi makan nasi sama oncom sama ikan asin cucut.
0: Ya, bentar Pak, ikan asin cucut tuh yang mana ya?
2: Pokoknya
0: yang tipis
2: itu yang apa sih, jadi belah-belah gitu.
0: Oh, yang kayak jadi, di sayur asem ya Pak? Oh, iya, kayak jambal.
2: Iya.
0: Oh,
2: persis kayak jambal.
0: Persis
2: kayak jambal tapi bukan jambal.
0: Oh, mantap. Aduh, oncom enak banget lagi, Pak Hasan.
2: Tapi dimasaknya begini nih, Rol.
0: Gimana tuh, Pak?
2: Dulu pakai air panas dicuci. Terus cuci lagi pakai air panas, cuci lagi. Jadi hilang asinnya, enak.
0: Oh, jadi nggak terlalu asin ya?
2: Kalau okay. Itu asin banget.
0: Pakai kerupuk dong pasti.
2: Oh, loh, tetap pasti.
0: Komplit.
2: Cuman bini gue kerupuknya dihabisin, nggak ada.
0: Abis buat salah nggak Pak Hasan? Kerupuknya dihabisin?
2: Nggak tahu. Gue nyari kerupuk di warung sih. Katanya habis lah. Itu mah bukan.
0: Ya udah.
2: Barunya habis gitu.
0: Sambil nemenin makan, kalau gitu mau diputerin lagu apa nih Pak Hasan?
2: Saya pengen dengerin lagu Syahrini yang Jangan Lama-Lama Pacaran, gimana Rol?
0: Syahrini ya.
2: Jangan Lama-Lama Pacaran.
0: Belum ada lagi.
2: Yang sama Anang itu, Bet.
0: Oh, yang sama Anang itu Jangan Memilih Aku.
2: Oh, Jangan Memilih Aku bukan Jangan Lama-Lama Pacaran.
0: Coba bentar ya, Jangan Lama-Lama Pacaran Syahrini itu benar sama Anang, Pak?
2: Benar. Sendirian.
0: Oh, jangan. Enggak ada nih yang
2: Jangan Lama-Lama Pacaran. Nanti lama bisa hilang. La la la la la la. Amanang.
0: Oh. Enggak ada lagi nih, Pak. Tapi mau share ini.
2: Aura Kasih.
0: Aura Kasih boleh, aku cek dulu Aura Kasih ya, ada siapa. Jangan Lama-Lama Pacaran itu Jangan Tunggu Lama-Lama ya, Pak. Jangan tunggu lama-lama. Yang itu. Dangdut, Pak.
2: Kok dangdut sih?
0: Enggak ya?
2: Jangan tunggu lama-lama itu dangdut, Pak.
0: Iya, ini Jangan Lama-Lama Pacaran ya.
2: Dangdut Pro. Iya,
0: Jangan Lama-Lama. Enggak ada tuh, Pak. Aura Kasih deh, aku Aura Kasih ada dua. Iya. Ada Asmara sama Mari Bercinta.
2: Oke, Mari Bercinta.
0: Let's go. Ditunggu ya, Pak.
2: Let's go buat semuanya. Ada Ica, kenapa minta lagu apa? Kata tadi gua mau diminta sama saya, di Ica duluan.
0: Keduluan Ica ya.
2: Capung.
0: Baiklah, makasih ya Pak Hasan, ditunggu lagunya udah aku siapin.
2: Ini ditemenin sama bocah-bocah magang ya.
0: Betul.
2: Rame banget ya.
0: Rame banget.
2: Suara desa. telepon rame banget suaranya.
0: Biar gak sepi-sepi banget, Pak. Bocah magangnya mantap, banyak.
2: Jadi role ada hiburan.
0: Iya, bener ada temennya. Oke, makasih ya, ya Pak Hasan.
2: Saya ucapkan selamat siang, selamat tugas Milan di Medan, Musika Barat, di media siar.
0: Terima kasih, selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, oke, selamat tugas.
0: Kemudian ada, halo Kakak Jessie ya.
1: Iya, betul Karoli.
0: Iya, yes. Gimana Tangerang BSD hari ini? Orang BSD gak mau dibilang orang Tangerang kan?
1: Nah, bebas kan.
0: BSD gimana Kak Jessie hari ini?
1: Nah, langitnya gak jelas Kak, bentar mendung, bentar panas.
0: Bentang merendung, bentang panas, baiklah. Walaupun langitnya gak jelas, lagu pilihannya pasti jelas nih. Fabio Aster kan?
1: Yo Ika.
0: Yang mana?
1: Kalau yang bisakah ada nggak kak yang sama semi si merangkir?
0: Bisakah tulisannya bisakah ya? Kayaknya belum masuk nih. Coba aku cariin dulu ya. Tapi kalau lagi nggak tersedia mau yang mana?
1: Yang mahir membawa luka aja deh kak.
0: Mahir membawa Fabio Aster ya?
1: Memberi luka.
0: Iya boleh. Ditunggu ya Kak Jessie, aku coba cariin dulu lagunya.
1: Oke siap, makasih banyak Kak Karoli.
0: Sama-sama, terima kasih. Kemudian ini ada oh, ada telepon lagi nih. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang Kak Roli.
0: Hai, selamat siang, dengan siapa ini?
3: Dengan Novia kak.
0: Dengan Kak Novia. Kak Novia apa kabar nih Rangkas Bitung?
3: Panas tapi hujan ya.
0: Panas tapi hujan, tahu lagi. Hujannya deras apa masih kecil-kecil gitu?
3: Baru rintik-rintik
0: gitu. Rintik-rintik ya. Kayak aduh ngotorin doang nih gitu ya.
3: Tapi kemarin lumayan cukup deras dan cukup lama juga kedarasnya.
0: Oh gitu, wah seru-seru. Alhamdulillah paling gak ada debunya hilang dikit ya.
3: Bukan dikit sih kayaknya.
0: Semalam
3: tiap hari hujan.
0: Oh gitu. Tapi kadang deres, kadang kecil-kecil aja gitu ya.
3: Iya,
0: yep,
3: betul.
0: Oke. Okay. Sudah makan siang?
3: Banget takut banjir.
0: Jangan dong. Iya benar-benar. Kalau banjir kita puyeng nanti ya.
3: Iya, yang lembut aja sih hujannya lah.
0: Hujannya lembut, lucu banget sih Kak Novia. Oke, okay, kalau gitu mau puterin lagu apa nih?
3: Aku kayaknya lagi kangen sama almarhum bapakku deh. Aku pengen dengerin Ayah dari Seventeen bisa.
0: Ayah dari Seventeen boleh. Aku cek dulu harusnya sih ada ya. Ayah berpulang tanggal udah lama Kak Novia?
3: 3 tahun yang lalu.
0: Oke, sip. Kita kasih Al-Fatihah berarti kalau gitu ya.
3: Iya, mimpi itu kayak nyata banget, dipeluk, dicium, itu seumur-umur belum pernah kayak gitu loh. Ini dalam mimpi dipeluk, cium.
0: Oh, jadi lagi kangen ya. Ah, aku tahu lagi rasanya seperti itu. Ketemu di mimpi kayak ketemu real gitu ya.
3: Iya.
0: Oh.
3: Semalam pokoknya kita harus kirim doa lah.
0: Oke, sip. Banyakin doa ya Kak supaya kangennya bisa lebih reda.
3: Iya.
0: Sip, semangat Kak Novia. Amin.
3: Terima kasih Kak Roli.
0: Sama-sama, ditunggu lagunya ya.
3: Selamat siang.
0: Untuk Anda pendengar Pro 1 yang masih mau ikutan request, silakan 0811 7972 7912.

0: Angin topan adalah pusaran angin yang sangat kencang dengan kecepatan angin mencapai 120 km per jam atau lebih. Angin topan juga dikenal dengan angin siklon tropis. Angin topan terjadi karena perbedaan tekanan udara dalam sistem cuaca. Perbedaan tekanan ini membentuk pusaran dalam sistem cuaca. Angin topan sering terjadi di wilayah tropis, di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan dapat menimbulkan kerusakan besar terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, seperti kerusakan bangunan dan infrastruktur jalanan. Angin topan juga bisa menimbulkan korban jiwa.
1: Ratna, kamu mau keluar rumah? Pakai masker tuh, ih. Lagi banyak debu vulkanik.
2: Debu vulkanik sedikit doang, lebay ah.
1: Ih, kamu mah, jangan asal ngomong. Debu vulkanik tuh bisa masuk ke saluran pernafasan. Partikelnya kan tajam. Nanti dia bisa bikin batuk, terus sesak napas. Bahkan kita bisa kena ISPA.
2: Ah, paling batuk biasa aja.
1: Batuk biasa gimana sih? Kan resikonya tinggi banget. Apalagi buat orang yang punya asma atau penyakit paru. Makanya kalau nggak ada keperluan mendesak, nggak usah deh pergi-pergi keluar rumah.
2: Terus, kalau emang harus keluar gimana?
1: Ya, paling enggak kita harus pakai masker. Pastikan hidung sama mulut kita tuh tertutup rapat. Jangan lupa juga untuk pakai kacamata pelindung, supaya debu tuh nggak masuk mata.
2: Kalau mata sama kulit kena debu, gimana, Kak?
1: Kayaknya harus dibilas sama air, apalagi kalau terasa perih. Sama kalau kena kulit, jangan lupa untuk dicuci. Dan ingat, jangan panik, kita harus tetap tenang dan harus ikuti langkah perlindungan.
2: Oh gitu ya? Oke deh, aku ngerti sekarang.
1: Iya, pokoknya jangan terlalu lama deh di luar ruangan, karena keselamatan tetap yang paling utama.
2: Oke.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Sabari Bercinta. Ya ampun, saya langsung melek loh denger lagu ini. Terus ikut ini, ikutan nyanyi. Ini sudah menuju akhir perjumpaan ya pendengar Pro 1. Tapi saya kasih satu kesempatan lagi nih untuk ada penelpon yang udah nungguin sabar dari tadi. Halo Kak Cika.
1: Halo juga Kak Ruli.
0: Ha, ikutan nyanyi gak tadi lagunya Aura Kasih?
1: Iya, senang gak dengarnya. Nah, gimana Jakarta Kak Ruli?
0: Panas, sama aja. Ih, tadi pagi macet banget tau Kak. Curhat, iya. Tiba-tiba Ruli curhat.
1: Iya, gimana deh, gak apa-apa deh.
0: Saya kayaknya kalau punya duit banyak, ada unicorn di toko orange, saya beli unicorn dah biar bisa terbang.
1: Iya, biar jangan gak macet ya.
0: Gak macet, tapi abis itu ispa, polusinya tinggi.
1: Aduh, kayaknya yang gak rulingnya nanti ya.
0: Iya, pilih deh sakit yang mana ya kak ya.
1: Tapi gimana ya, memang udah begitu Jakarta, gimana.
0: Gak apa-apa deh, kita nikmati aja ya. Kak Cika gimana nih? Mau request apa ini hari lagi, ini?
1: Ini lagi di rumah karena udah pulang. Dari tadi kan di jalan, tegak-tegak gak masuk-masuk.
0: Oh iya. Iya kayaknya telepon.
1: Masuk deh.
0: Oh gitu. Emang mesti nunggu kamu tenang dulu nyampe rumah kayaknya.
1: Punya ini dia ada harus waktu yang tenang. Gitu deh.
0: Oke. Okay. Mau request apa kalau gitu?
1: Pengen lagu dari ini, dari Fan Seventeen aja deh.
0: Tadi Seventeen udah diputer kak.
1: Udah ya, oke deh.
0: Yang ayah
1: aja deh.
0: Apa?
1: Ini aja dari apa yang apa? Baru itu, yang baru-baru sekarang itu apa namanya ya?
0: Yang mana maunya? 2001 kali Adrian Halif itu, Teh Hijaunya Tulus ya,
1: boleh. Boleh.
0: Mau yang mana? Tulus aja. Oke. Seger emang siang-siang gini minum maca ya.
1: Iya, enak kali tuh kak. Waduh. Bisa kebayang kemana-mana tuh.
0: Thank you ya Kak Cika.
1: Makasih banyak-banyak ya buat yang di mana tuh ya.
0: Sebentar lagi ada kok. Sabar ya. Tukeran ya, ya.
1: Sebentar lagi aja ya. Salam ya. Sebentar lagi aja ya.
0: Oke, okay. Thank you Kak Cika.
1: Terima kasih ya Kak Ruli.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Buat Mas Teo selamat siang. Selamat hari kesaktian Pancasila ya. Katanya Mas Teo. Untuk penyiar yang penyiar dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Request nih Asma Librasi dari Sugi Bornen. Boleh. Sudah saya siapkan juga nih menjadi penutup di 100% Indonesia. Indonesia. Ya ampun, senang hari ini banyak sekali ya yang ngobrol ya. Dan di telepon juga tadi banyak juga. Ih, senang. Terima kasih ya mendengar Pro 1 sudah bergabung. Ini ada Bapak Solihin Al-Mubarak nih update informasi lalu lintas. Lalu lintas. Nyedot darah dong dia kalau lalu lintas. Informasi lalu lintas nih dari Tol Bandara di sekitar Kamal Tegal ini alurnya macet, cuacanya cerah ya. Dan ternyata ada kontainer yang patah. Patah rodanya, patah as rodanya ya kayaknya ya di jalur 2. Jadi padet banget arah bandara. Baiklah. Semoga kepadatan ini cepat selesai ya. Untuk Anda yang ngejar pesawat juga semoga lancar-lancar. Buat Pak Solihin, hati-hati di jalan nyetirnya ya Pak. Kemudian menyapa yang terakhir untuk Mama Eis di Kampung Duri Cengkareng Barat. Mama Eis, maaf ya lagunya gak bisa aku puter. Ternyata tidak keburu nih sampai aku closing. Next boleh lebih awal. Biar lagunya keputer ya. Request tadi request buat kuburan yang lupa. Ih lagunya padahal seru nih. Besok lagi ya requestnya ya. Salam untuk Rizky Faiz, sehat selalu buat buat Nisa juga, hati-hati dalam bekerja dan semangat ingat Faiz selalu. Buat semua pendengar RRI di mana aja dan juga buat Karoli banyak-banyak terima kasih. Alhamdulillah semalam di sini hujan walau sebentar, sekarang mendung-mendung tapi panas. Jangan lupa minum yang dingin ya. Betul. Terima kasih ya Mama Eie, sampai ketemu besok. Pendengar Pro 1 terima kasih sudah bergabung bersama saya di Jakarta siang ini bersama dengan rekan-rekan yang bertugas di hari ini ya. Saya ditemani oleh Azara, bener ya nama kamu? Siapa? Azra. Aku mulai mengganti nama orang ya. Aku punya teman magang baru ya dari magang hub namanya Azra. Hari ini senang banget ya dioperaterin terus-terusan ya. Enak banget siaran dioperaterin, gak harus mixing sendiri. Ada Azra bersama dengan tim magang yang lain ya. Ada Ibnu, ada Rian, ada Ihsan. Pendengar Pro 1, terima kasih sudah bergabung bersama Roli Magdalena. Setelah ini akan ada Dede Firdaus di Jakarta sore ini.
2: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
3: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia. Di siang hari ini bersama saya Dedy Firdaus di Beranda Sacita Berjaringan Nasional ya. Di Kamis 1 Oktober 2026 saya akan menemani Anda 1 jam ke depan ya dengan pilihan paket produksi dari Radio Republik Indonesia Senusantara. Kita awali dari RRI Bandung. Ini dia dengan judul Berani Bicara Wujudkan Ruang Aman Bagi Anak.
0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Rumah, sekolah, lingkungan bermain sudah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sehingga dilindungi adalah hak dari semua anak dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21.000 kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia. Tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
1: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun gak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun, banyaknya kasus remaja. Betul-betul ini fenomena gunung es, jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat itu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu. Itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya gak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan gak usah lapor. Meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban. Sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban. Apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya, atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
0: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
1: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat move on-nya gitu si anaknya, cepat melupakannya gitu. Meskipun kita meminta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar. Kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani, kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat udah mencabut laporan, ya kami gak bisa berbuat apa. Karena dari polisi juga pada, meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor kemudian kami dampingi, jadi gak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
0: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Nara Zaila Rafifatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota anggota Klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
2: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Saya pikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan, kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu udah masuk kekerasan seksual dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang. Karena kalau misalnya dari orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notis karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, oh ya udah, dia itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rangsangan sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
3: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku tuh mendekati pada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering gak nyadar kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
2: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
3: Untuk edukasi tuh udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada praknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang pengaruh tadi orang-orang sosial media.
2: Selama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu, emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing, kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
0: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu, perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
2: Yang pertama, itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak itu kan berbeda. Pastinya dalam menterit anak-anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak-anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan bantu untuk bisa mengkomunikasikan, baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu, kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline Sapa 129, di mana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying, ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
3: Terus selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya, korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman di kayak gini, ya. Itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif, apalagi kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini itu sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal yang salah.
2: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan fair attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan parisernya mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
0: Satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi, dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tumbuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Beranda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Astacita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Astacita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Astacita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia SPSI, beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
3: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia ya.

0: gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama ya. Mati rasa secara emosional. Mm-hmm. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh. Mm-hmm. Tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Mm-hmm. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul lanjutnya adalah merasa bersalah. Mm-hmm. Dia malu keluar rumah itu, saya takut orang mm-hmm. melihat saya, penilaian saya. Saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi mm-hmm. ya. Kemudian penarikan diri sosial. Mm-hmm. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain. Kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasa jangka panjang. Misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya. Yeah. Kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya. Saya takut dianggap kotor, yeah, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
1: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
0: Tidak ada beda jauh. Hmm. Karena itu sama, itu semuanya dampak mental pada manusia pada umumnya.
1: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
0: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, mm-hmm. emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Mm-hmm. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
1: Terus kenapa nih Ibu, kalau macam anak begitu mengalami kekerasan seksual, dia tuh memilih lebih memilih diam. Itu kenapa? Tidak mau bercerita begitu? Itu kenapa begitu?
0: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
1: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
0: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
1: Secepatnya ya harus.
0: Ya. Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bovendigo ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bovendigo sendiri kami menangani kasus awal saja. Korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bovendigo yang profesional.
1: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual nih yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
0: Okay. Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi.
1: Okay.
0: Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Pelindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama

0: utama, yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini UPT PPA Bu Fendigul ini melayani, mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak, ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki, baru memiliki UPT di PPA. Saya harap kedepannya Bu Fendigul juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan, ya.
1: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius, yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Bovendigul.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama Untuk Mencegah Kekerasan Seksual.

0: Dengar Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar dimanapun Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
1: Halo.
0: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini, Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu, dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih, Bu, bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat itu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini?
1: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu. Yeah. Karena memang harus terbuka, open minded, masyarakat Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya. Misalnya kita lewat, ada orang yang catcalling, misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi lah ya. Lalu omongan-omongan atau gombal-gombalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan. Itu aja.
0: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
1: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksualnya sudah terjadi ya. Kita juga, jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah, sebenarnya gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacar-pacaran untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak, misalnya TK itu kami mengajarkan lagu, ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja. Bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu sih.
0: Nah, mungkin selanjutnya ini ya Bu, kesadaran masyarakat itu kan sangat penting ya Bu ya, apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
1: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu, yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini Bu ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
0: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
1: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin kita orang dewasa juga ya, pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita, yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di rumah di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia itu pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
0: Berarti terlihat gitu ya?
1: Iya, pasti terlihat.
0: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
1: Benar. Mungkin, ya. Apalagi anak-anak
0: lebih murung gitu.
1: Benar. Bagi anak-anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah, gitu.
0: Jadi untuk di Kota Sibolga sekarang ini Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
1: Ya. Kalau untuk di Kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual, itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Ya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban. Dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja. Tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
0: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
1: Iya benar.
0: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak, tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
1: Kalau untuk saran orang tua, ya saya juga baru jadi orang tua ya 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih pekala terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah, jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan bisa nih, aku anggap kakak nih teman nih, contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya aku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
0: ada
1: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu, supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman. Nah benar gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone. Tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya, menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu Tirasi tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Pendengar, demikian dan sampai jumpa pada Beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Miranda Astacita.
1: Pendengar Pro 1 berikutnya kita simak Beranda Astacita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, Menghormati Sesama.
2: Dengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap berlebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal di pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khairunisa, dalam program Beranda Astacita produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, disinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albiruni Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba, wiu, wiu, cewek. Itu contohnya ya. Perbuatan yang tidak baik, ya, yang sering terjadi, itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah, itu dijadikan sesuatu, ya, dimaklumin lah. Nah, itu padahal kan tidak baik. Malahan, ketika ada yang mengingatkan, itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut, itu kan bisa jadi, wah, apa sih, so alim banget, apa sih, baperan banget, gak asik lu, gak asik lu. Nah, itu.
2: Saudara pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku, atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan, apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Haja Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
0: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmatin dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
2: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik, bisa berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
4: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, nggak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, seperti kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Jadi fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
2: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
5: Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Karena dalam ajaran agama, membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya, gitu loh. Tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Kayak gitu loh. Karena sukutul alim fahwal setuju. Jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
2: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan, dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal, setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, Beranda Asa Cita produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya, Salsa Khairunisa, terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Astacita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Didi Firdaus, selamat sore.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Kak, besok kantor kita ngadain acara donor darah. Ikutan yuk.
1: Enggak, Kak. Emang apa sih manfaatnya?
0: Donor darah itu banyak manfaatnya. Darah kita bisa membantu pasien yang membutuhkan, seperti korban kecelakaan atau orang yang sedang menjalani pengobatan.
1: Emang darah yang aku kasih bakal beneran kepake? Banyak juga kali orang lain yang bisa donor.
0: Justru karena banyak yang butuh. Semakin banyak orang yang donor, semakin besar kesempatan pasien buat dapetin darah yang sesuai kebutuhannya.
1: Kalau dipikir-pikir, iya juga sih.
0: Nah, selain membantu pasien yang membutuhkan, donor darah juga bentuk kepedulian kita loh. Kita nggak pernah tahu kapan orang di sekitar kita butuh pertolongan.
1: Kalau gitu aku ikut deh, Kak. Ternyata nggak cuma soal darah, tapi soal kepedulian juga ya.
0: Nah, ayo besok kita donor bareng ya.
2: Donor darah, setetes darahmu harapan bagi sesama. Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia.
3: Seperti kita ketahui, JRF ini, Jakarta Running Festival ini berlangsung 2 hari dan pada saat yang bersamaan ada konser Kanye West.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Didi Firdaus, Sari Berita Penting. Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur pagi tadi dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung optimis perputaran ekonomi di Jakarta Running Festival 2026 mampu mencapai lebih dari 150 miliar rupiah. Dan pendengar, inilah berita selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto tadi pagi memimpin langsung upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya. Tidak seperti upacara kenegaraan lainnya, rangkaian Hari Kesaktian Pancasila berfokus pada pembacaan teks, ikrar, dan doa. Tidak ada sambutan khusus dari Presiden. Yang istimewa, rangkaian upacara dirangkaikan dengan peresmian renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Selengkapnya berikut Cecep Ilham melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur pagi tadi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pun ikut mendampingi. Rangkaian upacara diisi dengan pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Sultan Bachtiar Najamuddin dan Ketua MPR Ahmad Muzani membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar. Ketua DPR Puan Maharani membacakan ikrar komitmen kebangsaan atas nama peserta upacara untuk mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dari ancaman rongrongan ideologi
2: bahwa
4: lain.
2: Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara, bahwa dengan semangat kebersamaan.
4: Tidak ada sambutan khusus dari Presiden Prabowo saat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Usai upacara, Presiden Prabowo beserta Wakil Presiden Gibran melakukan peninjauan ke Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya. Di hadapan para undangan dan media, Presiden secara resmi menandatangani prasasti renovasi museum. Dari Jakarta, Cecep Ilham melaporkan.
5: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik.
1: Inflasi di Jakarta pada September tahun 2026 tercatat sebesar 0,13% secara bulanan. Ayam ras, cabai rawit, masker kesehatan, bensin, dan beras menjadi penyumbang utama. Berikut Setio Agung mengungkapkan.
6: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi DKI Jakarta mencatat inflasi Jakarta pada September 2026 sebesar 0,13% secara mantuman atau bulanan. Daging ayam ras diketahui menjadi penyumbang terbesar inflasi, disusul cabai rawit, masker kesehatan atau masker medis, bensin, dan beras. Saat konferensi pers di Salemba, Kamis 1 Oktober, Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Kadarmanto menjelaskan inflasi tersebut ditandai kenaikan indeks harga konsumen dibanding bulan Agustus. Daging ayam ras memberikan andil terbesar terhadap inflasi bulanan sebesar 0,06%. Cabai rawit, masker medis dan bensin masing-masing menyumbang 0,02%, sedangkan beras memberikan andil 0,01%. Di sisi lain, sejumlah komoditas menahan laju inflasi dengan mengalami deflasi, misalnya tarif angkutan udara, bawang merah, emas perhiasan, tomat, dan kaos pria.
7: Pada bulan September 2026, di DKI Jakarta itu telah terjadi inflasi secara mantuman itu sebesar 0,13%. Sebagai penyumbang utama inflasi, secara mantuman adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil inflasi 0,8%. Dengan komoditas utama penyumbang inflasinya adalah adalah komoditas daging ayam ras, cabai rawit, dan beras.
6: Secara year on year atau tahunan, inflasi Jakarta tercatat sebesar 2,71% dibandingkan September tahun lalu. seluruh kelompok pengeluaran tercatat mengalami inflasi secara tahunan. Bensin menjadi komoditas dengan andil terbesar terhadap inflasi tahunan sebesar 0,46%, disusul emas perhiasan, daging ayam ras, beras, dan minyak goreng.
1: Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Gubernur DKI optimis perputaran ekonomi ibu kota saat Jakarta Running Festival akan mencapai lebih dari 150 miliar rupiah. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
8: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung optimis angka perputaran ekonomi di ibu kota saat gelaran MyBCA Jakarta Running Festival JRF pada 24 hingga 25 Oktober 2026 akan mencapai lebih dari 150 miliar rupiah. Pasalnya, pada press conference JRF 2026, Ketua Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, memprediksi angka perputaran ekonomi di Jakarta saat gelaran tersebut berlangsung dapat mencapai 150 miliar rupiah. Pramono mengungkapkan hal tersebut terbukti saat The Weeknd menggelar konser di Jakarta serta gelaran Pesta Pora beberapa waktu lalu. Demikian dikatakan Pramono di Jakarta hari ini.
3: Belajar dari pelaksanaan konser The Weeknd 2 hari dan juga Pesta Pora 3 hari, pada waktu itu perputaran ekonomi yang terdampak secara langsung dari kegiatan tersebut adalah 250 miliar. Seperti kita ketahui, JRF ini, Jakarta Running Festival ini berlangsung 2 hari dan pada saat yang bersamaan ada konser Kanye West. Saya meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Luhut diprediksi menurut saya akan lebih dari 150 miliar. Karena size, ukuran, dan jumlah orang yang terlibat dan sekaligus peserta ataupun orang yang antusias terhadap kegiatan ini dibandingkan dengan Weeknd dan Pesta Pora menurut saya tidak kalah.
8: Selain itu, Pramono juga menyoroti konser Ye atau Kanye West yang digelar bersamaan dengan acara JRF. Menurutnya, konser tersebut menjadi satu-satunya di kawasan Asia Tenggara dan Oseania. Terlebih, 50% penonton konser Ye berasal dari luar negeri karena untuk kawasan Asia Tenggara konser tersebut hanya digelar di Jakarta. Pramono mengatakan, hotel-hotel di sekitar area acara tersebut saat ini juga sudah penuh dipesan. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta memberikan bantuan sarana pengelolaan lingkungan berupa 2 mesin pencacah sampah secara gratis kepada warga RW 014 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Bantuan itu diberikan untuk mendukung aktivitas warga yang sebelumnya telah menjalankan pengelolaan sampah secara mandiri. Ketua RW 014 Kelurahan Pondok Kelapa, Tengku Husaini, mengapresiasi perhatian fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta terhadap aktivitas pelestarian lingkungan warga Jakarta. Demikian yang disampaikan Tengku Husaini kepada wartawan di Jakarta beberapa waktu yang lalu.
9: Kami dari RW 14 Kelurahan Pondok Kelapa mengucapkan terima kasih. Warga kami juga enggak ada masalah dalam pengelolaan sampah. Semoga dengan adanya bantuan ini kita lebih bisa maksimal lagi dan masalah sampah di lingkungan kita bisa teratasi. Jadi sampah kita mudah-mudahan enggak keluar lah. Dari kemarin juga sampah kita udah enggak keluar lagi. Yang dibuang cuma residu kemarin itu. Jadi itu udah paten kalau di RW 14 ini. Kita kan jadi percontohan juga di sini dari Pak Lurah juga. Maunya RW 14 jadi percontohan. Mudah-mudahan tertular ke kelurahan lain Jakarta Timur dan seluas-luasnya.
1: Lebih lanjut, Tengku Husaini berharap peralatan mesin pencacah sampah ini dapat memperkuat kegiatan pemilahan dan pengolahan sampah di lingkungan RW 014 Kelurahan Pondok Kelapa. Pembangunan jembatan di Warung Pojok Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat ditargetkan selesai pada pekan ini. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
10: Pembangunan jembatan penyeberangan warga di Jalan Warung Pojok RT2 RW2, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, ditargetkan rampung pada pekan ini. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat, Mustajab, mengatakan saat ini struktur baja jembatan masih dalam proses fabrikasi oleh PT Adikarya selaku pihak pengembang. Setelah proses tersebut selesai, nantinya struktur baja akan dibawa ke lokasi untuk segera dipasang. Mustajab menjelaskan, pekerjaan fondasi di kedua sisi Kali Semongol disebut telah rampung. Dengan demikian, tahapan yang tersisa adalah pemasangan struktur utama dalam penjembatannya. Demikian hal yang disampaikan Mustajab saat dihubungi pada Kamis 1 Oktober 2026.
11: Yang dilakukan PT Adi Karya itu sudah membuat fondasi jembatan kanan-kiri. Itu sudah selesai.
12: Ya,
11: dan dilapisin dengan bronjong untuk menahan supaya tidak terjadi gerusan ketika air Kali Semongol itu naik atau volumenya bertambah. Itu sudah selesai. Lah, untuk tahap rangka bajanya itu sedang dipabrikasi. Nanti dalam waktu dekat, semoga itu janjinya seminggu ini bisa selesai, langsung dipasang di lapangan.
10: Sebelumnya, keterlambatan pembangunan sempat dikeluhkan warga karena jembatan tersebut menjadi akses penting untuk menuju pasar dan makam di sekitar permukiman. Warga bahkan berencana kembali membangun jembatan secara swadaya jika pekerjaan tidak dilanjutkan. Warga berharap pemasangan struktur jembatan segera dilakukan agar akses penyeberangan dapat kembali digunakan dan aktivitas sehari-hari tidak lagi terkendala. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Lahan tidur di RW 4, Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur kini disulap menjadi area hijau yang dilengkapi dengan mural dan miniatur Monas. Penataan kawasan ini dilakukan PPSU bersama warga setempat, sekaligus menjadi ruang yang dimanfaatkan untuk warga berfotoria. Berikut laporan Nadia Aulia melaporkan.
13: PPSU Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur menyulap lahan tidur di RT 9, RW 4 menjadi area hijau yang menarik. Kawasan seluas sekitar 60 meter persegi itu kini dilengkapi dengan tanaman hias, aneka mural, dan juga miniatur Monas. Lurah Ciracas Arifin mengatakan, penataan kawasan melibatkan sekitar 7 petugas PPSU dan juga warga setempat. Penataan yang dimulai sejak pertengahan Juli itu ditargetkan rampung pada pekan ini.
14: Pelaksanaan ini kami dari awal Juli ini kami sudah memapping kegiatan penataan kawasan ini bersama unsur Pak RW 4, Mbak Dimas dan Pak Satpol PP kemudian juga asisten saya, di mana lahan ini memang saya sudah izin sama penghuni wilayah RW 4 ini untuk kita tata, untuk kita buatkan kembali supaya di lokasi ini kembali berhijau.
13: Selain tanaman hias, PPSU juga membuat miniatur Monas setinggi sekitar 1,5 meter serta aneka mural pada tembok pembatas di sekitar lokasi. Ketua RW 04 Kelurahan Ciracas, Supriyadi mengatakan, kawasan tersebut kini sering dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk berswafoto.
15: Pada tidak, kawasan ini menjadi lebih rapi dan menjadi lokasi swafoto tidak hanya warga RW 04 Ciracas saja. Adalah jalur lintas dari beberapa kelurahan, Cibubur, Kelapa Dua Wetan, dan yang lain. Ketika melintas-melintas, banyak yang swafoto di sini.
13: Sebelum ditata ulang, kawasan tersebut memang sempat dijadikan taman dengan konsep lorong selfie. Namun, sejumlah tanaman mati karena kurangnya perawatan. Dan saat ini, lahan tidur tersebut kembali dimanfaatkan sebagai ruang hijau, sekaligus menjadi salah satu spot favorit berswafoto bagi warga RT 9 RW 4. Dari Jakarta, Nadinur Aulia melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, pendengar, peserta rawat jalan di RSUD Cilegon dilaporkan membludak. Tercatat dalam sehari rata-rata bisa mencapai 300 pasien. Berikut Romanudin melaporkan.
16: Pasien BPJS dan pasien umum. Nah, kalau untuk pasien BPJS itu kita pendaftaran alur pertama melalui pendaftaran ya, itu melalui MJKN.
17: Jumlah peserta rawat jalan di RSUD Kota Cilegon, Banten mencapai sekitar 300 pasien setiap harinya. Mayoritas pasien merupakan peserta BPJS Kesehatan, sementara pasien umumnya hanya sebagian kecil saja. Kepala instalasi rawat jalan pada RSUD Kota Cilegon, Ros Moriska Baru mengatakan pasien rawat jalan terbagi menjadi dua kategori, yaitu peserta BPJS Kesehatan dan pasien umum. Bagi peserta BPJS, pendaftaran dapat dilakukan melalui aplikasi mobile CKN atau MJKN maupun secara langsung di RSUD Cilegon. Ros menjelaskan, pendaftaran melalui MJKN memungkinkan pasien mengetahui jadwal kedatangan dan menyesuaikan dengan jadwal dokter yang dituju. Setelah mendaftar melalui MJKN, pasien cukup menunjukkan hasil pendaftaran kepada petugas registrasi. Selanjutnya, petugas akan memberikan barcode registrasi untuk melanjutkan proses pelayanan di poli tujuan, apotek maupun layanan penunjang seperti radiologi dan laboratorium. Menurut Ros, pemanfaatan MCKN dapat membantu mengurangi waktu tunggu pasien sebab pasien dapat menyesuaikan waktu kedatangan dengan jadwal dokter yang tersedia.
16: Kalau yang keduanya adalah pasien umum. Kalau pasien umum itu pendaftaran juga dua, bisa melalui by online, melalui WA atau juga onsite pendaftarannya. Untuk pasien umum itu di kita masih jarang banget ya, perbandingannya itu bisa sekitar 90% sampai 10%. Jadi pasien umum mungkin 10% aja, sisanya adalah kita pasien MJKN atau pasien BPJS.
17: Sementara itu, bagi pasien umum pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui WhatsApp maupun secara langsung atau onsite di RSUD Cilegon. RSUD Cilegon saat ini memiliki sekitar 20 poli yang didukung oleh sekitar 55 dokter spesialis. Layanan tersebut meliputi poli mata, gigi, akupuntur, urologi, bedah umum, anak, THT, ortopedi, saraf, kulit, jiwa, obgyn, penyakit dalam, paru, bedah, saraf, VCT atau HIP, poli umum, serta poli gigi. Ros mengingatkan, jadwal pelayanan poli tidak selalu sama setiap hari. Pasien perlu menyesuaikan waktu kedatangan dengan jadwal dokter yang bertugas. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Program Jalan Bang Andra membangun 4,69 km jalan di Kota Serang sepanjang tahun 2025, memperbaiki akses warga yang sebelumnya rusak bertahun-tahun. Berikut Lucy Astari melaporkan.
12: 5 ruas jalan di Kota Serang mendapat penanganan lewat program Jalan Bang Andra sepanjang 2025. Total panjang jalan yang dibangun mencapai sekitar 4,69 km. Salah satunya Jalan Pejuang 45 di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Taktakan. Kepala Dinas PUPR Kota Serang Iwan Sunardi mengatakan, pembangunan 5 ruas jalan tersebut mendapat dukungan pemerintah Provinsi Banten. 5 ruas itu meliputi akses pelabuhan Karangan Tukasemen, Jalan Pejuang 45 Kuranji, Desa Kalanganyar, Kupatan Bendung, serta Kasemen Warung Jaut. Pembangunan jalan berlanjut pada 2026. Sejumlah ruas yang mendapat penanganan diantaranya Sayar, sekitar 1 km dan Dalung Karundang, sekitar 3 km.
18: Masing-masing kalau untuk totalnya kurang lebih Sayar 1 km. Kemudian untuk Dalung Karundang 3 km. Dan Saya Bulu Dalung Karundang, Karundang itu 3 kilo juga, jadi 7 kilo
12: kurangnya. Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan pembangunan jalan membantu memperlancar akses masyarakat sekaligus menunjang kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
19: Kolaborasi antara Provinsi Banten dan Kota Serang karena ini sangat bermanfaat untuk Kota Serang untuk meningkatkan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dan langkah untuk percepatan bagaimana jalan ini bisa menopang atau menunjang.
12: Bagi warga Kuranji, perbaikan ini menjadi perubahan setelah ruas tersebut mengalami kerusakan selama lebih dari 10 tahun. Hal tersebut disampaikan tokoh masyarakat setempat, Ustadz Uci Sanusi. Ia menjelaskan kondisi jalan sebelumnya sempat menyulitkan warga, termasuk saat membawa orang sakit menuju rumah sakit.

Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur pagi tadi dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung optimis perputaran ekonomi di Jakarta Running Festival 2026 mampu mencapai lebih dari 150 miliar rupiah. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan warta berita sore ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kamu belinya buah lokal? Beli buah import dong. Nih, kayak aku.
2: Memangnya kenapa dengan buah lokal?
1: Buah lokal katanya sih kualitasnya kurang bagus dan rasanya pun kurang enak.
2: Kamu tuh tergiring opini aja kalau buah import lebih bagus dari buah lokal. Banyak loh buah lokal yang memiliki rasa dan kualitas lebih bagus dari buah import.
1: Masa?
2: Nanti boleh deh kamu buktikan. Lagi pula, dengan kita membeli buah lokal, berarti kita mendorong ekonomi para petani. Juga menjaga spesies tanam-tanaman lokal dari kepunahan.
3: Yuk konsumsi buah lokal, sehatkan Indonesia, sejahterakan

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Selamat sore pendengar, selamat menikmati aktivitas ataupun perjalanan Anda ya. Saat ini yang sudah menuju pulang atau juga beberapa hal yang lagi menikmati kendaraan transportasi umum, ini menikmati mau gak mau ya. Karena memang kalau sore hari ini, kalau cukup padat ya, saya rasa tidak mengurangi untuk beberapa hal yang membuat Anda merasa moodnya jelek, kemudian juga jadi bosan, atau udah tadi di kantor banyak kerjaan, di jalan juga bikin emosi, enggak ya? Hilangkan itu semua, bahwa semuanya menjadi hal-hal yang menyenangkan, termasuk sambil mendengarkan Pro 1 RRI Jakarta bersama saya Didi Firdaus di Jakarta sore ini. Pendengar, informasi akan kita hadirkan untuk Anda, tentunya juga yang sambil menikmati suasana sore hari ini. Informasi cuaca dan lalu lintas Anda boleh sampaikan di 0811 797 7217 912.

0: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
1: Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan sejak kecil. Di balik setiap katanya, ada sejarah, perjuangan, dan pengorbanan yang menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita bahwa persatuan bukan sesuatu yang boleh dianggap sederhana. Kita boleh berbeda dalam suku, agama, budaya, bahkan pendapat. Namun, perbedaan bukanlah alasan untuk saling menjauh. Justru dari perbedaan itulah Indonesia menjadi kuat. Tugas kita bukan hanya mengingat sejarahnya, tetapi juga menjaga nilai-nilai yang telah diwariskan. Karena Pancasila tidak cukup hanya diucapkan. Pancasila harus hidup dalam sikap, tindakan, dan kehidupan kita untuk Indonesia yang tetap bersatu.

0: Hanya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Lagunya sih semoga bisa menambah semangat atau juga mood Anda di sore hari ini ya. Karena mengingat lagu-lagu yang pernah hits di zamannya masih enak juga didengar sore hari ini sambil nyanyi-nyanyi bareng ya. Ternyata lagunya di tahun 98, pendengar. Wah, keren ya pendengar West Jam yang udah hadir untuk Anda di Jakarta sore ini. Masih bersama saya Dede Firdaus. Dan satu informasi untuk Anda pendengar dari Komisi Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zulkifli yang meminta pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta agar melakukan evaluasi menyeluruh terkait peraturan ganjil genap. Jadi dia mengatakan aturan ganjil genap di Jakarta memberikan dampak positif untuk mengurangi kemacetan. Namun di sisi lainnya, ia menilai aturan tersebut juga memberikan dampak negatif yang perlu menjadi bahan pertimbangan untuk dievaluasi. Oleh sebab itu, pendengar, dia meminta agar evaluasi ganjil genap tidak hanya menggunakan indikator kemacetan, Pemprov DKI juga perlu melihat volume kendaraan, kecepatan rata-rata, waktu tempuh, serta dapat dampaknya penerapan ganjil genap ini terhadap jalan alternatif, pendengar. Nah, melihat kondisi ini, dia mengaku khawatir pusat kegiatan perdagangan dapat bergeser ke wilayah pinggiran Jakarta, bahkan menurutnya kegiatan ekonomi, investasi, lapangan kerja, dan penerimaan daerah berpotensi berpindah ke luar Jakarta.

0: TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
1: Pendengar Persatu RRI Jakarta, masih bersama saya Dede Firdaus ya, menemani Anda di Jakarta sore ini. Dan juga kita terus hadir menemani Anda sampai nanti malam ya. Jadi untuk sore hari ini pendengar, nanti Anda bisa bergabung untuk WhatsApp dengan tema kita, akan kita bahas ya. Temanya apa, tunggu sebentar. Nanti bergabung di 0811 7972712, atau di 0213440696, dan di 0213441499. Namun sebelumnya kita akan hadirkan untuk Anda, ini dia Cek Fakta.
0: Informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta sore hari ini pendengar, kita simak ada informasi beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook ya, yang mengklaim bahwa adanya tautan pendaftaran bantuan kulkas hingga pom mini untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Nih, hati-hati pendengar, karena faktanya atau klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnsbackhoax.id, tidak menemukan atau tidak ditemukan sumber kredibel yang membenarkan isu tersebut. Jadi tautan pada unggahan ini tidak dijangkau dan gagal terhubung ke laman yang ada pada unggahan. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan pendengar dengan menggunakan Hive Moderation, diketahui bahwa foto tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI ya, dengan probabilitas atau kemungkinan yang mencapai 99,9% nih. Hati-hati pendengar ya, karena juga kita lihat dari pnm.co.id, pemerintah juga memberikan bantuan bagi pelaku UMKM yang hanya bisa didapatkan melalui pendaftaran digital dan juga di aplikasi online Single Submission atau OSS ya, atau juga laman resminya di oss.go.id pendengar. Jadi dipastikan ya, untuk informasi yang beredar adalah tidak benar atau hoax ya. Jadi kalau Anda mendapati beberapa informasi yang mungkin mengharuskan mengklik tautan tersebut, tautan tertentu yang ternyata lamannya tidak resmi, hati-hati ya, karena bisa jadi itu adalah sebuah penipuan atau juga scam pendengar ya. Simak terus informasi lainnya di Cek Fakta yang hadir setiap harinya di Pro 1 RRI Jakarta.
0: Kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Din.
1: Kenapa, Rut?
0: Aku lagi belajar bahasa isyarat loh.
1: Hah? Bahasa isyarat? Buat apa, Rudi?
0: Jadi gini, Din.
1: Gimana?
0: Aku punya teman tunarungu.
1: Oke.
0: Aku ingin bisa berkomunikasi langsung sama dia, Din.
1: Sebentar, Rut. Tapi emangnya harus sampai segitunya ya belajar bahasa isyarat?
0: Justru dari situ aku tersadar, Din. Kalau akses komunikasinya tidak ada, dia bisa kesulitan menyampaikan pendapat, kebutuhan, bahkan ya, Din, sekedar ngobrol aja.
1: Oh, iya. Jadi belajar bahasa isyarat itu bukan cuma supaya bisa ngobrol ya sama teman-teman tunarungu?
0: Bukan, Din. Ini tentang menciptakan komunikasi yang bisa diakses sama semua orang.
1: Iya, baru paham aku, Rut. Berarti belajar bahasa isyarat juga bentuk kepedulian kita sih ya, supaya nggak ada yang merasa terhambat untuk berkomunikasi, ya nggak sih?
0: Iya, benar banget, Din. Karena komunikasi itu hak semua orang. Kalau kita bisa mulai dari diri sendiri, kenapa enggak?
1: Iya juga sih, setuju.
0: Mari wujudkan akses komunikasi yang inklusif, karena setiap orang berhak untuk berkomunikasi, didengar, dan dipahami.
2: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
3: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Saya juga terima kasih mendengar untuk Anda yang sudah memilih Radio Republik Indonesia, khususnya Pro 1 ya, yang sudah mendengarkan di sore hari ini dalam perjalanan menuju rumah ataupun dalam perjalanan dengan segudang aktivitas yang ternyata belum selesai juga. Wah, padat ya. Di pertengahan weekend, pendengar, tentunya juga saya rasa harus terus bersemangat, apalagi mengingat ini kan baru hari pertama ya di bulan Oktober 2026, dan memang juga bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, pendengar. Wah, ngomongin Pancasila kayaknya memang harus sedikit lebih panjang ya. Ya, karena memang kita juga tetap dengan segala halnya, kita tetap harus cinta dengan Pancasila ya, yang diperingati hari kesaktiannya di hari ini, 1 Oktober 2026, pendengar. Ini tema yang akan kita angkat pada sore hari ini. Jadi Anda nanti bisa bergabung di 0811 7972 7912, atau nanti ngobrol-ngobrol via telepon di 0213440696 ya, di 0213440499. Kita tarik sebentar ya di sejarahnya hari peringatan kesaktian Pancasila ini, yang memang mengenang jasa para pahlawan revolusi yang gugur dalam tragedi G30 SPKI ya di tahun 1965, sekaligus meneguhkan kembali Pancasila sebagai ideologi bangsa, pendengar. Nah, memang pada di peristiwa G30 SPKI ini yang dikenal ya, terjadi pada 30 September hingga 1 Oktober 1965 yang menewaskan 6 jenderal dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat, pendengar. Dan artinya juga kemudian ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 67 oleh Presiden Soeharto untuk menghormati keteguhan ideologi negara dari upaya penggantian, pendengar. Kalau ngomongin tentang maknanya, ternyata dari Hari Kesaktian Pancasila ini maknanya kita menghormati jasa pahlawan revolusi yang gugur ya, kemudian juga memperkuat semangat persatuan dan kesatuan nasional, dan pastinya juga menjadikan Pancasila sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara, pendengar. Tema di Jakarta sore ini, pendengar, Hari Kesaktian Pancasila, apa maknanya bagi generasi sekarang? Jadi menurut Anda, pendengar, ketika mendengar kata Pancasila ya, karena dari zaman kita SD kemudian sampai sekarang upacara itu selalu disebutkan ya, Pancasila 1 sampai ke 5 silanya. Jadi hal apa sih, pendengar, yang mungkin langsung terlintas di pikiran ketika mendengar kata Pancasila? Ada yang masih hafal? Harusnya masih hafal ya. Kelewatan, ini cuma 5 sila. Saya rasa juga ini sudah harus di luar kepala, pendengar. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa, pendengar? Mungkin kalau Anda sudah pasti ya, kalau misalnya ketuhanan yang Maha Esa, kita sudah punya kepercayaan terhadap Tuhan kita masing-masing. Kemudian kalau Anda juga yang punya beberapa kebiasaan ya, mungkin ada keterkaitannya juga dengan yang namanya Pancasila, seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Di WhatsApp kita tunggu sampai nanti tepat jam 7 malam.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
3: ngurusnya lama, dokumennya banyak.
4: Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
5: Pernahkah Anda sadari apakah perbedaan dari kemeja pria dan wanita? Jika Anda cukup jeli, maka Anda dapat menemukan bahwa ternyata posisi kancing kemeja pria dan wanita berada pada sisi yang berbeda. Kancing pada kemeja wanita biasanya berada di sisi kiri baju, sedangkan kancing pada kemeja pria ada di sisi kanan baju. Dilansir dari Mental Floss, terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengapa terjadi perbedaan ini. Teori yang pertama menyebutkan bahwa perbedaan ini terjadi pada masa Renaissance dan Victorian di Eropa. Pada masa itu, para wanita bangsawan cenderung akan dibantu memakai baju oleh pembantunya. Penempatan posisi ini bertujuan agar mereka dapat lebih mudah membantu majikan mereka untuk mengancingkan bajunya. Sedangkan pria cenderung memakai baju sendiri, sehingga posisi kancing mereka berada di posisi sebaliknya. Teori kedua yang muncul adalah teori yang berasal ketika zaman pria membawa senjata. Semua ini tentu saja dengan asumsi bahwa pria menggunakan tangan kanan untuk memegang senjata. Posisi kancing pria yang berada di sebelah kanan akan memudahkan tangan kanan ketika hendak mengambil senjata yang berada di dalam baju.
0: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Kita masih di Jakarta sore ini, pendengar, yang tentunya juga siaran kita di sore hari ini bisa Anda saksikan melalui streaming RRI Net ya. Silakan melalui channel YouTube kita atau juga melalui aplikasi di RRI Digital, klik di RRI Net, pendengar. Saya Dede Firdaus masih menemani Anda sampai nanti malam ya. Tentunya juga untuk yang mau bergabung, WhatsApp-nya di 0811-797-72-712 atau di 0213440696 dan 0213441499. Ngomongin Hari Kesaktian Pancasila ya. Jadi hari ini yang diperingati setiap tanggal 1 di bulan Oktober, pendengar. Jadi ketika Anda mendengar kata Pancasila, hal apa sih yang terlintas di pikiran atau juga dalam kehidupan sehari-hari nih misalnya gitu ya. Tentunya juga pasti ada beberapa hal yang ini berkaitan dengan Pancasila. Wah, misalnya kalau sila pertama kan tentang ketuhanan gitu ya. Kemudian sila keduanya itu keadilan dan yang lainnya gitu. Kemudian tentang persatuan, tentang musyawarah. Ini akan masih ada di tiap sila ini yang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Anda nih pendengar, seperti apa penerapannya? Boleh dong sambil cerita-cerita atau juga misalnya sambil mengingatkan kembali tentang nasionalisme kita. Iya dong. Harus gitu ya pendengar. Jadi meningkatkan nasionalisme kita, tentang wawasan kebangsaan kita gitu ya. Dan kembali terus cinta dengan tanah air kita, pendengar, melalui Hari Kesaktian Pancasila ya. Selamat sore, ada Fitria dari Jakarta Utara nih pendengar. Katanya kalau Fitria ini nih, kalau kepikiran pertama sih tentang persatuan ya Kak Dede. Wah, kayaknya ini sudah lama terpisahkan akhirnya kembali dipersatukan. Soalnya katanya sekarang itu gampang banget nih orang-orang ini beda pendapat, apalagi lewat media sosial. Wah, ini benar banget nih, kayaknya sekarang media sosial ini bisa jadi sumber perpecahan ya. Persatuan dalam Pancasila ini saya rasa harus diterapkan nih pendengar ya. Kadang beda sedikit aja langsung ribut, pendengar. Wah, jadi menurut saya nilai Pancasila ini masih penting banget, terutama buat ngajarin kita supaya tetap bisa menghargai sebuah perbedaan. Oke, ini kayaknya termasuk kalau Fitria ini yang punya akun alternya banyak nih pendengar. Jadi kalau media sosial gitu ya, semua bisa dikomenin, kemudian ya kadang menjadi hal-hal yang bikin perpecahan atau malah bisa menyatukan, pendengar. Silakan ya yang mau gabung, kita masih tunggu WhatsApp-nya, tentunya juga di line WhatsApp kita 0811-797-72-712. Satu lagi saya baca ini buat Panggian dari Medan. Selamat sore Panggian Hasan ya. Panggian Hasan ini katanya Pancasila ini merupakan falsafah, ideologi dan dasar negara Indonesia serta sumber dari segala sumber hukum nasional. Saya setuju ya. Selamat Hari Kesaktian Pancasila 2026. Semoga penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila ini semakin meningkat dan menguatkan persatuan bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Nah, masih adakah jejak penyanderaan RRI oleh PKI di 1 Oktober 65 ya, yang memaksa katanya penyiar mewartakan hal tidak benar mengenai Dewan Jenderal? Oh iya betul, nanti kita cari tahu ya untuk informasinya atau juga beberapa hal yang berkaitan dengan hal ini, pendengar. Karena harus kita korek dulu nih beberapa hal yang mungkin pada waktu itu tahun 1965 ya, peristiwa sangat mencekam sekali yang dikenal sebagai G30 SPKI ya. Artinya ini mungkin menjadi sebuah pengingat kembali kita juga menghargai nilai-nilai jasa pahlawan kala itu, pendengar. Untuk line telepon, apakah ini bisa bergabung ya di 021-344-0696. Mungkin masih kita coba ya untuk telepon di sore hari ini. Coba kita putarkan dulu satu lagu untuk Anda. Saya punya Adrian Halif. Beberapa hari terakhir saya lagi suka sama lagu ini, pendengar. Saya dengerin di sebuah kafe gitu ya. Enak banget vokalisnya. Kita dengerin di 2001 kali.

0: Ya.
1: Angin topan adalah pusaran angin yang sangat kencang, dengan kecepatan angin mencapai 120 km per jam atau lebih. Angin topan juga dikenal dengan angin siklon tropis. Angin topan terjadi karena perbedaan tekanan udara dalam sistem cuaca. Perbedaan tekanan ini membentuk pusaran dalam sistem cuaca. Angin topan sering terjadi di wilayah tropis, di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan dapat menimbulkan kerusakan besar terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, seperti kerusakan bangunan dan infrastruktur jalanan. Angin topan juga bisa menimbulkan korban jiwa. Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
2: Terima kasih pendengar untuk yang masih terus bergabung ya di Jakarta sore ini. Anda masih bersama saya Dedy Firdaus menemani sampai nanti malam ya. Tentunya untuk yang mau bergabung, coba ini sepertinya ada yang udah ingin cerita tentang kedekatannya dengan Pancasila seperti apa ya. Cika, selamat sore.
3: Selamat sore Bang Dedy.
2: Halo Cika. Tumben halo banget juga. Tumben munculnya di sore hari ya.
3: Aduh, tadi kan dibilang Kak Ruli, Bang Dede sore katanya.
2: Yeah.
3: Pas pulang sampai ke rumah kan pas dengar gitu, iya Bang Dede di jalan kan gak mungkin.
2: Iya, yeah. Jadi sekarang sore gabung nih.
3: Iya, karena kan kalau malam Bang Dede gak pernah nyiar dong.
2: Kalau saya bukan orang malam soalnya.
3: Kenapa orang siang gak aja?
2: Cika ngapain sore-sore gini di Aceh?
3: Baru pulang tadi sore kan.
2: Iya.
3: Yeah. Hanya jam 4 tadi, jadi baru pulang gitu.
2: Oke, oh gitu. Berarti sekarang lagi
3: Bang Dedy, semangat juga sih. Gabung aja deh.
2: Nah,
3: ini acara apa sih sore-sore gini?
2: Awas ya, kalau nanti saya siaran gak gabung ya. Saya samperin
3: kan
2: sampai Aceh.
3: Pasti gabung dong, si Anu kan pasti gabung. Aduh,
2: Karuli. Cik, kita ini kan ngomongin Pancasila nih hari ini, tahu kan, hari kesaktian Pancasila.
3: Iya. Ya?
2: Betul. Nah, kalau Cika itu gimana? Sehari-hari Pancasila itu deket nggak sih? Biasanya apa tuh? Misalnya kan kalau sila satu kan ketuhanan tuh, ya pasti ya setiap orang kan sholat ibadah gitu ya. Yang lainnya ada nggak,
3: iya,
2: Cika?
3: Kalau kita berbicara Pancasila sih kan ada 5 poin itu ya. Ada ketuhanan seperti Bang Dedy bilang,
2: iya,
3: ada kemanusiaan ya kan, ada persatuan Indonesia, terus
2: betul,
3: ada kerakyatan, terus ada keadilan sosial,
2: betul,
3: ya kan?
2: Betul.
3: Iya, masing-masing itu tuh kan ada makna tertentu ya.
2: Nah,
3: misalkan ketuhanan itu kan kita hidup beriman, saling menghormati.
2: Betul,
3: kan,
2: kepercayaan.
3: Kalau kemanusiaan itu kan beragam,
2: keadilan,
3: adil, sama, dan dihargain.
2: Betul.
3: Kayak Bang Dedy kan pengen dihargain juga kan.
2: Tentang HAM kalau yang sila kedua.
3: Asasi manusia ya. Terus ada persatuan itu kan berbeda, tetap satu ya kan. Indonesia
2: betul,
3: itu kan tetap satu walaupun banyak berbeda-beda suku tapi tetap satu kan gitu ya. Banyak percayaan tapi kita tetap satu ya kan. Gak boleh maksudnya harus marah-marah karena lain kepercayaan kan gitu ya. Saling menghargai lah ya. Terus kan kalau musyawarah itu kan bersama, misalkan dalam memutuskan sesuatu tidak boleh memaksa kan. Kalau keadilan itu sejahtera, merata untuk semua. Kalau menurut Cika ya kayak gitu, karena Pancasila itu bukan sekedar lambang loh Bang.
2: Iya betul, saya setuju banget ya, itu kan ideologi kita.
3: Dia merupakan jalan hidup kita, jaga dan amalkan dan cinta gitu ya. Cukup
2: betul
3: seperti itu kan.
2: Betul banget ini Cika. Tapi hafal dong ya pasti ya, sila 1 sampai 5 nih Cik, harus gak boleh lupa ya.
3: Iya dong, karena kan dari SD dulu dari
2: iya, makanya ya kan? Kalau lupa suruh sekolah lagi dari SD.
3: Iya
2: kan?
3: Turun lagi kelasnya ya.
2: Oke Cika, makasih ya Cik ya. Ada yang mau disalamin gak siang hari, sore hari
3: makasih
2: ini?
3: Makasih ya Bang, semuanya. Selamat sore juga, selamat tugas. Saya selalu pulang hati-hati di jalan ya kan. Sampai jam berapa nih?
2: Sampai jam 8. Iya.
3: Jaga diri, jaga kesehatan, semangat terus bersama Pro 1 dan Jaya Terus di Udara. Gitu
2: terima kasih deh. Cika.
3: Oke, selamat sore.
2: Selamat sore. Cika dari Banda Aceh, pendengar yang udah gabung di sore hari ini ya. Wah, menarik memang kalau kita ngomongin Pancasila, sepertinya juga banyak hal ya yang perlu dibahas, apalagi mungkin di era sekarang nih ideologi kita tentang Pancasila ini enggak boleh luput ya dari kehidupan sehari-hari pendengar. Dan pendengar, kita break sebentar karena ini akan ada azan maghrib ya, tentunya jadi hari ini jatuh di pukul 17.50 menit pendengar. Kita akan segera kembali untuk Anda tetap di Jakarta sore ini.

Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan. Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwata illa billah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, Hudzaifah bin Yaman mengisahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim tentang bagaimana luar biasanya sholatnya Rasulullah, ibadahnya Rasulullah. Pada suatu malam, Hudzaifah ikut berjamaah dengan Rasulullah, dan Rasulullah memulai setelah suratul Fatihah dengan membaca suratul Baqarah. Di dalam hati Hudzaifah memperkirakan Rasulullah akan membaca sampai 100 ayat. Ternyata Rasulullah lewat, dan kemudian kata Hudzaifah, Rasulullah mau mengkhatamkan Al-Baqarah. Dan ternyata Rasulullah betul-betul mengkhatamkan surah Al-Baqarah, tetapi belum ruku juga. Sampai akhirnya beliau masuk ke surah An-Nisa, dan kemudian ditambah lagi dengan surah Ali Imran. Masya Allah, luar biasa jamaah yang dirahmati Allah, betapa luar biasanya Rasulullah. Dan kata Hudzaifah, Rasulullah SAW membacanya dengan tartil. Ketika beliau membaca ayat yang di dalamnya tentang rahmat Allah, beliau berdoa meminta rahmat kepada Allah. Demikian seterusnya, ketika melewati ayat yang memerintahkan untuk bertasbih, beliau bertasbih dan seterusnya. Ketika ruku, jamaah yang dirahmati Allah, ternyata lamanya ruku Rasulullah, kata Hudzaifah, hampir sama dengan lamanya berdiri Rasulullah dengan membaca 3 surat terpanjang tadi. Begitu luar biasa ya, baginda Nabi yang dijamin masuk surga, dijamin andai pun beliau berbuat salah akan diampuni dosanya, tetapi ibadahnya begitu luar biasa. Mudah-mudahan kita terinspirasi untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Novel Adventures of Tom Sawyer yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1876 merupakan salah satu karya paling terkenal dari Mark Twain, seorang penulis besar asal Amerika Serikat. Yang menjadikan Adventures of Tom Sawyer ini istimewa adalah fakta bahwa novel ini merupakan karya pertama Twain yang ditulis menggunakan mesin ketik. Pada masa itu, mesin ketik merupakan alat inovatif yang jarang digunakan oleh para penulis. Keputusan Twain untuk menggunakan teknologi baru ini mencerminkan semangat inovatifnya dan hasratnya untuk menyempurnakan proses kreatifnya. Penggunaan mesin ketik ini menandai tonggak sejarah dalam dunia sastra, sekaligus menunjukkan bagaimana teknologi mulai berperan dalam membantu para penulis menghasilkan karya yang lebih efisien.
2: Dialah Alfred Fielding dan Mark Talvanese, seorang insinyur sang penemu bubble wrap atau pelindung barang pada tahun 1957. Pada awalnya, mereka akan membuat wallpaper timbul atau 3 dimensi dengan mempergunakan 2 buah tirai shower yang digabungkan. Akan tetapi, hal itu tidak berjalan sesuai harapan. Namun siapa sangka, kegagalan tersebut justru menjadi awal mula kemunculan bubble wrap. 3 tahun kemudian, perubahan yang cukup signifikan terjadi ketika seorang marketing atau pemasaran di Seal Air Corporation bernama Frederick W. Bauer mendapatkan ide untuk bahan kemasan menggunakan pembungkus gelembung dan mulai memproduksi juga memasarkan bubble wrap secara luas. Kini, bubble wrap telah menjadi standar dalam industri pengemasan, bahkan yang kita temukan di paket-paket belanja online yang fungsinya melindungi barang-barang dari kerusakan dalam pengiriman.
1: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Masih menemani Anda di Jakarta sore ini pendengar, masih bersama saya Dedy Firdaus ya, yang bertugas sampai nanti tepat jam 8 malam. Tentunya juga Anda masih kita tunggu bergabung melalui 0811 7972 7912, atau di line telepon 0213440696 dan 0213441499 ya. Masih ngomongin tentang Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh hari ini di 1 Oktober ya. Jadi kalau menurut Anda ketika mendengar kata Pancasila, hal apa sih yang langsung terlintas gitu ya? Atau mungkin juga dari sila-sila yang ada, ini apa yang biasa paling sering ya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Cerita di WhatsApp atau telepon ya. Saya tunggu sampai nanti tepat jam 8 malam.

0: manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu mungkin sudah akrab di keseharian kita, tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya. Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa Bika begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: belinya buah lokal. Beli buah import dong. Nih, kayak aku.
1: Memangnya kenapa dengan buah lokal?
0: Buah lokal katanya sih kualitasnya kurang bagus dan rasanya pun kurang enak.
1: Kamu tuh tergiring opini aja kalau buah import lebih bagus dari buah lokal. Banyak loh buah lokal yang memiliki rasa dan kualitas lebih bagus dari buah import.
0: Masa?
1: Nanti boleh deh kamu buktikan. Lagi pula, dengan kita membeli buah lokal, berarti kita mendorong ekonomi para petani. Juga menjaga spesies tanam-tanaman lokal dari kepunahan.
2: Yuk konsumsi buah lokal, sehatkan Indonesia, sejahterakan petani.
3: Apakah Anda pernah menerima banyak pujian dalam sehari, tapi justru satu komentar negatif yang terus teringat hingga berjam-jam, bahkan berhari-hari? Kalau pernah mengalaminya, Anda tidak sendirian. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai negativity bias atau kecenderungan otak untuk lebih memperhatikan dan mengingat pengalaman negatif dibandingkan dengan pengalaman positif. Para peneliti meyakini bahwa sifat ini merupakan bagian dari mekanisme bertahan hidup sejak ribuan tahun yang lalu. Bagi nenek moyang kita, lebih peka terhadap ancaman atau kesalahan justru lebih penting untuk keselamatan daripada mengingat hal-hal yang menyenangkan. Walaupun sekarang kita hidup di lingkungan yang jauh lebih aman, cara kerja otak tersebut masih tetap ada. Itulah sebabnya, kritik kecil sering terasa lebih membekas dibandingkan dengan 10 pujian yang kita terima. Bahkan, komentar negatif di media sosial pun bisa lebih lama teringat daripada puluhan komentar positif. Kabar baiknya, kebiasaan ini bisa dilatih. Salah satunya dengan meluangkan waktu untuk benar-benar menghargai setiap apresiasi yang kita terima. Karena meskipun otak secara alami lebih peka terhadap hal negatif, kita tetap bisa mengajarkannya untuk lebih fokus pada pengalaman-pengalaman positif dalam kehidupan sehari-hari.
2: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Peringat Pro 1 RRI Jakarta untuk malam hari ini. Saya juga sapa selamat menikmati aktivitas malam harinya. Semoga segala sesuatunya masih terus menyenangkan ya, sambil mendengarkan lagu-lagu bagus di Pro 1 RRI Jakarta. Dan pendengar, saya akan ajak Anda untuk mendengarkan informasi dari BMKG Cuaca Kelautan yang malam hari ini akan disampaikan oleh rekan kita Elkana Damanik. Silakan Elkana.
1: Baik, terima kasih Kak Dede. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Elkana Damanik sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat yang berlaku tanggal 1 Oktober 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan berawan. Sementara untuk kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, dan perairan Indramayu. Serta waspada terhadap peningkatan kecepatan angin mencapai 20 knot atau 37 km per jam di perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter, berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, hingga perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut air laut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1 meter, diperkirakan terjadi pada pukul 13 untuk besok siang. Sementara untuk ketinggian pasang minimum 0,3 meter, diperkirakan terjadi pada pukul 22 WIB untuk malam hari. Selanjutnya kepada masyarakat, dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan baru. Banjir pesisir atau rob ini diperkirakan terjadi hingga tanggal 4 Oktober 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 11 hingga 16 WIB. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir pesisir yaitu Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir pesisir atau rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Baiklah pendengar, demikianlah informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan kita Elkana Demanik dari BMKG Cuaca Kelautan ya, dan selamat bertugas kembali.

0: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.
1: Menurut penelitian yang diterbitkan di Life Science, banteng ternyata buta warna parsial. Buta warna parsial sendiri merupakan kondisi di mana mata yang tidak mampu membedakan warna karena tidak sempurnanya sel fotoreseptor kerucut pada mata. Pada manusia, terdapat 3 sel fotoreseptor kerucut yang masing-masing peka terhadap warna merah, biru, dan hijau. Namun pada penderita buta warna, salah satu pada 3 sel itu tidak sempurna sehingga mengalami kesulitan untuk membedakan warna tertentu. Begitu juga dengan banteng, hewan ini tidak memiliki sel fotoreseptor sehingga kesulitan membedakan warna.
2: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Pada awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
5: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
4: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
7: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
8: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
9: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum, publik bisa berkunjung ke sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
7: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan menyambut 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
10: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari Istana dan Bapak Presiden telah melantik 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru.
11: 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya 2 Wakil Menteri Keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan 3 Wakil Menteri.
10: Sekarang Wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi 3 Wakil Menteri Keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
10: Fokusnya mungkin kita 3 yang waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. Kemarin DPR baru saja mengesahkan APBN kita. Tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN UDG bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
11: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
12: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
11: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahmad Taufik, selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia, mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
13: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin 2 poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama. Ini
14: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas.
13: Berarti kan jelas tujuannya membuat ke Kemenak gitu loh.
15: Ya.
13: Ya kan, maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba nggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh. Pak, ya. Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan saudara mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya. Sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa, ditulis saja. Nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
15: Ya.
13: Gitu ya.
15: Ya.
13: Jadi tidak menyebutkan nama Yakut Holil Koumas.
14: Sementara itu, terdakwa Yakut Holil Koumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
16: Ya sempurna, tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu.
17: Pertama. Ya pada akhirnya, ini kan bukan pencabutan yang pertama. Pada akhirnya, semua ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya, cepat atau lambat.
14: Dalam perkara ini, sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
18: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari tiga angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Menurut Dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benedictus laporan mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
15: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
18: Sementara itu, di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari kelas 1 menjadi kelas kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
19: Dan nama Pak Wahidin adalah pelaksanaan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi pertanyaan kebaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Tapi kalau di laut ini, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih unggul angkatan laut dan Indonesia.
18: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026, menurut Dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
20: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan bangga lah, 15 kurang lebih 15 buah hektaran. Ini data Menurut Menteri Kehutanan.
21: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
20: Berarti kebakaran itu sih banyak dari sana, banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Coba dilihat data itu, kebakaran kita itu sampai sekarang bukan bangga lah, 15 kurang lebih 15 buah hektaran. Ini data Menurut Menteri Kehutanan. Menurut BPD kita di angka 14.000 lebih aja.
21: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran

0: gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari, itu baru kita apa namanya akan melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuman sehari nanti kita evaluasi hari kedua apa namanya kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Nah gitu Pak.
1: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di Sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
3: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
4: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baledano, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
3: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini pada penduduk sebenarnya di sini Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
4: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
5: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawuyu.
4: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 parwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Muniri Harefa melaporkan.
2: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya, Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Itololi menyampaikan laporannya. Niar.
6: Baik, terima

Mulai bisa anda dengar sensor di belakang saya adalah pertama berkondang National Anthem atau lagu kebangsaan dari Bangladesh. Dan setelah lagi setelahnya kita akan mendengar lagu kebangsaan dari Timnas Indonesia yaitu Indonesia Raya. Bisa kami sampaikan untuk pertandingan malam hari ini dan besok kemenangan pemain atau DSP yang baru saja dirilis oleh provinsi ada perubahan hari yang salah satu yang cukup mencolok yaitu adalah pembalap bisa kalian untuk kali ini di pertandingan ketiga pelatih Indonesia John Hartman menurunkan Emil Audero untuk pertama kalinya di turnamen ini menggantikan Martin Tais di bawah Mister Gawang Indonesia. Dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dick. Kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Michael Becker, Ole Romney, Ragnar Oratmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong. Ivan Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagus yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho. Dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari Timnas Indonesia. Mm-hmm.

Ya baik, pendengar, itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sesuatu lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulai pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sementara pendengaran untuk kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Abdul Ituloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini.
1: Peringkat Pro1 RRI Jakarta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Karena setelah ini kita akan hadirkan untuk Anda tentunya di Mimbar Agama Islam dengan judul Janji Allah Kepada Orang Yang Bertakwa. Saya Dedy Firdaus, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit di sore hari ini. Produser ada Ega Pangestu. Dan tentunya juga terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan Pro1 RRI Jakarta. Sampai jumpa dan selamat malam.
0: 91,2 FM Pro1 Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi waqafa ibadahul mu'minin li'ada'il a'malis salihin wa syara'a sudura awliya'ihil muttaqin lil imani bima ja'a bihi rasuluh minal hikmati wal ayati wa kasyafa'an qulubi ahbabihi hababal jahalati wad dolalah wa yasarrahum minal baqiyati salihat ma yatabawwa'una bihi manazilal jannat fadlam minhu wa ni'mah wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yahtaru minal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Pertama kali yang saya hormati seluruh kru Mimbar Agama Islam RRI Pro1 Jakarta, semoga selalu dalam naungan ridhonya Allah dan dalam keadaan yang sehat walafiat sehingga dapat menjalankan seluruh aktivitasnya dengan lancar, serta seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat walafiat sehingga dapat menjalankan semua aktivitas dalam kondisi yang terbaik. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita semua masih diberikan nikmat dan karunia yang tiada terhingga, di antaranya nikmat sehat wal afiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat berjumpa lagi di ruang Mimbar Agama Islam RRI Pro1 Jakarta. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan agung Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada kita semua syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Pendengar RRI dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa definisi pengertian takwa yang telah dirumuskan oleh para ulama. Di antaranya yang begitu populer ialah imtisalu awari awamirillahi wajtinabu nawahi, yang artinya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sebagian ulama yang lain merumuskan bahwa takwa adalah menjaga diri dari segala hal yang akan mengundang dan mendatangkan murka serta siksa sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian lain, takwa ialah menghindarkan diri dari segala sesuatu yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ada pula yang menyatakan bahwa takwa juga berarti tata krama dalam menjalankan syariat Islam. Takwa pada ketaatan berarti ikhlas, pada maksiat berarti tidak melakukannya. Ada pula yang mengatakan bahwa takwa adalah mentaati hukum-hukum Allah dan berlindung kepada Allah dari melakukan pelanggaran dan melampaui hukum-hukum Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 2-4, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa, yaitu beriman kepada yang gaib, percaya kepada yang gaib, kemudian meyakini akan adanya sesuatu yang mewujud yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera kita. Keyakinan itu didasarkan pada dalil yang menunjukkan akan adanya sesuatu yang gaib itu, seperti adanya Allah, adanya para malaikat Allah, hari akhir, adanya setan, surga, neraka. Semuanya itu harus kita percayai. Lalu kemudian mendirikan sholat, menunaikan sholat tepat waktu secara terus-menerus dengan memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun dan adab-adabnya. Selanjutnya menafkahkan sebagian rizki yang Allah anugerahkan kepada kita. Lalu beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Dan juga beriman akan adanya hari akhir atau hari kiamat. Apabila kita memperhatikan beberapa rumusan definisi takwa dan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang telah disebut di atas, tidak ada yang menyebutkan tentang ras, golongan, maupun status. Tidak juga disebutkan yang termasuk dalam kategori orang yang bertakwa adalah mereka yang berkulit putih atau sawo matang atau kulit hitam. Golongan ini atau golongan itu, dari suku ini atau suku itu, dan tidak pula dikatakan mereka yang kesehariannya memakai jubah, memakai surban, atau yang berpakaian biasa-biasa saja. Semua itu tidak termasuk dalam kriteria ketakwaan dan bukan menjadi ukuran akan kemuliaan seseorang. Kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala diukur dari ketakwaannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum. Al-Quran Surat Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Oleh karena itu, setiap orang yang beriman sangat mungkin untuk dapat mencapai derajat sebagai orang yang bertakwa di sisi Allah, yang memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah. Semuanya memiliki potensi untuk menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Baik orang Arab, orang Indonesia, orang non-Arab, atau bahkan orang-orang dari belahan dunia yang lain. Baik orang kaya, orang miskin, tua, muda, ataupun dari segala kalangan. Semuanya mendapatkan kesempatan yang sama untuk mencapai derajat takwa, sebuah derajat yang paling tinggi dan mulia karena mendapat legitimasi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI yang berbahagia, marilah sebelum kita melanjutkan renungan kita, marilah kita dengarkan lagu sebagai pengantar yang akan membawa kita kepada renungan ajaran agama Islam.

kalau an hadza shirathi mustaqim, jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah kepada

Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang benar-benar telah mencapai derajat takwa niscaya mendapat kemudahan dan fasilitas yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan dialah orang yang mendapatkan petunjuk dan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan derajat yang begitu tinggi tentu saja tidak begitu saja dapat dicapai secara cuma-cuma. Akan tetapi, disertai dengan ilmu, amal, dan istiqomah. Sebagian ulama berkata, takwa adalah terpadunya antara ilmu, amal, dan istiqomah. Orang yang dungu, orang yang bodoh, tidak tahu akan perintah-perintah Allah dan larangannya, dia tidak akan menjadi orang yang bertakwa. Orang yang berilmu tentang perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, namun dia tidak mengamalkan ilmunya juga, dia tidak akan dapat menyandang predikat sebagai orang yang bertakwa. Dan demikian juga orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, tetapi tidak istiqomah dengan mengamalkannya, dia juga tidak bisa disebut sebagai orang yang bertakwa. Melainkan ia menjadi orang yang merugi dan kedudukannya tidak akan meningkat ke arah ketakwaan. Dengar RRI yang dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itu jelaslah bahwa untuk dapat menggapai derajat takwa, seorang muslim harus memiliki penguasaan ilmu. Sebab seseorang tidak akan mungkin dapat mencapai sesuatu tingkat kemuliaan yang signifikan tanpa didasari ilmu. Bagaimana seorang dapat melaksanakan sesuatu kalau dia tidak tahu apa yang harus dilakukan? Begitu juga bagaimana mungkin seseorang akan dapat mencapai derajat takwa jika ia tidak tahu jalan menuju takwa? Dan bagaimana mungkin seseorang akan melaksanakan perintah Allah jika ia tidak tahu apa yang diperintahkan oleh Allah dan bagaimana teknis pelaksanaan yang berkaitan dengannya? Begitu juga sebaliknya, bagaimana seorang akan menjauhi larangan Allah jika ia tidak tahu apa saja yang dilarang oleh Allah? Maka ilmu tentang hukum-hukum Allah yang berkenaan dengan perintah dan larangan-larangannya menjadi sebuah keharusan untuk dipelajari dan diketahui. Bahkan orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya, itu dia tidak akan dapat mencapai derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan ia akan bertambah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man izdada ilman wa lam yazdada hudal lam yazdad minallahi illa bu'ada." Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuknya, maka ia tidak bertambah dekat kepada Allah, melainkan semakin menjauh darinya. Bagi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka kesalahan-kesalahannya menjadi terampuni dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'azzim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengampuni kesalahan-kesalahannya dan melipat gandakan pahala baginya. Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 5. Lebih dari itu, orang yang bertakwa juga akan mendapatkan kemudahan dan jalan keluar baik dari Allah, dan semua jalan keluar itu akan Allah anugerahkan rizki yang baik melalui arah yang tak diduga-duga olehnya. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.
Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, di samping itu, di akhirat kelak, orang yang bertakwa akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Sebagaimana Allah juga berfirman, innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Al-Quran Surat Al-Qalam ayat 34. Di dalam ayat lain juga dijelaskan oleh Allah, Masalul jannatil lati wa'idal muttaqina fiha anharum mimma'in wairi Mimma'in ghairi asini wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhul ta'muh wa anharum min khamari lazati lissaribina wa anharum min asalim musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratu min rabbihim. Perumpamaan surga yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, juga sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari hamar arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring mereka di dalamnya memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sehingga takwa akan membuat kita menjadi mulia, takwa akan membuat kita menjadi ahli surga, dan takwa akan membuat kita diberikan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bisa amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Beli selasih di Kota Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Linda Lestari, undur diri untuk Mimbar Agama Islam Pro 1 Jakarta. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Jumpa kembali di Jakarta malam ini bersama dengan Severly Jan dan juga rekan Widi dan Faiz yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat malam nanti. Anda dapat berbagi informasi seputar trafik ataupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912. Baik pendengar, kita awali Jakarta malam ini dari Judika dengan Sampai Kau Jadi Milikku.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik pendengar, sehat kami mengajak Anda untuk mendengarkan sebuah drama radio produksi RRI Malang dengan judul drama Papan Pengumuman. Selamat mendengarkan.

0: Itu suara apaan, Yok?
1: Masa di sini ada...
2: Aku juga gak paham ini.
3: Bener juga ternyata, Lin. Bunyinya memang mirip kuntilanak ketawa ya. Langsung browsing aku tadi. Suara musang betina birahi.
0: Vino!
4: Vino!
2: Vino!
3: Wait, santai. Lah kan aku cuma penasaran tadi cerita si Lina itu loh. Sorry.
0: Hah, bikin kaget tau.
4: Ancane kamu ini nemen kok, Vin. Ngilang ke belakang tiba-tiba aja balik sambil motor suara sar begitu.
2: Temenan ya, Vin. Tadi tuh loh aku sempat ngeblank. Tapi, nice lah.
4: Kalau dipikir-pikir, dari tadi kita selalu berusaha saling nakutin juga ya. Secara sadar atau enggak.
3: Ya aku gak niatan loh.
0: Iya, tapi justru itu bikin kaget tau.
2: Wes ah, jadi panjang. Durasi.
3: Loh iya, sudah malam juga ini. Kamu terakhir, Yok?
2: Yes, cerita terakhir dari aku ya. Di kampus loh ini ceritanya.
4: Wah, hantu kampus apa lagi kali ini? Yuk, mulai, gak sabar nih.
2: Oke, sekarang giliranku. Aku dapat cerita ini dari kakak tingkat. Jadi gini.
5: Wih, besok masih lanjut rapat lagi kah?
6: Ya, tunggu aja nanti di WA grup, Kak.
5: Udah, gak ada yang ketinggalan.
6: Enggak, yuk ah, cus. Raka, lihat deh. Jam segini di papan pengumuman ini ada kertas baru lagi. Padahal gak ada staf malam, kan?
5: Iya ya, dosen rajin kali.
2: Nah, setelah mereka bilang gitu, mereka berdua tuh pulang. Gak kepikiran apa-apa.
3: Lah selesai dong ceritanya.
0: Vino ah, terus Yok.
6: Raka, sini deh.
5: Apa? Kenapa kamu matung gitu, Ti?
6: Kertas di papan pengumuman itu, coba kamu baca.
5: Hah? Kenapa sih? Ada yang aneh?
6: Aku...
5: Raka datang terlambat di rapat panitia. Hah? Apaan?
6: Iya kan?
5: Ini apa sih? Kan rapat tadi tertutup. Cuma berenam yang hadir. Ah, pasti ada yang ngerjain kita ini.
6: Kak, ini ada apa ya? Aku takut.
5: Udah, kamu tenang aja. Ini pasti ulah anak-anak.
6: Raka, apa ini juga ulah anak-anak? Ini kok cabut sebelum kamu datang?
5: Hah? Ini apa? Tika menangis di toilet lantai 3. Beneran, Tik?
6: Iya, tapi nggak ada yang tahu, Kak.
5: Sialan, ini ada apa sih sebenarnya? Siapa yang nempel ini?
3: Merinding juga ya. Terus siapa dong?
2: Nah, besoknya ada lagi kertas ditempel selesai mereka rapat.
0: Lah, iseng banget sih satpamnya.
4: Lah, iseng banget satpamnya dah. Tapi, masa ya seiseng itu sih? Sampai mata-matain si Tika itu?
2: Nah, masalahnya setelah di cross-check, satpam gak nempel yang isinya aneh-aneh itu. Dan di rekaman CCTV, memang ada bagian yang error. Di jam lewat tengah malam.
3: Emang mereka gak lapor dosen? Atau siapa gitu?
2: Udah, katanya pasti ada yang ngeprank aja. Jadi, mereka berdua memastikan.
6: Raka, balik aja yuk. Aku takut.
5: Tunggu sebentar lagi. Aku udah kontak anak-anak. Aku penasaran siapa yang bikin ulah ini. Kamu juga katanya mau tahu.
6: Iya. Tapi kita ngawasin dari sini udah lama. Udah capek banget aku. Ngantuk.
5: Sabar dong, Ti. Cuman dari sini kita bisa mantau jelas papan pengumuman itu.
6: Kak, kamu denger itu?
5: Apaan?
6: Itu seperti ada suara berderit di ujung ruangan itu kan?
5: Gak begitu jelas sih. Kamu kayak suara printer ya?
6: Iya, itu di ruangan TU lama.
5: Aku udah ngerasa nih, ternyata di situ.
6: Pelaku?
5: Belum yakin sih aku. Yuk ah.
6: Kak, kita lapor satpam aja yuk.
5: Ya, orang kita di sini aja satpam nggak tahu, nyari masalah dong. Ayo ah. Tapi kok ruangannya gelap ya?
6: Raka, pulang aja yuk.
5: Enggak, kita tangkap bahasa dia. Hah? Terkunci.
6: Kak, ada kertas nyelip di bawah.
5: Hah? Apa ini? Tintanya agak gak jelas.
6: Ini, sebaiknya, ini, sebaiknya kalian pulang. Wah!
5: Tika, tunggu.
7: Sampai rame tuh katanya. Soalnya besoknya ruangan itu dibuka paksa karena memang udah lama gak dipakai. Dan ternyata memang di dalam ada printer nyala terhubung ke komputer tua yang terakhir dipakai di tahun 2007.
4: Aish, merinding .
7: Dan di history file, nama yang terakhir login admin monitoring.
3: Jadi ada orang entah siapa yang mengawasi mereka dari jauh atau meretas sistem, mantan IT barangkali.
4: Idi, yang beginian justru lebih serem dari hantu dong. Iya kalau bukan orang jahat tuh.
7: Nah, itu.
4: Jadi bikin parno aja ya.
3: Yok, itu printermu nyala.
7: Nah, iya, tapi komputerku kan mati.
4: Halah, Yoga udah setting kali. Iya, pengen ngerjain kan?
7: Tapi
3: apa nih tulisannya? Cerita kalian seru ya. Boleh gabung

Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.

91,21 RRI Jakarta. Daniel Caesar featuring Ferdian with Best Part. Saudara pendengar, saat kami mengajak Anda untuk bergabung dalam obrolan komunitas dengan tema yang kita angkat adalah Home Grow Leadership Strategy. Nah, pendengar, di mana kepemimpinan tidak selalu lahir dari proses yang formal, tapi juga dapat tumbuh dari lingkungan, pengalaman, dan juga kesempatan yang diberikan kepada seseorang untuk mengambil peran. Di mana strategi kepemimpinan yang dikembangkan dalam lingkungan organisasi dan juga komunitas dapat menjadi cara untuk menyiapkan individu agar mampu mengenal

0: melalui line telepon di 021-3441499 ataupun di WhatsApp di 0811-7972-7912. Baik, kita akan sapa. Selamat malam, Ibu Intan.
1: Halo, selamat malam.
0: Baik, apa kabar Ibu Intan?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, hujan. Kabar baik. Hujan juga di daerah Ibu saat ini?
1: Hujan,
0: baik.
1: Ya, hujan.
0: Oke, tetap jaga kesehatan Ibu Intan. Baik, terima kasih tentunya sudah berkenan untuk kami ajak berbincang di malam hari ini dalam obrolan komunitas. Nah, Ibu Intan, jika kita bicara home grow leadership strategy, sebenarnya seperti apa sosok pemimpin yang tumbuh dari dalam? Dan mengapa pendekatan ini penting bagi sebuah komunitas ataupun organisasi, Ibu Intan?
1: Oke, okay. Sebenarnya kan kalau kita melihat artinya homegrown leadership strategy, itu kan artinya kita adalah strategi kita untuk menumbuhkan pemimpin itu dari dalam ya. Jadi yang banyaknya sih orang terkenalnya bisa dari perusahaan, tapi ini juga sebenarnya bisa terjadi juga di komunitas tentunya. Apapun dan nggak harus besar atau kecil gitu loh. Malahan sebenarnya kita juga bisa lihat konteksnya di diri kita sendiri pun juga bisa.
0: Baik.
1: Kita menumbuhkan diri dari diri kita. Nah, biasanya kalau pemimpin yang dari dalam dengan udah ada sistem yang pas, kesiapan komunitasnya itu juga sudah ready, sudah siap gitu ya untuk mau menumbuhkan pemimpin, kita bisa mendapatkan mungkin selain yang satu lebih efisien ya, karena kita baik. Kan nggak perlu nyari-nyari dari luar ya.
0: Tentunya.
1: Nah, di lain itu adalah kita sebenarnya udah bisa mengevaluasi mereka dalam keseharian mereka, mana yang kira-kira pas ya.
0: Baik.
1: Dan sesuai dengan budayanya, budaya komunitas itu, value dari komunitas itu, gitu kira-kira. Jadi sebenarnya emang kita emang lebih mudah, teman, memang ada effort dari kita kan.
0: Iya.
1: Ya, kita harus ada kemauan untuk menumbuhkan mereka, meningkatkan kapasitas mereka. Begitu kali, Pak.
0: Baik. Iya. Terima kasih gambaran Ibu Intan. Nah, dari pengalaman Ibu sebagai coach komunitas MLCT, apa yang biasanya menjadi titik awal seseorang itu sudah mulai menunjukkan potensi kepemimpinan, bahkan mungkin sebelum dirinya merasa siap menjadi pemimpin, Ibu Intan?
1: Oke, okay. Itu terlihat dari mereka pertama kalinya adalah ya, adalah kita melihat dari mereka itu berinisiatif untuk memimpin satu, ini kalau kita bicara komunitas ya, memimpin satu proyek, apapun itu, kadang-kadang memimpin satu proyek, kadang-kadang juga dia maunya kalau kita diskusi dia mau take a lead, atau misalnya juga dia kalau kita mau ada presentasi atau harus jadi apa, masuk panggung, dia mau melakukan sesuatu gitu di luar. Bisa terlihat dari situ, diskusi-diskusi terlihat jelas biasanya dari situ.
0: Oke, dan potensinya bisa terlihat dari situ ya, di mana mereka bisa berinisiatif, misalkan ada sebuah proyek dan berinisiatif juga membuat list-list kebutuhan yang ada dari proyek tersebut,
1: dia,
0: Ibu Intan.
1: Dia proaktif melakukan itu semuanya, karena emang dia kepingin itu berhasil gitu.
0: Tentunya.
1: Kan, apapun yang menjadi tanggung jawabnya dia.
0: Baik. Nah, Ibu Intan, banyak juga orang menganggap pemimpin itu harus punya jabatan ataupun posisi tertentu. Nah, sejauh mana kepemimpinan sebenarnya bisa dimulai dari peran sederhana dalam kehidupan sehari-hari, Ibu Intan?
1: Oke. Nah, kan ada yang bisa bilang bahwa kepemimpinan itu kita harus jadi bos gitu ya, kira-kira gitu ya. Padahal sebenarnya kita tuh kalau katanya John C. Maxwell, jadinya leadership is influence, nothing more, nothing less.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya kalau once kita bisa menginfluence lingkungan kita, itu sebenarnya kita perlu jadi pemimpin. Namanya mungkin informal, informal leader gitu ya. Kan kalau memang ada, tapi ya informal leader itu adalah pemimpin yang sesungguhnya adalah begitu. Bagaimana dia bisa menginfluence lingkungannya untuk mengikuti dia sesuai dengan apa yang dimaui atau apa yang dituju. Yeah. Kebanyakan malahan tiba-tiba dia udah menjadi posisi tapi dia belum siap. Itu banyak juga yang terjadi begitu. Jadi karena memang posisinya dia tiba-tiba jadi pemimpin, tapi sebenarnya dia belum siap. Jadi kalau tadi itu pertanyaannya mulai dari mana? Ya sejauh dia bisa menginfluence lingkungannya atau menginfluence apapun yang timnya atau lingkungannya untuk sesuai dengan tujuan apa yang mau dituju gitu kira-kira.
0: Baik. Ya, mungkin diawali dengan bisa menginfluence sekitar kita dan mungkin tahap selanjutnya adalah uji kompetensi ya, Ibu Intan.
1: Ya, itu pasti.
0: Iya. Baik.
1: Tapi itu seperti itu.
0: Nah, Ibu

0: Dan jika sebuah komunitas ingin mencetak pemimpin dari anggotanya sendiri, kompetensi ataupun karakter seperti apa yang sebaiknya mulai dibangun sejak awal, Ibu Intan?
1: Oke. Yang jelas adalah yang paling jelas itu sebenarnya confidence, kelihatan dari situ. Karena dengan confidence itu kayak kalau saya selalu bilang itu kayak lampu hijau untuk diri kita. Untuk lampu hijau untuk diri kita sehingga kita mau memasuki sesuatu area yang mungkin kita agak abu-abu gitu loh. Enggak terlalu tahu apa tidak, tapi dengan kita ada dengan confidence kita berani untuk masuk ke situ. Once kita berani untuk masuk situ, sebenarnya secara nggak sadar itu sebenarnya meningkatkan kapasitas kita juga.
0: Baik.
1: Kita dipaksa untuk bertumbuh, untuk menyelesaikan apapun yang ada di tadi yang kita mungkin 50% kita memahaminya, atau mungkin 75%, tapi kita ada kemampuan atau kemauan untuk melakukan itu. Setelah itu tadi yang Mas bilang, mungkin jadi ada kompetensi, ada self-awareness, dan seterusnya. Tapi pertama kali kemampuan untuk be confident dan take a lead tadi itu adalah satu hal yang penting pertama kali.
0: Oke. Baik. Nah, Ibu Intan, bagaimana juga cara komunitas mengenali anggota yang memiliki leadership potential tapi mungkin mereka masih belum percaya diri, belum banyak bicara ataupun bahkan belum mendapatkan kesempatan untuk bisa tampil, Ibu Intan?
1: Ini pentingnya komunitas. Sebenarnya memang kita komunitas itu sebenarnya bisa menjadi one of our key success. Kalau kita ada di satu komunitas yang tepat. Nah, kita carilah komunitas yang benar-benar bisa menerima kita apa adanya, ya. Terus bisa men-challenge kita dan satu value kita mau bertumbuh bersama. Sehingga kalau kita ada di komunitas yang tepat, sehingga ada misalnya gini, misalnya ada kayak satu komunitas yang sama-sama pembelajar semuanya, pembelajar apapun itu ya. Nanti kita akan saling sadar men-challenge, jadi membuat suasananya jadi nyaman.
0: Baik.
1: Nah, biasanya orang-orang yang tidak percaya diri itu biasanya akan menjadi lebih percaya diri atau lebih nyaman untuk maju. Sebenarnya orang nggak percaya diri itu pasti sebenarnya takut fail kan,
0: takut gagal
1: kan.
0: Baik.
1: Iya, jadi biasanya kita kalau kita punya komunitas yang tepat, selain networking pastinya ya, itu juga membuat kita nyaman untuk kita berkembang gitu loh. Jadinya memang kita mesti hati-hati juga memilih komunitas yang bisa sesuai dengan tujuan kita sih sebenarnya.
0: Baik. Nah, Ibu, bagaimana tantangan terbesar nih dalam membangun kader pemimpin dari dalam komunitas? Dan apakah lebih banyak berasal dari individu, budaya organisasi, atau justru kurangnya kesempatan untuk berkembang? Dan bagaimana yang diterapkan di komunitas MLCT, Ibu Intan?
1: Kalau khusus di MLCT, kebetulan nih komunitas ini sangat komunitas ini sangat isinya banyak pembelajar. Yang kedua adalah sangat memang memberikan kesempatan kita untuk bertumbuh, ya. Jadi kadang-kadang kita dikasih kesempatan untuk menjadi speaker, kita saling mendukung. Misalnya kayak misalnya kan saya baru membuat nge-launching buku nih, Mas. Akhir September itu sebenarnya kalau mau jujur salah satu yang membuat saya untuk bermotivasi tinggi untuk menyelesaikan buku saya itu adalah juga dengan komunitas saya.
0: Baik.
1: Bagaimana akhir kita mereka bisa ngasih komentar, bisa ngasih support. Nah, itu adalah itu yang terjadi di MLCT, community MLCT ini. Jadi benar-benar sangat positif dan sangat SRS kita sekali lagi memang satu value dengan kita dan punya tujuan yang sama ya, Mas, ya.
0: Tentunya.
1: Gitu. Kalau di MLCT-nya sendiri, kita benar-benar dikasih kesempatan untuk itu.
0: Baik. Tentunya kita berharap untuk bisa mendapatkan ataupun terangkul dalam sebuah komunitas yang seperti itu, Ibu Intan.
1: Iya.
0: Baik. Nah, di mana kepemimpinan juga sangat berkaitan nih dengan kemampuan komunikasi dan membangun kepercayaan. Bagaimana seseorang bisa mulai membangun trust ketika dirinya mungkin belum memiliki jabatan ataupun bisa wewenang ataupun bisa mengambil kebijakan keputusan, Ibu Intan?
1: Jadinya kita build trust ya. Nah, kita build trust paling tidak yang paling mudah adalah kita proof, kita harus buktikan. Kita harus buktikan bahwa itu adalah yang paling basic yang awal ya. Kalau kita tidak bisa membuktikan bahwa kita bisa melakukan tersebut, trust itu tidak timbul. Akan muncul. Tapi setelah itu yang lebih tinggi lagi tadi seperti saya bilang, mungkin kita bisa lead by example. Kita committed, kita punya komitmen, apa yang kita bicarakan, kita lakukan gitu loh. Kita akan build trust itu sendiri.
0: Baik.
1: Okay. Kira-kira sih begitu. Mm-hmm.
0: Dengan kita membuktikan ataupun output kita dan komitmen apa yang kita ucapkan dan juga kita perbuatkan, Ibu Intan. Mm-hmm. Baik, kita akan juga. Baik, ya. Ada Mas Theo di Magelang, Jawa Tengah, ingin bertanya, bagaimana cara perusahaan memastikan proses penilaian potensi ini berjalan objektif dan bebas dari bias? Terima kasih. Nah, mungkin bisa langsung dijawab pertanyaan dari Mas Theo di Magelang, Jawa Tengah, Ibu Intan. Iya.
1: Terima kasih, Mas Theo. Sebenarnya sih ada beberapa cara. Yang paling gampang sih kita bisa ngeliat misalnya pakai assessment, ya kan, potensi ya. Itu yang kita kalau bisa itu kalau yang bisa dilakukan oleh pihak luar dalam organisasi. Tapi kalau saya selalu menganut bahwa kita sendiri pun sebenarnya sebagai atasan atau sebagai apa yang seniornya deh. Kita sebenarnya bisa melihat kalau kita cukup dekat sama anak buah kita, mereka cukup berpotensi apa enggak. Secara insting kita sebenarnya bisa tahu, tapi memang kita tidak boleh 100% mengandalkan insting itu kan. Makanya suka ada misalnya assessment, bisa ada misalnya interview. Nah, itu alat-alat itu sebenarnya untuk bisa memastikan. Jadi kalau saya ada orang bisa pakai assessment dulu baru konfirmasi ke atasannya. Saya lebih baik kita pakai insting loh, atasannya bisa sebenarnya tahu loh sebenarnya orang-orangnya bagus, tapi untuk konfirmnya biasanya kita pakai pihak ketiga untuk memastikan, karena pasti kan lebih detail ya dia tidak ngasih jawabannya. Itu sih kira-kira sih, Mas Theo.
0: Baik, ya semoga sudah terjawab pertanyaan dari Mas Theo di Magelang, Jawa Tengah. Nah, Ibu Intan, di mana MLCT sendiri memiliki peran ya sebagai komunitas. Bagaimana komunitas ini bisa menjadikan laboratorium bagi seseorang untuk belajar memimpin, mengambil keputusan, bekerja sama, dan sekaligus tentunya menanggung tanggung jawab, Ibu Intan?
1: Oke, kita di sana banyak proyek-proyek. Jadi proyeknya itu misalnya proyek yang kita misalnya gini, kita mau, kan ini yang mesti kan kebanyakan ada kita sharing mengenai kepemimpinan ya. Nah, itu biasanya ilmu-ilmu kepemimpinan itu biasanya itu kita makin lama kan komunitas kita makin besar, makin banyak. Nah, kita suka buat kayak gugus-gugus gitu, gugus-gugus. Nah, jadi misalnya yang paling nomor satunya itu dia akan train atau dia akan ngajarin mungkin 10 atau 20 orang. Baik. Gitu ya. Nah, terus nanti terus dia orang 20 itu kita dikasih kesempatan untuk webinar atau Zoom memimpin. Okay. Dan habis itu menjelaskan apa yang diajarkan terus gitu. Okay. Sehingga secara nggak sadar kita semuanya merasa ada kesempatan, kita semuanya meningkat kapasitasnya. Karena kita nggak akan bisa memberikan yang kita nggak punya, ya nggak sih? Jadi kita harus meningkatkan kapasitas kita kalau kita emang memberikan. Kira-kira sih gitu.
0: Baik.
1: Semoga menjawab.
0: Ya, terima kasih untuk gambarannya, Ibu Intan. Kita akan break sejenak, tentunya masih mengundang pendengar untuk bisa berbincang bersama kita dengan tema Home Grow Leadership Strategy melalui line telepon kami di 0213441499 dan juga di WhatsApp Persatu Jakarta di 0811-7972-7912. Tetap bersama kami di Persatu Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. Bukan sekedar lima sila yang kita hafalkan sejak kecil. Di balik setiap katanya, ada sejarah, perjuangan, dan pengorbanan yang menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita bahwa persatuan bukan sesuatu yang boleh dianggap sederhana. Kita boleh berbeda dalam suku, agama, budaya, bahkan pendapat. Namun, perbedaan bukanlah alasan untuk saling menjauh. Justru dari perbedaan itulah Indonesia menjadi kuat. Tugas kita bukan hanya mengingat sejarahnya, tetapi juga menjaga nilai-nilai yang telah diwariskan. Karena Pancasila tidak cukup hanya diucapkan. Pancasila harus hidup dalam sikap, tindakan, dan kehidupan kita untuk Indonesia yang tetap bersatu.

0: Baik, saudara pendengar, kita masih dalam obrolan komunitas dengan tema Home Grow Leadership Strategy. Anda pun masih dapat bergabung dan berbincang bersama kami melalui line telepon di 021-344-1499 dan juga di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 08-11-7972-7912. Masih bersama dengan narasumber kita, Dr. Randa Intan Pratiwi, MM, EPC, sebagai coach komunitas MLCT. Baik, kita akan sapa kembali. Selamat malam, Ibu Intan.
1: Halo, selamat malam.
0: Terima kasih masih bersama dengan kami. Kita sambung kembali perbincangan kita, Ibu Intan. Bagaimana strategi home grow leadership ini bisa mencegah sebuah organisasi seperti bergantung pada figur tertentu, sehingga ketika kepemimpinan berganti, regenerasi bisa mampu tetap berjalan, Ibu Intan?
1: Nah, ini intinya adalah di sini. Kenapa kita ada istilah homegrown leadership strategy? Jadi emang bagaimana kita mempersiapkan pemimpin-pemimpin atau calon pemimpin masa depan kita, tidak hanya kita menentukan siapa aja orangnya, tapi kita membuat mereka untuk bisa lebih siap, gitu. Nah, caranya adalah tadi itu, kita bisa banyak sekali dilakukan, tapi intinya adalah dalam membuat itu kita ada tiga aspek. Satu adalah si organisasi itu sendiri atau komunitas itu harus ready, harus siap. Siap bahwa memang mereka menginginkan pemimpin-pemimpin masa depannya itu dari dalam komunitas atau organisasi itu sendiri tuh. Nah, kesiapan itu juga bukan hal yang mudah. Orang bilang bahwa gampang lah mereka menerima, tidak, karena ada budayanya, ada orangnya juga yang nggak sepakat gitu kan ya. Yang kedua adalah sistemnya. Sistemnya bagaimana sih kita sebenarnya mau mengembangkan calon-calon pemimpin kita itu gitu loh. Sebenarnya apa yang kita inginkan dari mereka untuk berkembang? Kan pemimpin tuh banyak banget macamnya ya, bisa dibilang ya mungkin ratusan jenis pemimpin bisa dibilang begitu ya. Nah, sekarang kita kepunya pemimpin seperti apa untuk organisasi kita itu, kita harus cari gapnya tadi. Jadi tadi Mas Theo bilang ada mungkin ada kita harus assessment ya, itu sih sebenarnya kan sebenarnya kita mau mencari gap kan, apa sih yang harus kita kembangkan. Dan yang ketiga adalah yang penting juga, yang penting juga adalah si calon-calon pemimpin itu. Jadinya mereka memang harus mau menjadi pemimpin. Kan ada orang ada yang mau atau ada yang mampu, iya kan? Nah, semua orang mau loh jadi pemimpin. Ada semua orang yang mau belum tentu mampu, kira-kira gitu.
0: Baik.
1: Nah, pokoknya mau dan mampu, tapi mampunya kita training, kita kembangkan gitu Mas.
0: Baik. Nah, seberapa penting juga Ibu seorang pemimpin tuh bisa memahami kekuatan dan juga kelemahan dirinya sendiri sebelum mungkin akhirnya dipercaya memimpin orang lain, Ibu Intan?
1: Nah, itu yang kita sebut adalah self awareness. Ya, pemimpin memang harus benar-benar peka terhadap self awareness. Dia harus benar-benar menilai dirinya dia sendiri atau berkaca lah. Sebenarnya apa yang kurang ya dari dia gitu loh. Satu, emang saya selalu bilang bahwa kita tuh sebagai manusia kan kita punya sense ya. Kita sebenarnya bisa tahu kekurangan kita apa. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara secara idealnya ada yang disebut dengan kompetensi kan. Sebenarnya pemimpin itu kompetensi apa sih yang dibutuhkan di perusahaan itu ya gitu loh. Nah, itu kita bisa lihat, oh ternyata saya gapnya di sini, gapnya di situ, kita bisa kelihatan. Tapi kembali lagi selalu saya bilang, kita sendiri sebagai pemimpin atau calon pemimpin, kita sebenarnya kalau kita memang benar-benar mau melakukan self awareness kepada diri kita, kita sebenarnya tahu bahwa apa sih sebenarnya yang kurang. Tapi kita pertegas juga dengan sistem kompetensi itu juga lebih tambah jelas deh.
0: Baik, ya, terima kasih gambaran Ibu Intan. Nah, seberapa jika ingin kita menciptakan pemimpin yang bukan hanya mampu mengarahkan orang lain, tapi juga mampu menciptakan pemimpin-pemimpin baru, nilai ataupun pola pikir yang seperti apa yang sebaiknya ditanamkan, Ibu Intan?
1: Menarik ini. Memang ada kesuksesan pemimpin adalah bukan hanya dia bisa mengarahkan atau mengarahkan organisasi itu, tapi dia harus create leaders. Jadi leaders create leaders. Nah, itulah salah satu juga. Kalau mereka mempunyai pemikiran bahwa ini mau sustain apa organisasi atau company itu atau perusahaan itu mau sustain, dia harus menciptakan leaders yang lain di dalam perusahaan itu. Nah, itu adalah mindset atau apa ya, cara berpikir yang memang harus ada. Jadi kita harus pikir bahwa kita menjadi sukses atau kita menjadi pemimpin itu adalah pemimpin yang bisa menciptakan pemimpin. Jadi belum 100% pemimpin kalau kita belum bisa menciptakan suksesor kita atau pelanjut kita, melanjutkan posisi kita gitu.
0: Baik.
1: Karena itu berhubungan dengan keberlangsungan perusahaan tentunya, kan, atau komunitas itu kan.
0: Baik. Ya kecuali ataupun memang perusahaan itu sudah diawali sebagai monarki absolut, Ibu Intan. Baik. Iya.
1: Monarki absolut juga harus ada kan, coba harus ada
0: penerusnya.
1: Penerusnya kok enggak bisa. Enggak akan sustain apapun itu, enggak akan sustain. Enggak akan berlangsung lama gitu kira-kira.
0: Nah, Ibu Intan, bagi pendengar yang ingin bergabung ataupun ingin mengetahui lebih jauh kegiatan dari komunitas MLCT, mungkin ada website ataupun media sosial yang dapat dikunjungi, Ibu Intan?
1: Ada namanya Maxwell Leadership.
0: Oke.
1: Silakan Maxwell Leadership Indonesia.
0: Maxwell Leadership Indonesia ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, tadi juga Ibu Intan ingin launching buku ataupun sudah melaunching buku terakhir Ibu Intan dengan judul lagu judul buku.
1: Iya, saya tanggal 20 September lalu tuh launching buku buku yang solo itu kan. Biasanya saya suka berdua bertiga ini yang solo. Judulnya adalah Next Gen Leaders Homegrown Leadership Strategy. Jadi saya di situ benar-benar membahas bahwa pentingnya homegrown leadership strategy. Jadi nggak bisa hanya mengandalkan dari luar. Jadi ini nggak ada orangnya kosong rekrut dari luar. Itu sebenarnya banyak minusnya juga tuh, banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan selain biaya, lama, segala macam budaya yang nggak sesuai. Nah itu semuanya saya tuangkan di buku saya itu. Action Leaders Homegrown Leadership Strategy.
0: Iya. Nah, di yang sudah di launching pada tanggal 20 September ya. Nah, ini bekerja sama dengan publisher mana dan bagaimana untuk bisa menemukan buku ini, Ibu Intan?
1: Oke, publishernya sebenarnya penerbitnya adalah Selat Media. Selat Media. Sebenarnya banyak, kalau saya lagi coba mau ke distributor buku, cuman lagi berjalan mas. Tapi yang sekarang bisa lihat di marketplace ada, di TikTok, di e-booknya saya juga ada.
0: Baik.
1: Kira-kira gitu.
0: Ya, dengan keyword homegrown leadership strategy ya, Ibu Intan.
1: Betul.
0: Baik.
1: Homegrown leadership strategy.
0: Baik. Nah, Ibu Intan sebagai penutup, misalkan ada pendengar yang malam ini merasa saya bukan siapa-siapa dan juga belum punya posisi untuk memimpin, apa pesan Ibu yang agar mereka memahami ya bahwa kepemimpinan sebenarnya bisa dimulai dari diri sendiri, Ibu Intan? Silakan.
1: Oke. Kalau saya sih bilang kalau kita bisa. Orang bisa bilang saya tuh bukan pemimpin, atau orang bisa bilang saya tuh pemimpin. Itu bisa, itu tergantung bagaimana kita melihat ya. Kalau saya sarannya adalah mulailah dari mau menjadi pemimpin. Oke. Dan mau menjadi pemimpin seperti apa, itu juga kita perlu lebih spesifikkan di satu. Terus yang kedua, self awareness. Jadi kita lihat apa sih sebenarnya yang kurang dari kita, apa yang perlu dikembangkan. Sehingga kalau dengan kita tahu self-awareness, kita akan terus bertumbuh kan. Kalau terus bertumbuh, kita akan meningkat kapasitas kita gitu.
0: Baik.
1: Terus karena seperti tadi saya bilang, kita nggak akan bisa memberikan apapun yang kita nggak punya kan. Nah, habis itu tadi seperti saya bilang juga, jalani deh. Mulailah memimpin. Be confident. Dari yang kecil, gak usah yang besar dulu. Project, kumpul acara apa sih, ulang tahun teman gitu-gitu lah. Apalagi ya, pokoknya yang kecil-kecil gitu gak usah. Tapi mulailah, yakinlah, percaya dirilah gitu loh. Nah setelah itu yang penting juga nih, khususnya untuk anak-anak muda, carilah ini pengalaman nyata. Jadi kayak jadi mau susah payah gitu loh.
0: Baik.
1: Jadi jangan cepet patah semangat ya.
0: Baik.
1: Tapi mau susah payah aja, jangan cuma ikit-ikit. Apalagi kalau kerja sini ikit-ikit, nggak enak kok pindah sini ikit-ikit. Jangan, jadilah itu naik turun itu melatih endurance kita. Dan yang paling penting nikmati journey-nya gitu loh, karena itu akan mengembangkan kita. Mungkin
0: baik.
1: Itu sih kali
0: baik. Terima kasih banyak Ibu Intan Pratiwi atas inspirasi dan juga perspektif yang bermakna di malam hari ini. Semoga kita bisa berbincang kembali dengan topik yang berbeda. Salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih Ibu Intan.
1: Terima kasih.
0: Selamat
1: juga
0: malam.
1: Mas teman-teman, selamat malam.
0: Baik. Ya, pendengar, itu dia untuk kebersamaan kita dalam obrolan komunitas dengan tema Home Grow Leadership Strategy bersama dengan narasumber kita Dr. Randa Intan Pratiwi MM EPC sebagai coach komunitas MLCT. Semoga bermanfaat untuk Anda.

0: Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

91,2 RRI Jakarta, Dedi Dores dan Ice Yolanda sebagai lagu pembuka pertama kita dengar dalam program Ruang Rindu dengan judul Kenangan Yang Lalu. Dan mungkin ada lagu yang pernah menjadi singgahan di hati Anda dengan lagu-lagu yang penuh memori. Nah, di mana selama 2 jam ke depan, Severly Jan akan menemani Anda dengan lagu-lagu Indonesia ataupun mancanegara di era 50 sampai dengan 80-an awal. Kami tunggu pendengar di kedua line telepon Pro 1 Jakarta di 0213440696 dan juga di 3441499, di mana akan ada rekan Widi dan Faiz yang akan menyapa Anda. Dan juga tentunya melalui WhatsApp Pro 1 RRI Jakarta di 0811-7972-7912. Siapkan cerita Anda, kenangan Anda, dan tentunya lagu favorit Anda, di mana kita malam hari akan membuka kembali program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Pernahkah Anda merasa makanan yang disantap di pesawat terasa lebih hambar dibanding saat makan di rumah atau di restoran? Padahal, menu yang disajikan mungkin sebenarnya dibuat dengan resep yang sama dan bahan yang berkualitas baik. Ternyata, penyebabnya bukan semata-mata pada makanan itu sendiri, melainkan pada kondisi tubuh kita saat berada di ketinggian. Ketika pesawat terbang pada ketinggian puluhan ribu kaki, tekanan udara di dalam kabin dibuat lebih rendah dibandingkan tekanan udara normal di permukaan bumi. Udara kabin juga cenderung sangat kering, dengan tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat saat disantap di kabin.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat.

0: 91,2 RRI Jakarta, titik sandora dengan Merantau. Lagu untuk Anda pendengar yang mungkin saat ini sedang merantau ataupun pernah ya menjalani merantau ataupun mengenang kenangan masa kecil ataupun kampung halaman untuk Anda lagu tersebut. Bagi pendengar juga yang ingin merequest lagu yang memiliki makna tersendiri bagi Anda, tentunya dapat merequest bersama kami di 021-344-0696 dan juga di 344-1499 ataupun WhatsApp Pro 1 RRI Jakarta. Baik, sebelumnya saya membacakan surat panggilan pendengar atas nama Daud Leonardo Esa sebagai selaku jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat memanggil Ko Kok Huang yang dahulu beralamat di Jalan Sumbawa 3, Blok H2, nomor 2, RT 8, RW 6, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, yang saat ini keberadaannya di wilayah NKRI tidak jelas. Oleh karena itu tergugat sudah tidak diketahui ya alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Maka sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata perceraian nomor 493 garis miring PDTG garing 2025 garing PN Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara antara Loa Meiliana sebagai penggugat melawan Ko Kok Huang sebagai tergugat. Demikian surat ini dibuat dan ditandatangani oleh jurusita pengganti Daud Leonardo S. dan juga Kepala RRI Jakarta. Baik, kita akan menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp call. Ada Pak Haris di Kalianyar. Selamat malam Pak Haris, Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mas Herli.
0: Selamat malam Pak Haris.
1: Berbagi rindu, modelat lagu.
0: Terima kasih. Kabar sehat Pak Haris?
1: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Alhamdulillah sehat selalu. Baik Pak Haris, untuk lagu yang bisa kami putarkan, kita agak flashback jauh ke belakang di era 50 sampai dengan 80-an awal Pak Haris.
1: Alphaville masuk gak Mas?
0: Alphaville yang berjudul
1: Big in Japan.
0: Alphaville ya, dengan Big in Japan.
1: Iya
0: Mas. Baik, bisa diputarkan.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Ingin dikirimkan kepada siapa lagu ini?
1: Terutama untuk Mas Perli ya, tetap sehat selalu dan semangat ya.
0: Terima kasih.
1: Untuk Bu Dindin, Pak Lipopan, Bu Alma, Kak Diona, Kak Puja, Kak Ana, Bang Ray, Pak Kuat, dan untuk semuanya dah yang sedang mendengarkan Pro 1 FM dimanapun berada.
0: Baik.
1: Tetap semangat.
0: Terima kasih ya, gitu, Pak Haris. Ditunggu untuk lagunya.
1: Terima kasih Mas Ferdi.
0: Terima kasih. Selamat malam.
1: Malam.
0: Baik. Dari Pak Haris di Kalianyar kita menuju Palu bersama dengan Ibu Farida. Selamat malam Ibu Farida, Ruang Rindu.
2: Selamat malam Bang Ferli. Iya. Salam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih Ibu Farida. Baik, lagu apa yang bisa kami putarkan di malam hari ini?
2: Lagunya kalau Maya Angela boleh.
0: Maya Angela yang Angela. Berjudul?
2: Apa mungkin hujan turun?
0: Apa mungkin hujan turun sendiri ya? Baik, dikirimkan kepada siapa lagunya Ibu Farida?
2: Tadi ada, siapa tadi bersama Pak Haris?
0: Ada Bapak Haris di Kalianyar, betul?
2: Iya, salam dari Bu Farida ya. Terus ada juga Bu Linda,

0: Ali, untuk semua-semuanya, Bang Ferli ya.
1: Baik, Ibu
0: Dari
1: Farida.
0: Asosiasi dari Sabang sampai Merauke, salam sehat untuk semua-semuanya. Bang
1: Amin.
0: Ferli, sama operatornya, terima kasih, selamat
1: Terima
0: malam.
1: kasih. Selamat malam, Ibu Farida. Ditunggu untuk lagunya. Baik, kita menuju ke Kota Hujan Bogor bersama dengan Bung Brandy. Selamat malam, Bung Brandy, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Mas Ferli.
1: Selamat malam, Bung Brandy. Apa kabar?
2: Luar biasa,
1: Luar
2: Bogor
1: biasa.
2: Hari ini dingin sekali, Mas Ferli.
1: Selepas
2: Dingin sekali.
1: Selepas digur hujan ya.
2: Iya nih, pakai kaos kaki saya tidur nih.
1: Wow.
2: Dingin sekali.
1: Untuk mengantisipasi dingin yang ada ya.
2: Iya, Mas Ferli, luar biasa Bogor hari ini.
1: Baik.
2: Aduh, hujan beras.
1: Baik.
2: Gimana?
1: Tetap jaga kesehatan,
2: okay.
1: Bung Freddy. Ya, untuk lagu sebagai penghangat kita di malam hari ini.
2: Lagu tahun berapa, Mas Ferli?
1: 50 sampai dengan 80-an awal.
2: 80-an berarti saya bisa request lagunya Fallen ya, dari Lauren Wood.
1: Lauren
2: bisa?
1: Wood ya.
2: Ya,
1: dengan Fallen. Baik, dipastikan ya. Terlebih dahulu. Oke, dari Lauren Wood. Bisa diputarkan. Masuk dalam album Catrick,
2: okay.
1: Lagu tersebut.
2: Oke, okay.
1: Ya.
2: Good, Mas Ferli. Thank you.
1: Dikirimkan kepada siapa lagunya, Bung Brandy?
2: Saya kirim salam untuk Mas Ferli dan kru yang bertugas hari ini dengan Widi, Ma Faiz.
1: Masih dengan Widi dan Faiz, betul, Bung Brandy.
2: Okay. Selamat bertugas untuk mereka berdua. Sehat selalu.
1: Amin.
2: Jangan lupa nih kopinya diseruput malam hari ini biar anget
1: semakin
2: badannya.
1: Hangat.
2: Lalu untuk teman-teman saya di Bogor, Teh Dinda, Bang Rey, Kang Hasanuddin, Nafia di Rangkas Bitung, lalu Kak Puja di Bintuni ya, Nunjau di sana, Bu Saurin, sehat-sehat selalu dan semua pendengar Pro 1 FM malam hari ini, Mas Ferli.
1: Baik, Bung Brandy.
2: Gitu aja, Mas Ferli.
1: Siap.
2: Semoga sehat semuanya.
1: Amin.
2: Terima kasih, Mas
1: Terima
2: Ferli.
1: Terima kasih. Selamat,
2: selamat
1: malam.
2: Selamat malam.
1: Baik, dari Bung Brandy di Bogor. Baik, di WhatsApp pendengar ada Mom Agung di Bekasi. Selamat malam, Mom Agung. Request lagunya dari Venus ya, dengan Shocking Blue, ataupun dari Eddie Prairie Grina, To Lovely Flower, ataupun dari Bonnie M dengan River of Babylon. Lagunya untuk yang sedang ulang tahun di Bandung. Selamat mendengarkan. Kanggo hatur nuhun, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Baik, terima kasih juga untuk Bom Agung. Iya, juga ada Pak Kuat Kuswanto di Permunjul Tangerang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam sehat sejahtera untuk Ma Ferli dan kru yang bertugas. Request lagu yang berjudul Rest You Love On Me dari The Bee Gees ya. Salamnya untuk Teh Dinda, Kak Puja, Ibu Titi Dewi, Ibu Eka, Ibu Endang, Ibu Dindin, Ibu Risa Siregar, Ibu Sorin, Ibu Merpati, Ibu Maharani, Bung Brandy, Bung Hasanuddin, dan juga pecinta Ruang Rindu dimanapun berada. Terima kasih ya. Baik, tolong diputarkan karena lagu ini memiliki memori di lapangan Banteng ketika masih menjadi terminal bus. Terima kasih juga untuk Pak Kuat Kuswanto. Baik, di lain telepon kita akan sapa ada Bapak Roni di Jakarta. Selamat malam Pak Roni, Ruang Rindu.
3: Orang berbagi rindu memori lewat lagu, Mas Herli.
1: Selamat malam Pak Roni, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mas
1: Alhamdulillah Herli. Baik ya.
3: Mas Herli juga baik juga.
1: Amin, terima kasih Pak Roni.
3: Iya,
1: untuk lagu yang bisa kami putarkan Pak Roni.
3: Kalau Mayang Sari Rasa Cintaku ada nggak ya?
1: Mayang Sari dengan Rasa Cintaku, sebentar Pak Roni.
3: Salamnya buat Kak Puja di Bintuni. Terus Kak Cika di Banda Aceh, berada tadi barusan Bang Brandy.
1: Baik.
3: Ada Dinda, terus ada Kak Nafiah di Rangkas Bitung, dan Bunda itu Sam pada jam hari di Pondok Labu. Dan lain-lain lah Mas Herli.
1: Baik, Pak Roni.
3: Asalkan lagunya Mas.
1: Tersedia, tapi mohon maaf Pak Roni, ini dirilis di tahun 94. Mungkin ada lagu yang sedikit mundur ke belakang Pak Roni.
3: 94 ya.
1: Betul.
3: Apa ya? Sebelum 90 ya.
1: Iya betul, dari 50 sampai dengan 80-an awal saja Pak Roni di malam hari ini.
3: 80 ya. Kalau Rati Purwasi nggak ada yang masuk ya?
1: Rati Purwasi, sebentar. Oke, Rati Purwasi, Aku Menanti masih bisa, Pak Roni.
3: Gimana?
1: Judul lagunya Aku Menanti. itu bisa diputarkan baik, dari iya, Rati. Boleh ya? Baik. Ya, dikirimkan kepada siapa lagunya? Sama-sama Pak Roni.

0: Malam-malam bertugas.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam. Iya, dari Pak Roni di Jakarta. Bagi pendengar juga yang ingin menambahkan playlist kami di malam hari ini, kami tunggu di kedua line telepon 021-344-0696 dan juga di 344-1499 dan juga di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811-7972-7912.

0: setelah melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala,
6: akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu

0: 91,21 RRI Jakarta, Lauren Wood with Fallen yang masuk dalam album bertajuk Catrick yang berada di posisi track ketujuh ya dalam album tersebut. Ya, di mana lagu ini bercerita tentang seseorang yang tidak sedang mencari cinta, bahkan merasa nyaman dengan kehidupan sendiri, namun tiba-tiba bertemu dengan seseorang yang mampu membuatnya jatuh cinta. Baik pendengar, mungkin ada lagu yang bermakna bagi Anda pun, dapat di request tentunya bersama kami melalui kedua line telepon Pro 1 Jakarta di 0213440696 dan juga di 3441499 dan juga di WhatsApp dalam bentuk chat voice note ataupun call di 0811-7972-7912. Baik, di WhatsApp kita akan sapa ada Ibu Saurin di BSD ya, request lagunya dari Lenka dengan Trouble Is a Friend. Ini kalau tidak salah di 90-an, tapi akan saya pastikan kembali Ibu Saurin untuk lagu tersebut. Salamnya untuk Bung Ferli, Bung Brandy, Pak Ali Topan, Bang Ray, Teh Dinda, Ibu Endang, Ibu Rista, Ibu Eka, Ibu Merpati, Ibu Titi Dewi, Pak Kuat, Pak Parsudi, dan semuanya salam kompak sehat selalu. Terima kasih ya untuk Ibu Saurin yang selalu berkenan hadir. Baik, di line telepon kita akan sapa bersama dengan Navia. Selamat malam, Navia, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Kak Ferli, Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
0: Baik, terima kasih. Kabar sehat kan, Navia?
1: Alhamdulillah, Kak, sehat dan dingin loh, Kak, dari siang ke hujan sampai sekarang.
0: Hingga saat ini ya. Baik, diguyur hujan. Oke, tetap jaga kesehatan kan, Navia.
1: Iya, benar kan, ini pada banyak yang agak tumbang sih.
0: Drop ya, baik. Iya, yang harus juga diantisipasi adalah kalau tidak salah influenza tipe A ataupun B, Kak Navia, yang perlu diantisipasi. Iya. Baik.
1: Iya, ya. Semoga Kak Navia dalam keadaan sehat ya.
0: Amin, doa yang sama Kak Navia. Untuk lagu yang bisa diputarkan di era 50 sampai dengan 80-an awal.
1: Kak, aku pengen ini sih. Love of My Life. Itu enggak, Kak. Kalau ke Ferry tau enggak judulnya Love Will Let You Back?
0: Love
1: Will Let You Back.
0: Love With You Back. Oke, okay. Tapi untuk Love ini belum tersedia. Love With You Back. Love ya?
1: Belum
0: Love.
1: Ya, Kak.
0: Love With Love You Will. Back.
1: Iya. Belum terdeteksi, Kak.
0: Belum tersedia, Kak Navia. Mohon maaf. Okay.
1: Ini kayaknya Love of My Life.
0: Love of My Life ya. Iya, oke, okay, itu bisa diputarkan ya, lagunya dari Queen.
1: Oh iya.
0: Iya, dikirimkan kepada siapa lagunya, Kak Navia?
1: Baik, buat Ibu Saurin ya. Selamat malam. Kemudian ada Ibu Titi Dewi, Ibu Risa Siregar, dan Ibu Eti. Kemudian ada Ibu Merpati Sebarang dari Rio. Kak Ray di Cibinong, dan juga Kang Hasan, Bang Brandy, Tete Dinda. Ada Kakak Puja, Kakak Joyce, Kakak Diona, dan Pak Widya yang di Tokyo.
0: Iya.
1: Kemudian semuanya aja, Kak.
0: Baik.
1: Agak susah dan juga kelamaan ya kalau untuk sebutin satu persatu. Selamat malam aja, selamat. Tapi sana nggak ada hujan ya, Kak?
0: Untuk Jakarta saat ini belum, Kak Navia.
1: Ya, ini lagi tiap hari loh, Kak Wijan.
0: Baik.
1: Sudah spesial buat Kak Ferli.
0: Terima kasih, Kak Navia.
1: Selamat bertugas. Semoga selalu tetap sehat.
0: Amin. Terima kasih, doa yang sama.
1: Baik. Terima kasih, Kak.
0: Selamat malam. Ditunggu untuk lagunya. Dari Kak Navia di Rangkas Bitung, kita menuju Tokyo bersama dengan Pak Widi. Selamat malam, Pak Widi, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Mas Perli.
0: Selamat malam Pak Widi, apa kabar?
2: Apa baik, apa kabar, apa kabar juga?
0: Diberikan kesehatan, terima kasih puji Tuhan Pak Widi.
2: Ya, syukurlah. Iya.
0: Baik, untuk lagu yang bisa kami putarkan Pak Widi?
2: Lagunya dari Bed of Roses dari Bon Jovi ya.
0: Bon Jovi yang berjudul, sorry?
2: Bed of Roses.
0: Oh, Bed of Roses. Dikirimkan kepada siapa lagunya, Pak?
2: Ya, lagunya ini dikirimkan kepada Bu Farida di Palu. Belum gabung dia.
0: Ibu Farida ya, belum.
2: Belum ya. Selamat malam Bunda, ayo gabung. Kemudian ada Ayu Masui di Maluku Tengah, di Pulau Seram. Jakarta, ada Ciguria, Bu Linda, ada Bu Puja, di ada Bung Bini juga di Manado juga, ada Pak Andi di Batam, kemudian ada Bu Tari, Bu Dindin, Arya Maharani, Kak Juis, Bang Ari, kemudian ada Bang Enda, Bu Enda, Pak Roni, Ayu, Bu Eka ya, Bu Eka, Napia juga. Yang barusan ada Mbak Napia ya, yang turun.
0: Nafia di Rangkas Bitung yang tadi juga menyapa Pak
2: Oh ya,
0: Widi. Iya.
2: ya Bu Puji terima kasih, Bu Puji juga ada Bu Titi Dewi, Pak Haris, Bu Pujiati, kemudian ada Bu Linda, Mama Do, Dea, Pak Arsono, Bu Eti, Pak Ali, ya untuk kesemuanya deh, ya, salamnya dirangkul jadi satu yang
0: Baik.
2: menyiarkan RRI 21 Jakarta. Buat Mas Perli, selamat tugas sampai tuntas. Terima
0: Terima
2: kasih.
0: kasih Pak
2: Arigato
0: Widi.
2: gozaimasu.
0: Arigato gozaimasu. Baik, dari Pak Widi di Tokyo. Sekali lagi pendengar, kita menyapa ya sebelum kita memutarkan lagu yang sudah disiapkan. Selamat malam Bung Ferli, malam juga. Request lagu siapa namanya dari Ismail Marzuki. Oke, keren keren untuk requestannya. Salam untuk kru yang berada di studio dan juga untuk pendengar RRI dimanapun berada. Terima kasih Bung Ferli, terima kasih juga untuk Asna ya di Tangerang. Tidak tercantum, tapi sudah di-save untuk namanya dari Asna di Tangerang. Ya, sekali lagi berkata untuk Anda yang ingin menambahkan playlist kami di malam hari ini di era 50. Oh, ini Ibu Linda sudah terhubung. Selamat malam, Ibu Linda, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, lembaga rindu, lewat memori.
0: Baik, terima kasih Ibu Linda. Selamat, Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu Linda?
3: Ah, kabar baik.
0: Kabar
3: Bang
0: baik.
3: Ferry.
0: Sehat selalu Ibu Linda.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Amin.
3: Halo, gimana kabar ya?
0: Diberikan kesehatan. Terima kasih Ibu Linda.
3: Gini semuanya boleh kan? Dan salam.
0: Boleh, tapi apakah kita bisa mengamankan lagunya dulu nih Ibu Linda?
3: Lagunya Bon Jovi ya, boleh nggak?
0: Bon Jovi ini sudah di request yang berjudul Bed of Roses dari Bon Jovi Ibu Linda. Atau digabungkan saja?
3: Sudah gabung aja deh, nggak apa-apa.
0: Baik. Di sapa-sapanya ya, malam hari ini Ibu Linda.
3: Salam bang yang tadi naik ya, salam kenal dan buat semuanya deh.
0: Baik.
3: Buat Bu Sregal, semoga sehat selalu ya dan semangat. Dah, Bapak Perli, sama petugas, salam bapak sehat selalu.
0: Amin doa yang sama Ibu Linda, sehat selalu
3: hati-hati
0: bersama
3: pulangnya.
0: Dengan keluarga. Terima kasih Ibu Linda, selamat
3: hati-hati
0: malam.
3: Pulangnya.
0: Siap
3: malam.
0: Ibu. Baik, dari Ibu Linda. Sekali lagi bergara untuk Anda yang ingin merequest, kami tunggu di kedolan telepon Pro 1 Jakarta di 021-344-0696 dan juga di 344-1499 ataupun di WhatsApp, bisa dalam bentuk chat voice note ataupun call untuk chat dengan format yaitu nama, spasi lokasi, spasi requestan Anda.

Pancasila bukan sekedar lima sila yang kita hafalkan sejak kecil. Di balik setiap katanya, ada sejarah, perjuangan, dan pengorbanan yang menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita bahwa persatuan bukan sesuatu yang boleh dianggap sederhana. Kita boleh berbeda dalam suku, agama, budaya, bahkan pendapat. Namun, perbedaan bukanlah alasan untuk saling menjauh. Justru dari perbedaan itulah Indonesia menjadi kuat. Tugas kita bukan hanya mengingat sejarahnya, tetapi juga menjaga nilai-nilai yang telah diwariskan. Karena Pancasila tidak cukup hanya diucapkan. Pancasila harus hidup dalam sikap, tindakan, dan kehidupan kita untuk Indonesia yang tetap bersatu.

0: 91,21 RRI Jakarta, Ratih Purwasih dengan Aku Menanti. Nah, bagi pendengar juga yang ingin ikut menantikan lagunya diputarkan di malam hari ini dalam program Ruang Rindu, di mana kita memutarkan lagu-lagu terbaik di era 50 sampai dengan 80-an awal yang kami putarkan ke ruang dengar Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik, kita akan menyapa yang sudah bergabung di line telepon bersama dengan Teh Dinda di Bogor. Selamat malam, Teh Dinda Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali, Verly. Ruang rindu, ruang berbagi rindu melewati lewat lagu.
0: Iya, terima kasih. Apa kabar, Teh Dinda? Dan bagaimana nih kondisi cuaca di kota hujan?
1: Sehat, walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Kondisi di Bogor dan sekitarnya tadi sempat hujan, tapi sekarang udah reda dan tinggal sejuknya,
0: Verly. Tinggal sejuknya saja ya. Oke, baik. Sehat-sehat selalu, Teh Dinda.
1: Hujan. Jakarta hujan
0: mungkin
1: sepertinya
0: sebagian saja, Teh Dinda, tidak merata untuk Jakarta. Iya, baik.
1: Itulah, mudah-mudahan ada imbang ya, ada panas, ada hujan gitu ya.
0: Betul, Teh Dinda.
1: Tanaman kasihan kalau terik terus tanaman.
0: Betul, Teh Dinda.
1: Tanaman teteh juga walaupun disiram tapi beda, disiram air hujan sama disiram biasa tuh beda memang.
0: Cukup berbeda ya, terlihat ya untuk tanaman sendiri.
1: Ya, oke lah kalau gitu, doa terbaik untuk Verly dengan keluarga, juga buat Lidi sama
0: Faiz
1: juga ya, selalu sehat.
0: Amin, terima kasih Teh Dinda.
1: Lagu 50 sampai 80.
0: Betul, Teh Dinda.
1: Dari ini boleh, dari tunggu. Masuk enggak ya? Semoga masuk nih. Dari aduh, kenapa dia lupa?
0: Baik.
1: Aduh, tunggu. Only Love dari kenapa jadi lupa ya?
0: Sebentar, dipastikan juga dari judul lagunya.
1: Only Love.
0: Only Love ya, dari Paloma Faith. Paloma Faith ya. Oh, tapi ini dirilis di tahun 2014. Mungkin lagu yang berbeda nih.
1: 2014.
0: Iya.
1: Bukan.
0: Belum tersedia, Teh Dinda.
1: Bukan. Oke. Kalau The Only Love.
0: The Only Love. Oke. Juga belum ada.
1: Belum ada.
0: Iya, okay. Hanya Lionel Richie ya, The Only One.
1: Oh, gitu. Oke. Okay. Iya. Yang ada-ada aja deh.
0: Baik. Ingin disebutkan atau ada pilihan tersendiri, Teh Dinda?
1: Tunggu, ada pilihan sendiri aja. Oke lah, ini aja. Pussycat.
0: Pussycat, baik.
1: My Broken Souvenir.
0: My Broken Souvenir, disiapkan untuk lagunya. Dikirimkan kepada siapa lagu ini?
1: Oke, doa terbaik untuk Verly dengan
0: terima
1: keluarga,
0: kasih,
1: juga
0: Dinda.
1: Dengan tim pastinya ya. Pulang nanti hati-hati. Menyapanya pas. Yang pertama untuk sahabat Bogor Community ya, ada Bung Brandy, ada Bang Hasan, ada juga Bang Ray, ke Kakak Nafia, ke Mbak Atin di Cipayung ya, tak lupa Etek Restam Rekani dan Ibu Merpati dengan Dede Rio. Kita ke mana lagi, ke Ibu Saurin, juga Ibu Dindin. Next ke mana, ke Timur Indonesia ya, ada Ibu Anna di Timur Indonesia tuh, di sana juga di Sorong tuh ada Parete dengan Direte tuh.
0: Baik,
1: mungkin juga streaming ya, bisa dengar Jakarta. Nah, juga ada Kakak Puja di Bintuni, Diona di Kupang, dan siapa lagi kah? Ada Pak Kuat kembali ke barat ya, Pak Kuat, ada Mas Doni, dan kembali ke tengah lagi ada Kang Alex ya, dengan Kakak Grace juga, dengan Bung Cliff di sana. Sepertinya sementara itu dulu, Verly.
0: Baik.
1: Lagunya ada kan, kalau Pussycat?
0: Sudah tersedia, Teh Dinda, disiapkan.
1: Terima kasih.
0: Verly.
1: Thank you, malam, bye-bye.
0: Bye-bye. Baik, masih di kota yang sama bersama dengan Rika. Selamat malam, Kak Rika, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Kak Verly.
0: Iya, selamat malam, Kak Rika. Apa kabar? Sehat-sehatnya?
2: Puji Tuhan,
0: baik. Sehat, baik. Apa sudah bersantai di rumah atau masih dalam perjalanan?
2: Tuh, masih jalan.
0: Oh iya, itu kodenya. Baik, kalau gitu, Kak Rika, untuk lagu permanik perjalanan Kak Rika sampai dengan tujuan. Apa yang bisa kami putarkan?
2: Ini tahun berapa ya, Mas?
0: 50 sampai dengan 80-an, Kak Rika.
2: Elvis Presley udah belum?
0: Elvis Presley belum terputar, tapi sudah ada yang request Love Me Tender. Apa digabungkan saja?
2: Gak mau lagu yang beda sih.
0: Mau yang berbeda, baik. Lagu apa kalau gitu?
2: Deloitte aja deh.
0: Mohon maaf?
2: Deloitte ya.
0: Oh, Deloitte. Baik, Deloitte yang berjudul
2: Apa Salah dan Dosaku.
0: Apa Salah dan Dosaku. Dikirimkan kepada siapa lagunya?
2: Ini lagu kesayangan bapakku sih.
0: Kesayangan ayah ya.
2: Iya,
0: ayah tercinta.
2: Kesayangan bapak, dia senang kalau lagunya dia pasti nyanyi karaoke.
0: Lagu wajib karaoke beliau. Baik.
2: Iya, dia senang banget, menghayati banget ya. Nanti kenapa tuh.
0: Baik, terus, kalau gitu dikirimkan kepada siapa lagunya?
2: Buat para lansia yang pada senang lagu ini pada zamannya, buat Kak Ferli ini yang lagu Golden Age ya, kemudian yeah. Buat pendengar setia Bu Pro 1 khususnya Bogor dimanapun berada, itu aja.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Kak Rika, sampai tujuan dengan selamat. Bye bye. Iya, dari Kak Rika di Bogor. Kita sapa juga yang sudah bergabung. Oh, di line telepon dengan Pak Oscar di Cepete. Selamat malam Pak Oscar, Ruang Rindu.
3: Malam.
0: Iya, selamat malam. Kabar sehat Pak Oscar? Iya, mohon maaf Pak Oscar, bisa mengecilkan monitornya terlebih dahulu? Baik. Kabar sehat Pak Oscar?
3: Lagunya dari Tio Panta dah.
0: Tio Panta, yang berjudul?
3: Di situ adanya apa?
0: Ada si kumis tipis baju biru, air mata hitam, tiada nama seindah namamu, ku coba bertahan.
3: Itu aja.
0: Yang mana, Pak? Ku coba bertahan. Tiada nama seindah namamu. Dikirimkan kepada siapa lagu ini?
3: Kirimnya buat semuanya aja ya.
0: Baik, Pak Oscar.
3: Jangan lama-lama, soalnya nunggu lama banget.
0: Iya, mohon maaf sekali Pak Oscar untuk line teleponnya. Terima kasih, selamat malam. Dari Pak Oscar di Cepete. Iya, juga ada Bung Rey di Cibinong. Selamat malam Bung Rey, Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, apa kabar Bung Ferli?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat. Kabar sehat Bung Rey?
4: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, kita sehat.
4: Mau in lagu nih Bung Ferli?
0: Yang berjudul ataupun dari musisinya?
4: Bukan nih, timnas kita lolos di Berlin.
0: Iya, dengan skor yang luar biasa menakjubkan 9-2, Bung Rey.
4: 9-2.
0: Pesta gol kita.
4: Main.
0: Bukan main.
4: Degan, saya nontonnya ada degan juga.
0: Baik.
4: Saya mau request lagu ini, ada nggak Bung Ferry? Brian.
0: Brian? Yang berjudul?
4: Silent with a Kiss.
0: Silent.
4: Sealed with a Kiss.
0: Sealed with a Kiss. Oke, belum tersedia untuk lagunya Bung Rey, mohon maaf.
4: Oh, belum.
0: Iya, mungkin ada lagu lain.
4: Kalau dari George Baker ada. George Baker.
0: I have been away too long. Bisa diputarkan untuk lagunya. Dikirimkan kepada siapa?
4: Ya, mantap. Saya kirimannya ikut Teh Dinda aja deh ya tadi ya.
0: Okay.
4: Sama aja sih yang mau saya sebutkan tadi. Boleh ya Teh Dinda ya.
0: Iya.
4: Bung Ferli ya.
0: Baik.
4: Semoga pada senang nih timnas kita lolos nanti ketemu sama Thailand.
0: Ketemu baik. Terima kasih.
4: Oke Bung Ferli.
0: Terima kasih.
4: Arigato.
0: Arigato gozaimasu. Selamat malam Bung Rey. Baik. Iya, dari Bung Rey di Cibinong. Sekali lagi bergerak untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini, edisi lagu-lagu terbaik ke ruang dengar Anda yang kami putarkan di era 50 sampai dengan 80-an. Baik, di line telepon satu saja kita akan sapa kembali ya, yang sudah bergabung. Ada Bung Bram di Jakarta Selatan. Selamat malam Bung Bram, Ruang Rindu.
5: Selamat malam Bung Ferli, apa kabar?
0: Alhamdulillah, diberikan kesehatan. Kabar sehat Bung Bram?
5: Ya, sama dengan Bung Ferli.
0: Baik, senang mendengarnya. Iya, Bung Bram, untuk lagu yang bisa kami putarkan di malam hari ini di era 50.
5: Kalau Obladi Oblada itu masuk.
0: Obladi
5: ya?
0: Oblada. Bentar, dipastikan dulu.
5: Iya.
0: Oh, bisa diputarkan, Bung Bram.
5: Oh, bisa diputarkan.
0: Bisa.
5: Ya, terima
0: dikirimkan
5: kasih,
0: kepada siapa lagunya?
5: Saya menyapa untuk semuanya aja, terus apa namanya tadi permainan bola kok gede begitu ya.
0: Skornya ya. Tapi cukup senang tentunya skornya. Dengan hasil yang luar biasa itu.
5: Biasanya banyak yang oh seneng nih, tapi nanti kesananya itu yang repot biasanya ya.
0: Ataupun berekspektasi lebih tinggi seperti lagi mungkin Bung Bram.
5: Iya, apalagi dari sebelah sononya kok Singapura bisa kosong begitu, kayak main kedip-kedipan jadinya. Iya, Bung Berli, terima kasih Bung
0: terima Berli, kasih. Selamat malam. Selamat malam, ditunggu untuk lagunya. Iya, dari Bung Bram di Jakarta Selatan. Iya, sekali lagi berkata untuk Anda yang ingin merequest lagu favorit Anda, masih kami tunggu di kedua line telepon 3440696 dan juga di 3441499 ataupun di WhatsApp di 0811 7972 7912.

0: Pilih Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, The Loid dengan Apa Salah dan Dosaku, yang populer di era 90-an dan juga 70-an awal ya, pendengar. Baik, kita akan sapa kembali yang sudah bergabung di line telepon bersama dengan Kak Cika di Banda Aceh. Selamat malam Kak Cika, Ruarindu.
1: Selamat malam juga,
0: iya.
1: Ferli.
0: Selamat malam.
1: Ruang berbagi rindu, memori lagu.
0: Iya, terima kasih. Apa kabar Kak Cika?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Bang Ferli, gimana kabarnya?
0: Pun diberikan kesehatan, alhamdulillah. Kak Cika, terima kasih.
1: Oke, iya. Hujan nggak Jakarta?
0: Sempat hujan sedikit, tapi tidak deras ataupun panjang untuk curah hujannya.
1: Oh, gitu ya. Mm-hmm.
0: Kak Cika, bagaimana di Banda Aceh?
1: Banda Aceh cerah sih, cuma
0: cerah, ya?
1: Ada ini berawan juga sih, agak mendung kayak gitu deh.
0: Baik, tapi belum sampai diguyur hujan ya, Kak Cika?
1: Kemarin sih ada.
0: Oh, sempat.
1: Malam
0: baik.
1: Ada.
0: Okay.
1: Tapi hari ini belum.
0: Baik, tidak apa-apa kalau gitu. Yang penting sudah sempat diguyur hujan. Iya, Kak Cika, untuk lagu yang bisa kami putarkan di malam hari ini.
1: Oh gitu, lagu tahun berapa sih Bang kalau mancanegara?
0: 50 sampai dengan 80-an awal, baik mancanegara ataupun Indonesia.
1: Oh gitu, 80 sampai?
0: 50 sampai 80.
1: Belum lahir, tapi enak lagunya
0: kapan. Betul, kita pun juga mungkin belum lahir Kak Cika ya.
1: Boleh ini, From This Moment, ada nggak?
0: From This Moment, nah ini di era 90-an Kak Cika. Aku juga suka lagunya, okay. Tapi tidak bisa diputarkan.
1: Oh gitu ya, kalau nggak ini Elton John, tahun
0: Elton
1: 70
0: John.
1: Nih, belum lahir sih.
0: Yeah.
1: Your Song, Your Song ya.
0: Lagu yang berjudul?
1: Your Song, ada.
0: Your Song ya.
1: Elton John.
0: Dari Elton John, bisa diputarkan lagu tersebut. Dikirimkan kepada siapa lagunya?
1: Okay,

0: Sherly,
1: iya,
0: makasih.
1: sama-sama.
0: Semoga sukses selalu.
1: Amin, doing sama.
0: Dan juga buat Bang Andes, juga Karuli, dan juga buat Pak malam buat Bang Dede Firdaus ya.
1: Iya, Dede Firdaus, betul.
0: Selamat istirahat ya. Oke, Bang, makasih ya. Tunggu
1: terima
0: lagi
1: kasih,
0: ya.
1: Ditunggu Kak Cika. Amin, doeng sama. Baik, dari Kak Cika di Banda Aceh. Selamat malam. Baik, kita sambung sapa kembali yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Ada Afif di Sumenep, Madura. Selamat malam, Afif. Selamat bergabung di Ruang Rindu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya, mau dengar lagunya dari Bee Gees dengan How Deep Is Your Love. Salamnya untuk Maverly, selamat bertugas. Dan terima kasih banyak pun untuk Afif yang sudah berkenan hadir bersama kami di program Ruang Rindu. Oke, juga ada Ibu Saurin di BSD. Terima, lagunya belum tersedia, ganti lagunya dari Engelbert Humperdinck dengan The Last Word. Bukan belum tersedia, Ibu Saurin, tapi lagunya tidak bisa diputarkan karena dirilis di tahun 2007 ya. Nah, ini untuk lagunya saya akan pastikan kembali. Terima kasih. Oke, menyapa ke... Oh, terima kasih informasinya. Bapak ya, dan mohon maaf untuk kendalanya. RR Digital sempat terputus-putus ataupun seperti sinyal lemah. Terima kasih informasinya. Kembali menyapa, ada Ibu Dindin di Bekasi. Selamat malam, Ibu Dindin, request lagu dari Rahmat Kartolu dengan Pusara Cinta. Salami buat Pali Topan, Bang Haris, Bang Ri, Pak Herman, Pak Kuat, Pak Widi, Ibu Sorin, Ibu Eti Rustam, Ibu Eka, Ibu Yati, Ibu Titi Dewi, Ibu Joyce, Teh Dinda, Ibu Merpati, Ibu Maharani, Ibu Ana, Kak Deona, Kak Puja, Ibu Atin, Ibu Mujiati, Ibu Risa. Dan juga terima kasih untuk Ibu Dindin yang berkenan hadir. Baik, kita akan sapa kembali nanti. Masih kami tunggu bagi pendengar yang ingin merequest lagu favorit Anda melalui WhatsApp persatu di 0811 7972 7912.

101,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi para ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus mempengaruhi cara kita merespons lingkungan.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Lili Suryani dengan hari ulang tahun. Ini spesial untuk Anda yang belum lama menjalankan ulang tahun ya, ataupun kerabat terdekat Anda. Baik pendengar, kita akan sapa kembali di edisi program Ruang Rindu. Baik, ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi yang baru terhubung. Selamat malam, Ibu Titi Dewi, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Bung Perli.
0: Iya, selamat malam Ibu Titi. Kabar sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga
0: sehat.
1: Bung Perli sehat pun.
0: Amin, terima kasih ya, Ibu Titi.
1: Ya. Baik. Bung Perli, kalau bisa saya mau request lagu ini ya, apa tuh? Dari Scarlet Ribbon.
0: Scarlet Ribbon yang dari The Cats ya. Baik. Dikirimkan Cats, kepada siapa ya lagunya?
1: Ya, salamnya untuk Ibu Farida di Palu, Ibu Saurin, Ibu Dindin, Pak Widi di Tokyo ya. Terima kasih salamnya tadi, Pak Kuat, Ibu Anissa, Pak Haris Kalianyar, Ibu Eka, Ibu Ete Rustam, Kakak Napia, Kakak Puja, Kakak Ana, Cik Guria, Bung Ray di Bogor, Pak Ali Topan, dan semuanya saja ya, tanpa terkecuali ya.
0: Baik.
1: Dengar setia Ruang Rindu Pro 1 Jakarta. Selamat malam, selamat beristirahat. Untuk Bung Perli, selamat bertugas ya.
0: Terima kasih banyak Ibu Titi Dewi.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Ditunggu untuk lagunya dari The Cats dengan Scarlet Reborns. Baik, juga menyapa ada Arsono di Indramayu. Selamat malam Pak Arsono, Ruang Rindu ya. Request lagunya dari Louis Armstrong dengan What a Wonderful World. Salamnya untuk pendengar di seluruh Indonesia, salam kenal. Dan spesial untuk istriku saja, Fitria. Terima kasih juga untuk Bung Arsono. Baik, dari 08112555 sekian-sekian. Ya, selamat malam Ruang Rindu, salam kenal juga untuk Pak Anto di Tangerang ya. Baik, minta lagunya dari The Cats, Scarlet Ribbon. Pas sekali tadi juga ada yang request, kayaknya hanya itu saja yang bisa diputar. Pak Anto ataupun Julia dari Yuson. Salam untuk istri di rumah, selamat beristirahat aja. Terima kasih, baik, salam sehat ya bersama dengan keluarga tercinta, Pak Anto. Juga ada Ibu Cip di Depok, selamat malam Ibu Cip. Iya, Ibu sedang tirah dibawa anak ke Tasik ya. Dari 18 September hanya di Tasik, gak nemu RRI, yang ada hanya beberapa radio, jadi kangen. Terima kasih banyak Ibu Cip. Mungkin bisa mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital dan bisa memilih ya Pro 1 dan memilih untuk Jakarta Ibu Cip, jadi bisa mendengarkan kapanpun dan juga dimanapun karena sedang dimutasi. Baik, dukung dalam doa ya sang anak biar semangat dan juga sukses tentunya Ibu Cip. Oke, juga ada Eca Hamid di Bogor. Selamat malam Kak Eca, turut menyimak saja off untuk request ya. Baik, tidak apa-apa Kak Eca. Lagunya ingin menikmati lagu-lagu yang sudah direquest dari pendengar ya, yang pada rajin absen katanya. Terima kasih dan salam bertugas di Jakarta malam ini, sukses dan sehat selalu. Sehat selalu, happy always. Baik, untuk notes-nya akan saya bacakan nanti. Baik, iya, sekali lagi bergerak, masih kami, oh, ini sudah tidak bisa, tapi tentunya masih akan kami putarkan lagu-lagu terbaik ke ruang dengar Anda. Diawali dari Tio Fanta dengan Tiada Nama Seindah Namamu.

0: Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Rahmat Kartolo dengan Pusara Cinta sebagai lagu penghujung kebersamaan kita pendengar di Jakarta, di Ruang Rindu ya, dalam edisi 1 Oktober 2026. Saya Ferli Jan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan juga mohon maaf untuk lagu yang belum sempat terputar. Kita bisa jumpa kembali setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Ferli Jan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, semesta memberkati.
1: Ruang Rindu. Kutitip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.

FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 712. Jakarta malam ini.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Lala Carmela dengan Satu Jam Saja. Sebagai lagu penyambung kebersamaan kita pendengar di Jakarta malam ini. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda, masih kami tunggu di WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912. Bagi pendengar yang mungkin saja sedang dalam perjalanan, semoga sampai tujuannya dengan selamat. Tetap bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata, hasilnya justru praktis

0: bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.
1: Jakarta malam ini. Instagram @rri

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Bunga Citra Lestari dengan Cinta Sejati. Ataupun informasi sejati dan terpercaya pendengar di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin terhubung dengan berita terbaru, dapat mengunjungi rri.co.id, situs resmi Radio Republik Indonesia. Anda bisa menikmati berbagai konten terbaik kapan saja, di mana saja, yang menyajikan ulasan berita yang akurat, terpercaya, serta konten berita yang relevan dan faktual. Dari berita nasional, dari berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga, hingga berita hiburan, semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id.

0: Bu, sekarang saya lihat banyak orang jualan lewat internet ya. Sebenarnya apa sih untungnya jualan secara digital itu?
1: Wah, banyak sekali, Pak. Dengan jualan secara digital, produk kita bisa dikenal lebih luas. Pembelinya juga lebih beragam, gak cuma dari sekitar rumah, tapi bisa dari kota lain, bahkan luar daerah. Jadi peluang usahanya semakin besar.
0: Oh, begitu ya, Bu. Kalau saya kan cuma punya usaha kecil-kecilan nih, Bu. Apa masih bisa ikut jualan secara online juga?
1: Tentu saja bisa, Pak. Justru banyak usaha kecil yang berkembang karena memanfaatkan teknologi. Mulanya juga nggak harus ribet loh, Pak. Cukup promosi lewat sosial media, jualan di marketplace, lalu sediakan pembayaran digital supaya pelanggan lebih mudah bertransaksi.
0: Wah, berarti sekarang memang penting ya untuk belajar di teknologi itu? Ternyata nggak sesulit yang saya bayangkan ya, Bu.
1: Betul, Pak. Yang penting kita mau belajar. Dengan memahami ekonomi digital, usaha kita bisa berkembang lebih cepat. Tapi jangan lupa, tetap hati-hati dan waspada terhadap penipuan online.
0: Siap, Bu. Berarti mulai sekarang, saya juga mau coba belajar jualan secara digital. Siapa tahu usaha saya semakin maju.
1: Ekonomi digital membuka peluang bagi siapa saja untuk berkembang. Manfaatkan teknologi dengan bijak agar usaha semakin maju untuk kehidupan lebih baik.

Di awal kelas filsafat sebuah universitas, ada seorang profesor yang berdiri dengan beberapa item yang terlihat berbahaya di mejanya. Ia membawa sebuah toples mayonaise kosong, beberapa batu, beberapa kerikil, serta pasir. Mahasiswanya memandang benda-benda tersebut dengan penasaran. Mereka bertanya-tanya apa yang akan profesor itu lakukan dan mencoba menebak demonstrasi apa yang akan terjadi. Tanpa mengucap sepatah kata apapun, profesor mulai meletakkan batu-batu kecil tersebut ke dalam toples mayonaise, satu persatu. Mahasiswanya pun bingung, namun profesor tidak memberikan penjelasan terlebih dulu. Setelah batu-batu itu sampai di leher toples, profesor berbicara untuk pertama kalinya. Ia bertanya kepada para mahasiswanya, apakah mereka pikir toples tersebut telah penuh? Para mahasiswanya sepakat bahwa toples tersebut telah penuh. Profesor itu lalu mengambil kerikil di atas meja dan perlahan menuangkan kerikil tersebut ke dalam toples. Kerikil kecil tersebut menemukan celah di antara batu-batu yang lebih besar. Profesor lalu mengguncang ringan toples tersebut untuk memungkinkan kerikil menetap pada celah yang terdapat pada toples. Ia lalu bertanya lagi kepada mahasiswanya apakah toples itu sudah penuh, dan mahasiswanya kembali sepakat bahwa toples tersebut telah penuh. Para mahasiswa sekarang tahu apa yang akan dilakukan oleh profesor selanjutnya. Namun mereka masih tidak mengerti kenapa profesor melakukannya. Profesor itu kemudian mengambil pasir dan menuangkannya ke dalam toples mayonaise. Pasir tersebut mengisi setiap ruang yang tersisa pada toples. Profesor untuk terakhir kalinya bertanya pada para mahasiswanya, apakah toples tersebut telah penuh? Dan jawabannya iya, toples tersebut sudah penuh. Profesor itu kemudian menjelaskan bahwa toples tersebut merupakan analogi untuk kehidupan. Ia menyamakan batu dengan hal-hal yang paling penting dalam hidup kita, yaitu kesehatan, pasangan, anak-anak, dan semua yang membuat hidup kita lengkap. Ia kemudian membandingkan kerikil dengan hal-hal yang membuat hidup kita nyaman, seperti pekerjaan, rumah, dan mobil. Akhirnya ia menjelaskan bahwa pasir adalah analogi untuk hal-hal kecil yang tidak terlalu penting dalam hidup kita. Profesor menjelaskan, jika menempatkan pasir terlebih dahulu ke dalam toples, maka pasti tidak akan ada lagi ruang bagi hal besar yang berharga.

dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka bisa sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Nila Radio Republik Indonesia, program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat tanggal 2 bulan Oktober tahun 2026 dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-79727-912. Jakarta Pagi Ini.
1: Menemani Anda Jakarta Pagi Ini bersama dengan Binda. Gimana bangun paginya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat ya. Selamat beraktivitas untuk Anda di hari ini. Pagi-pagi disambut dengan hujan gerimis-gerimis kecil ya. Tadi saya dari di wilayah Jakarta Barat, itu udah gerimis ya, sampai di Jakarta Pusat. Mungkin merata juga di wilayah Anda, tapi tentu tetap waspada ya, memasuki musim penghujan. Jaga kesehatan Anda dan pastikan mudah-mudahan hari ini menjadi hari Jumat penuh berkah dan juga berkat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami akan hadirkan Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz ya, nanti dan Anda boleh ikut juga bergabung. Update beragam informasi boleh disampaikan di 0811-7972-7912 atau juga telepon di 0213440696 3441499.

Suatu hari, seorang lelaki datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua umat Islam, dan mengadukan tetangganya. Lelaki itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tetanggaku ini telah mengambil tanahku secara tidak sah." Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil tetangganya dan bertanya, "Benarkah engkau telah mengambil tanah tetanggamu ini?" Tetangganya itu kemudian menjawab, "Iya, wahai Amirul Mukminin, tanah itu memang milikku." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian meminta bukti kepemilikan tanah kepada tetangganya itu. Namun ia tidak bisa memberikan bukti. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian memutuskan bahwa tanah itu adalah milik lelaki yang mengadu. "Wahai tetanggaku, engkau telah berbuat zalim. Kembalikanlah tanah itu kepada pemiliknya." Dalam Islam, mengambil hak orang lain adalah perbuatan yang sangat dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Menemani Anda di Jakarta pagi ini. Pendengar, sebelum menuju ke Mutiara Pagi, mari kita akan simak murotal Quran Surah Al-Imran ayat 1-9 berikut ini.

0: بعد. صدق الله العظيم.
1: Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara sholat yang lima waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang satu dan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat

0: saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, saatnya Mutiara Pagi hadir menemani Anda. Hari ini kami akan mendengarkan ya tausiah bersama dengan penyuluh agama Islam Kemenag Kota Jakarta Timur sekaligus Ketua PWI PARI DKI Jakarta dengan Ustaz Ruspendi Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Syukur, ya. Alhamdulillah. Hari ini kita berjumpa dengan tema mengenal dan memahami solusi ilahi agar terhindar dari kehinaan dan kerugian dunia dan akhirat. Nah, seperti apa yang perlu dipahami? Silakan, Pak Ustaz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Sempurna yang telah memberikan kita berbagai macam fasilitas, berbagai macam nikmat, terutama nikmatul iman wal Islam. Baik pendengar RRI yang dirahmati Allah, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan atas junjungan kita yang mulia baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat, tabi'in hingga kita sekalian. Pada pagi hari ini alhamdulillah dan insyaallah kita akan bahas berkenaan dengan solusi ilahi. Tentu yang dimaksud adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an. Solusi terhadap hal-hal yang akan merugikan kita seperti apa? Solusi dari Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari kehinaan dan kerugian. Baik kerugian di dunia ini terlebih lagi kerugian di akhirat kelak. Ada di dalam beberapa ayat, salah satunya di dalam surah At-Tin ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, aku telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Tapi kemudian summa radadnahu asfala safilin. Kemudian aku kembalikan, dijungkir balikan gitu ya, ke derajat yang paling rendah, asfal yang paling dasar, yang tadinya mulia kemudian dihinakan. Tapi kemudian Allah berikan solusi, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali yang tidak akan Allah hinakan gitu ya, apalagi sampai ke dasar kehinaan yang paling hina, itu solusinya adalah amanu wa amilus sholihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bahkan kemudian di dalam surah Al-Asr ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr,

ya, ketika kita tidak ingin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, terlebih lagi di akhirat, ya solusinya adalah kita beriman kepada Allah, dan tidak hanya beriman tetapi diikuti dengan amal soleh. Beriman artinya keyakinan kita yang benar, ya, bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Nah, ini solusi imani, ya, solusi dalam hal keimanan kita, keyakinan kita yang benar. Jadi agar kita tidak dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia terlebih lagi di akhirat, ya, solusinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang benar, yakni meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tetapi harus diikuti dengan diaplikasikan keimanan itu dalam bentuk amal soleh. Nah, jadi kalau keimanan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, nah setelah itu kemudian kita realisasikan dalam bentuk hablum minannas, hubungan kita dengan sesama manusia, dengan alam semesta ini, dalam bentuk amal soleh. Nah, jadi solusi ilahi ini yang menurut saya sangat mendasar, ya. Nah, jadi kalau ada problem, masalah keduniaan misalnya gitu ya kan, juga ya solusinya adalah wa'amilus sholihat, beramal soleh, berikhtiar, berusaha yang maksimal. Bagaimana caranya ketika kita menghadapi problem, menghadapi masalah, ya, sebagai seorang yang beriman kepada Allah, sebagai seorang muslim, beramal pun ya harus selektif, ya, karena amal itu bersifat umum, ya, berbuat, ya kan, berbuat itu ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk. Nah, maka wa'amilus sholihat, harus beramal yang baik, ya. Mungkin ada orang yang berpikiran gitu ya, bahwa untuk menyelesaikan masalah itu ya pokoknya bagaimana caranya menghalalkan segala macam cara, ya, itu tentu adalah pendapat yang sangat-sangat keliru. Mungkin seketika dianggapnya dapat menyelesaikan masalah ketika dia melakukan sesuatu yang membabi buta tadi, menghalalkan segala macam cara, sementara sepertinya menyelesaikan masalah gitu ya. Nah, tetapi pada akhirnya ya kebenaran juga nanti yang akan menjadi solusi yang terbaik. Ya, jadi artinya beramal soleh, berbuat yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik dan benar menurut Allah Subhanahu wa taala, itulah solusi ilahi dalam setiap problem yang kita hadapi. Nah, jadi pendengar RRI yang dirahmati Allah, bahkan di dalam surah Al-Asr tadi ya, lebih detail lagi, innalladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq, juga dirinci lagi tuh, di amal soleh itu diantaranya adalah kita mau peduli gitu ya, dengan wa tawassaw bil haqq, berpesan dalam kebenaran. Bahasanya memang menggunakan kata saling berpesan. Jadi artinya kalau kita mau menasihati seseorang, pada saatnya nanti kita juga harus siap dinasihati oleh orang lain. Ya, berpesan dalam kebenaran. Ya, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr, dan saling berpesan juga dalam kesabaran. Jadi kalau saling itu ya dua arah, ya, tidak hanya satu arah. Kita siap memberikan nasihat dalam urusan kebenaran, ya, dan kesabaran, juga kita siap menerima kritik begitu ya, menerima saran dari orang lain ketika mungkin kita melenceng gitu ya. Itu solusi ilahi yang paling pokok, yang paling mendasar, iman dan amal soleh gitu ya. Dalam urusan keyakinan harus dipastikan, ya, solusi yang terbaik itu adalah beriman kepada Allah dengan bersyahadat, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu hal yang mutlak ya bagi kita umat Islam. Solusi ilahi terkait dengan keyakinan itu tadi,

0: gitu ya. Meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu sudah final. Adapun terkait dengan hablum minannas, hubungan kita dengan sesama manusia, dengan alam semesta adalah dalam bentuk amal soleh. Ya. Kalau hari ini kita begitu menyaksikan berbagai musibah gitu ya terjadi di alam semesta ini, ya karena banyak ya yang tidak melakukan amal soleh. Amal sih amal, tapi amalnya salah gitu ya. Menggunduli hutan begitu ya, dengan pembakaran hutan. Tadi tuh menghalalkan segala macam cara gitu ya untuk satu kepentingan yang menurut dia akan menjadi solusi, tetapi Masya Allah dampaknya sangat luar biasa. Ya, jadi pencemaran lingkungan, kerusakan alam begitu ya. Zuharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang nampak baik di darat maupun di lautan, ya tidak lain adalah akibat amal yang salah, bukan amal soleh yang dilakukan oleh manusia. Ya, itu diantaranya solusi ilahi, iman dan amal soleh. Kemudian dalam hal-hal tertentu, begitu ya. Misalnya hal yang di dalam Islam itu sangat apa ya, sangat berbahaya, penyakit nifak yang orangnya kemudian disebut orang munafik, begitu ya. Munafik ini Masya Allah ancamannya dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfal. Orang munafik ini di nerakanya nanti itu berada di paling dasar karena dahsyatnya bahaya munafik, ya, menjadi orang yang bermuka dua, lain di lisan, lain di perbuatan. Masya Allah, dahsyat sekali. Tetapi kemudian Allah SWT memberikan solusi, ini solusi ilahi, ya. Nah, maka orang yang munafik ini ya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala solusinya. Illal ladzina tabu, ya. Jadi dari kemunafikan yang terlanjur dia lakukan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan solusi. Allah Maha Rahman Maha Rahim gitu ya. Ketika kemunafikan terlanjur dia lakukan, memang solusinya agak berat juga karena munafik ini adalah penyakit yang berat. Jadi bertaubat, kemudian berpegang teguh kepada wa'tasamu, ya, jangan sampai kembali lagi kepada kemunafikan, ya, dan kemudian mengikhlaskan dalam setiap amal agamanya. Itu. Jadi di banyak ayat pendengar tadi yang dirahmati Allah, saya katakan sekali lagi bahwa Allah betul-betul zat yang Maha Rahman, Maha Rahim. Sebesar apapun perbuatan maksiat yang terlanjur dilakukan oleh seseorang, gitu ya, bahkan sampai menyangkut masalah keyakinan yang itu sangat sensitif, gitu ya, di dalam agama kita. Tetapi Allah SWT masih tetap memberikan solusi dalam bentuk pertobatan. Jadi bertobat itu juga merupakan solusi ilahi. Ya, bertobat itu para ulama memberikan apa namanya syarat-syarat mutlak yang harus dilakukan untuk pertobatan. Yang pertama diantaranya adalah berhenti total dari kemaksiatan yang terlanjur dilakukan, kemudian menyesali ya apa yang sudah dia lakukan karena itu memiliki dampak negatif yang sangat luar biasa, dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali. Ya, itu diantara syarat bertobat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang Al-Fakir ketahui diantara sekian banyak solusi ilahi terhadap permasalahan kita, ya, yang terkait dengan keyakinan. Solusi ilahi yang paling dasar adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kemudian terkait masalah yang ada hubungan dengan sesama manusia, dengan alam semesta, solusi ilahinya adalah dalam bentuk amal soleh. Gitu ya, bukan amal salah sekali lagi. Ya. Jadi amal ini masih bersifat umum, pastikan solusi ilahi yang dimaksud adalah amal soleh, amal yang baik, yang benar dan baik menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang akan menjadi solusi terbaik. Adapun dari maksiat dalam bentuk kemunafikan, gitu ya, sebagai penyakit yang sangat berbahaya, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka solusinya adalah bertobat, ya, dengan syarat-syarat yang disampaikan para alim ulama. Bertobat itu tadi berhenti total dari maksiat yang terlanjur kita lakukan, kemudian kita menyesali apa yang telah kita lakukan dan berjanji dengan sepenuh hati untuk tidak mengulangi kembali perbuatan maksiat yang terlanjur kita lakukan. Mudah-mudahan obrolan kita di pagi hari yang berbahagia ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian sementara, Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita jeda dengan sebuah lagu islami sebelum ke pertanyaan pendengar. Silakan untuk Anda boleh ikut bergabung ya di WhatsApp Pro 1 0811 7972 7912. Kami masih akan kembali lagi tentunya di Mutiara Pagi.

0: Kembali menemani Anda di Mutiara Pagi, masih bersama dengan penyuluh agama Islam dari Kemenak Kota Jakarta Timur sekaligus Ketua PWI Pari DKI Jakarta dengan Ustadz Ruspendi Effendi. Pak Ustadz, kita bergabung langsung ke pertanyaan pendengar ini yang sudah hadir ya di WhatsApp Pro 1. Seperti yang sudah bergabung ada Pak Arif di Jakarta Pusat. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak Ustadz, kadang kita sudah berusaha hidup baik, tapi kok masalah datang terus-menerus? Bagaimana cara kita mengetahui bahwa solusi yang kita ambil itu sudah sesuai dengan petunjuk Allah, bukan cuma berdasarkan keinginan kita sendiri? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Silakan Pak Ustadz.
1: Ya, baik. Masya Allah. Pak Arif dari Jakarta Pusat.
0: Iya.
1: Pertanyaan yang sangat mendasar ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tentu adalah zat yang maha mengetahui yang terbaik ya, yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang dalam doa kita, dalam usaha kita begitu ya, dalam keinginan kita yang menurut kita ini terbaik gitu ya. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu belum tentu. Ya. Bahkan kalau apalagi kalau kemudian diikuti dengan perasaan hawa nafsu begitu ya. Makanya ketentuan asa antahibu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu cintai, ya apa yang menurut kita apa baik untuk kita gitu ya, itu di sisi Allah Subhanahu wa taala belum tentu yang terbaik. Ya maka ada solusi berikutnya ya. Di antaranya adalah ketika tadi menghadapi problem, kita merasa sudah beramal yang terbaik menurut kita ya, versi kita gitu ya. Tetapi kemudian problem itu sepertinya tidak berlalu dari kita. Nah, maka solusinya adalah di antaranya bersabar gitu ya. Tentu bersabar dalam menerima ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Harus diyakini betul gitu ya. Kita sudah maksimal dalam usaha kita memperbaiki perilaku kita dalam bentuk amal soleh dan bahasa saya tadi ya, maka pastikan yang sampai hari ini terjadi pada kita itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut versi kita. Jadi bersabar dalam apa meniti hidup kita begitu, yang menurut kita ini kok masalah masih belum selesai juga begitu ya, padahal kita menurut kita nih, menurut kita sudah yang terbaik. Jadi khusnuzon, harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diantaranya tadi adalah bersabar ya, menanti pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian nanti kan yang kita nantikan itu yang sesuai dengan keinginan kita begitu ya. Nah, jadi sesuatu yang apa namanya ya sesuai dengan keinginan kita itu tadi yang saya sebutkan belum tentu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi banyak kasus nih Mbak. Jadi ada satu perjalanan gitu ya. Orang ini berencana ke sebuah daerah yang menurut dia ini adalah sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan gitu ya. Tetapi kemudian seharusnya dia terbang menggunakan pesawat tertentu begitu ya. Kena delay gitu ya. Entah kenapa begitu ya. Nah, sampai akhirnya tidak jadi tuh. Yang dalam bayangan dia, wah keuntungannya luar biasa nih. Kemudian tidak lama menjelang ada kabar begitu ya, terjadi na'udzubillah min dzalik, ini peristiwa yang ya tentu tidak kita inginkan. Terjadi misalnya pesawat jatuh dan seterusnya. Ternyata ya setelah dia tahu bahwa pesawat yang terjadi kecelakaan itu adalah seharusnya yang mengangkut dia tadi. Kemudian Allah SWT urungkan itu gitu ya, subhanallah. Itu tadi ya yang dalam bayangan kita, menurut kita ini wah ini gagal total nih dengan tidak kita berangkat pada saat itu gitu ya, mungkin urusan bisnis kita atau masalah-masalah lain yang menurut kita sangat sangat menjanjikan keuntungan besar gitu ya. Nah, tetapi kemudian kita hindarkan dari musibah yang terjadi itu, diantaranya adalah solusi Allah SWT yang kadang-kadang kita tidak pahami ya. Yang lebih jelasnya lagi, kalau kita minta kaya gitu ya kan, minta kaya kemudian Allah berikan kita selamat, kan keinginan kita kan kaya, itu yang hawa nafsu kita inginnya kaya, tapi kemudian Allah jawab doa kita dalam bentuk keselamatan tadi gitu ya kan, dihindarkan dari musibah dan seterusnya. Jadi harus husnuzon dan kemudian bersabar mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu.
0: Iya.
1: Terima kasih, Mas.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ada Ibu Ina di Jakarta Selatan. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak Ustadz, zaman sekarang godaan untuk dapetin uang dengan cara cepat itu banyak banget Pak Ustadz. Bagaimana Islam mengajarkan kita supaya tetap cari rezeki yang halal walaupun hasilnya mungkin gak sebesar yang kita inginkan? Terima kasih. Silakan Pak Ustadz.
1: Iya. Masya Allah Mbak Ina di Jakarta Selatan, ini juga hal yang menurut saya sekarang ini menjadi tantangan terbesar ya. Tantangan terbesar di saat kita dalam kesulitan ya mencari rezeki begitu ya. Jadi tadi itu bahasa saya itu adalah menghalalkan segala macam cara pada akhirnya begitu ya, dengan bayangan dengan melakukan ini akan mendatangkan keuntungan yang luar biasa. Tetapi kita lupa gitu ya, lupa bahwa keuntungan besar itu belum menjadi jaminan akan memberikan keselamatan, kebahagiaan kita yang sesungguhnya. Boleh jadi begitu ya, dengan menjalankan bisnis riba misalnya kan begitu ya. Sekarang mohon maaf ini pinjol, saya harus sampaikan ini secara terbuka ya. Pinjol yang kalau menurut saya baik yang resmi maupun yang tidak resmi itu sangat-sangat berbahaya gitu ya. Pinjaman online yang sangat mencekik para peminjamnya. Ya, itu keuntungannya sangat luar biasa gitu ya. Mungkin tadi zohirnya kelihatan nampak yang begitu luar biasa keuntungannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala banyak cara begitu ya. Rizkinya menjadi tidak berkah gitu ya, keluarganya sakit atau dianya sendiri sakit, pada akhirnya ya harta yang menumpuk yang diperoleh dengan cara yang tidak halal alias dengan cara yang haram itu akan habis ya, dan pertanggungjawabannya di akhirat gitu ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik, itu satu hal yang sangat luar biasa mengerikan ya. Jadi dengan cara tadi itu menghalalkan segala macam cara ya untuk keuntungan sesaat tanpa berpikir kebahagiaan yang sesungguhnya begitu ya, keuntungan yang sesungguhnya yang akan kita raih ya. Maka sekali lagi bersabar kita dalam berusaha berikhtiar ya untuk mendapatkan rezeki yang halal yang akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ya kan, rezeki yang halal yang kita peroleh walaupun jumlahnya mungkin tidak seberapa tetapi akan membawa ketenangan, ketentraman batin, dan itulah kebahagiaan yang sesungguhnya, keuntungan yang sesungguhnya gitu kan. Apalah artinya rumah mewah begitu kan, harta bertumpuk banyak tetapi sekedar tidur saja tidak nyaman ya kan. Ya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik, susah tidur ya kan. Nah itu kan azab Allah yang disegerakan di dunia ini, belum lagi nanti di akhirat ya, akibat dari tadi menghalalkan segala macam cara karena hanya ingin meraih keuntungan sesaat di dunia ini. Na'udzubillah. Demikian, Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan silakan pesan penutup di TEPA hari ini, Pak Ustadz.
1: Baik, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita ikuti solusi ilahi ya, dan harus kita yakin betul itu adalah solusi terbaik. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Sempurna ya, ketika memberikan solusi mesti yang terbaik untuk kita, bukan untuk kepentingan Allah ya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Sempurna yang sudah tidak butuh apa-apa. Jadi solusi ilahi itu sepenuhnya adalah untuk kebaikan kita manusia ya. Oleh karena itu kita pelajari gitu ya kan, di antara amal soleh yang saya maksud tadi kan iman dan amal soleh itu solusi ilahi diantaranya. Amal soleh itu diantaranya adalah sholat gitu ya kan, berzakat. Masya Allah, Rasulullah itu kalau punya problem yang sangat berat sholat 2 rakaat ya kan, dan bersodakoh, as-sodakoh tadfa'ul bala, dengan bersodakoh bisa menolak bala. Nah, jadi itu adalah solusi ilahi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan zahir dan batin kepada kita agar kita istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat kita. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, sampai jumpa dalam kesempatan ya. Selamat pagi. Demikian pendengar untuk Mutiara Pagi hari ini bersama dengan penyuluh agama Islam dari Kemenag Kota Jakarta Timur sekaligus Ketua PWI PARI DKI Jakarta dengan Ustadz Ruspendi Effendi.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Rancangan peraturan daerah tentang perubahan bentuk badan hukum perseroan terbatas transportasi Jakarta menjadi perseroan terbatas transportasi Jakarta atau perseroan daerah.
3: Pada bulan September 2026 di DKI Jakarta itu telah terjadi inflasi secara mantuman itu sekitar 0,13%.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Winda. Sari berita penting, Gubernur DKI Jakarta siapkan penguatan pembiayaan dan kelembagaan BUMD Jakarta. BPS DKI melaporkan inflasi di Jakarta pada September 2026 ini tercatat sebesar 0,13%. Berita selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta siapkan penguatan pembiayaan dan kelembagaan BUMD Jakarta. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan penjelasan mengenai 4 rancangan peraturan daerah atau ranperda strategis dalam rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta Kamis 1 Oktober 2026. 4 ranperda tersebut mencakup pembentukan dana cadangan daerah serta penguatan kelembagaan BUMD di sektor air minum, perbankan, dan transportasi. Pramono mengatakan penyusunan regulasi tersebut berkaitan dengan kebutuhan pembangunan Jakarta setelah ditetapkannya visi Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian nasional.
2: Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan, rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2025 tentang perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya menjadi perseroan terbatas Air Minum Jaya perseroan daerah. Rancangan peraturan daerah tentang perseroan terbatas Bank Jakarta atau perseroan daerah. Dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan bentuk badan hukum perseroan terbatas Transportasi Jakarta menjadi perseroan terbatas Transportasi Jakarta atau perseroan daerah.
4: Lebih lanjut, Pramono menjelaskan, ranperda pertama mengatur pembentukan dana cadangan daerah sebesar 5,6 triliun rupiah. Dana tersebut akan dialokasikan secara bertahap melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Ranperda kedua berkaitan dengan perubahan bentuk badan hukum Perumda Air Minum Jaya menjadi PT Air Minum Jaya Perseroda. Perubahan tersebut disiapkan dalam rangka mendukung target cakupan layanan air minum perpipaan 100% pada 2029. Untuk mencapai target tersebut, kebutuhan investasi diperkirakan mencapai 27,8 triliun rupiah. Pramono menyebut, perubahan bentuk badan hukum juga diikuti dengan penyesuaian permodalan. Penguatan kelembagaan juga diarahkan kepada PT Bank DKI. Dalam ranperda ketiga, nama perusahaan direncanakan berubah menjadi PT Bank Jakarta Perseroda disertai penyesuaian bentuk badan hukum. Selain perubahan nama, modal dasar perusahaan direncanakan meningkat 11,5 triliun rupiah menjadi 26 triliun rupiah. Sementara itu, ranperda keempat mengatur perubahan bentuk hukum PT Transportasi Jakarta menjadi PT Transportasi Jakarta Perseroda, sekaligus memperluas ruang lingkup usaha perusahaan. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: BPS Provinsi DKI sebut inflasi di Jakarta pada September tahun 2026 tercatat sebesar 0,13% secara bulanan. Ayam ras, cabai rawit, masker kesehatan, bensin, dan beras jadi penyumbang utama inflasi di DKI Jakarta. Berikut Setia Agung melaporkan.
5: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi DKI Jakarta mencatat inflasi Jakarta pada September 2026 sebesar 0,13% secara mantuman atau bulanan. Daging ayam ras diketahui menjadi penyumbang terbesar inflasi, disusul cabai rawit, masker kesehatan atau masker medis, bensin, dan beras. Saat konferensi pers di Salemba, Kamis 1 Oktober, Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Kadar Manto menjelaskan inflasi tersebut ditandai kenaikan indeks harga konsumen dibanding bulan Agustus. daging ayam ras memberikan andil terbesar terhadap inflasi bulanan sebesar 0,06%. Cabai rawit, masker medis, dan bensin masing-masing menyumbang 0,02%. Sedangkan beras memberikan andil 0,01%. Di sisi lain, sejumlah komoditas menahan laju inflasi dengan mengalami deflasi, misalnya tarif angkutan udara, bawang merah, emas perhiasan, tomat, dan kaos pria.
3: Pada bulan September 2026, di DKI Jakarta itu telah terjadi inflasi secara mantuman itu sebesar 0,13%. Sebagai penyumbang utama inflasi, secara mantuman adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil inflasi 0,08%. Dengan komoditas utama penyumbang inflasinya adalah komoditas daging ayam ras, cabai rawit, dan beras. Nah, sementara komoditas lain yang juga dominan memberikan sumbangan inflasi pada bulan September 2026 ini, selain komoditas pada kelompok makanan dan minuman dan tembakau, yaitu komoditas masker, dalam hal ini adalah masker kesehatan, dan juga bensin, yang memberikan andil inflasi dengan besaran yang sama, yaitu
5: secara year on year atau tahunan, inflasi Jakarta tercatat sebesar 2,71% dibandingkan September tahun lalu. Seluruh kelompok pengeluaran tercatat mengalami inflasi secara tahunan. Bensin menjadi komoditas dengan andil terbesar terhadap inflasi tahunan sebesar 0,46%, disusul emas perhiasan, daging ayam ras, beras, dan minyak goreng. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Warga RW 014 Pondok Kelapa Duren Sawit mengapresiasi bantuan mesin pencacah sampah dari fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
6: Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta memberikan bantuan sarana pengelolaan lingkungan berupa dua mesin pencacah sampah secara gratis kepada warga RW 014 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Bantuan itu diberikan untuk mendukung aktivitas warga yang sebelumnya telah menjalankan pengelolaan sampah secara mandiri. Ketua RW 014 Kelurahan Pondok Kelapa, Tengku Husaini, mengapresiasi perhatian fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta terhadap aktivitas pelestarian lingkungan warga Jakarta. Demikian disampaikan Tengku Husaini kepada wartawan di Jakarta beberapa waktu lalu.
7: Alhamdulillah, kami dari RW 14 Kelurahan Pondok Kelapa mengucapkan terima kasih. Warga kami juga nggak ada masalah dalam hal pemilahan sampah. Semoga dengan adanya bantuan ini kita lebih bisa maksimal lagi dan masalah sampah di lingkungan kita bisa teratasi. Jadi sampah kita mudah-mudahan nggak keluar lah. Dari kemarin juga sampah kita udah nggak keluar lagi. Yang dibuang cuma residu kemarin itu. Jadi itu udah paten kalau di RW 14 ini. Kita kan jadi percontohan juga di sini dari Pak Lurah juga maunya RW 14 jadi percontohan. Mudah-mudahan tertular ke kelurahan lain Jakarta Timur dan seluas-luasnya.
6: Lebih lanjut, Tengku Husaini berharap peralatan itu dapat memperkuat kegiatan pemilahan dan pengolahan sampah di lingkungan RW 014 Kelurahan Pondok Kelapa. Bagi warga RW 014 Kelurahan Pondok Kelapa, memilah sampah bukan sekedar menjalankan kebijakan, tapi cara itu juga mampu mengurangi bau sampah sekaligus membuat sampah seperti botol, kardus, dan kertas tetap memiliki nilai ekonomi karena dapat dijual kembali. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Seorang pria nekat mencoba merampok sebuah gerai pegadaian di Jakarta Barat menggunakan senjata mainan. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
8: PPSU Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur.
9: Seorang pria berinisial AP nekat mencoba merampok sebuah gerai pegadaian di Jalan Panjang, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat menggunakan senjata mainan yang menyerupai pistol. Percobaan perampokan tersebut terjadi pada Minggu 27 September 2026 sore. Kapolsek Kebon Jeruk AKP Darto Napitupulu mengatakan pelaku masuk ke dalam gerai dan mengancam dua pegawai perempuan menggunakan senjata mainan. Salah satu pegawai kemudian melakukan perlawanan dengan mengambil gunting sambil berteriak meminta pertolongan. Teriakan itu pun membuat pelaku panik dan melarikan diri keluar dari gerai menuju jalan raya. Saat melarikan diri, pelaku pun diteriaki maling oleh para pegawai. Disuluti rasa panik, AP kemudian menabrak sebuah mobil Toyota Avanza ketika berusaha kabur. Teriakan pegawai itu pun menarik perhatian pengemudi ojek online dan warga di sekitar lokasi yang kemudian mengejar pelaku hingga berhasil menangkapnya. Hal ini dikatakan Darto kepada wartawan pada Kamis 1 Oktober 2026.
10: Ketika pelaku melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan, yaitu dia masuk ke gerai pegadaian lalu mengancam pegawai di sana, dua orang wanita. Kebetulan pihak dari pegawai seperti melakukan perlawanan, yaitu dia mengeluarkan gunting dan dia teriak. Kebetulan karena pelaku merasa takut dan gugup, dia pelaku kabur. Ketika pelaku kabur, dia akan diteriaki maling, sehingga pelaku itu menabrak kendaraan mobil.
9: Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa korek api berbentuk pistol yang digunakan untuk menakut-nakuti pegawai. Berdasarkan pemeriksaan sementara, pelaku diduga melakukan percobaan perampokan itu karena terlilit utang. Namun, hingga kini, polisi masih menyelidiki kasus tersebut, termasuk motif dan rangkaian kejadian yang melatar belakangi aksi pelaku. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Lahan tidur di kawasan RW 04 Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur, kini disulap menjadi area hijau yang cocok untuk bersuah foto. Berikut laporan Nadia Aulia melaporkan.
8: PPSU Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur, menyulap lahan tidur di RT 9, RW 4 menjadi area hijau yang menarik. Kawasan seluas sekitar 60 meter persegi itu kini dilengkapi dengan tanaman hias, aneka mural, dan juga miniatur monas. Lurah Ciracas Arifin mengatakan, penataan kawasan melibatkan sekitar 7 petugas PPSU dan juga warga setempat. Penataan yang dimulai sejak pertengahan Juli itu ditargetkan rampung pada pekan ini.
11: Di RW4 tadinya ada lahan tidur yang memang ingin kami sekali buatkan untuk penataan kawasan untuk kita hidupkan kembali penghijauan. Kemudian juga kami berupaya untuk menata kembali lahan tidur ini untuk dimanfaatkan masyarakat sekitar.
8: Selain tanaman hias, PPSU juga membuat miniatur monas setinggi sekitar 1,5 meter serta aneka mural pada tembok pembatas di sekitar lokasi. Ketua RW 04 Kelurahan Ciracas, Supriyadi mengatakan, kawasan tersebut kini sering dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk bersuah foto.
12: Ya, penataan kawasan ini, paling tidak kawasan ini menjadi lebih rapi dan menjadi lokasi suah foto tidak hanya warga RW 04 Ciracas saja.
8: Sebelum ditata ulang, kawasan tersebut memang sempat dijadikan taman dengan konsep lorong selfie. Namun, sejumlah tanaman mati karena kurangnya perawatan. Dan saat ini, lahan tidur tersebut kembali dimanfaatkan sebagai ruang hijau sekaligus menjadi salah satu spot favorit bersuah foto bagi warga RT 9 RW 4. Dari Jakarta, Nadinur Aulia melaporkan.
1: Pasar Kue Subuh Senen di Jakarta Pusat menjadi salah satu tempat favorit bagi warga untuk mencari aneka jajanan di malam hingga pagi hari. Berikut Pantama Edita melaporkan.
13: Pasar Kue Subuh Senen yang berlokasi di kawasan Pasar Senen Jakarta Pusat menjadi salah satu tempat berburu aneka jajanan bagi warga Jakarta. Berbeda dengan pasar pada umumnya, pasar ini baru mulai ramai saat sore menjelang malam hari. Sekitar pukul 4 sore, sebagian pedagang sudah mulai bersiap untuk berjualan. Sementara itu, pada pukul 6 sore, pasar ini baru buka dan beroperasi melayani pelanggan hingga pukul 6 esok pagi hari. Di pasar ini, pengunjung dapat menemukan berbagai aneka makanan, mulai dari jajanan kering hingga jajanan basah. Beberapa di antaranya seperti kue ulang tahun, lapis legit, beragam roti, Dubai Chewy Cookie, dimsum hingga empe-empe Palembang. Berbagai pilihan tersebut membuat pasar ini menjadi tujuan bagi masyarakat yang ingin membeli jajanan untuk dinikmati langsung di lokasi maupun dibawa pulang. Pasar Kue Subuh Senen nyaris tidak pernah sepi pembeli. Suasana pasar biasanya paling ramai pada pukul 7 malam hingga pukul 10 malam. Salah satu pedagang dari Almanis Cake, yaitu Febrian Syah, mengatakan bahwa jam ramai tersebut menjadi waktu yang paling dinantikan para pedagang. Di tokonya sendiri, lapis legit dan bolu menjadi dagangan yang paling banyak dicari pembeli.
14: Di sini favoritnya sih banyak sih orang-orang. Kadang pabriknya lebih sedikit, baru banyak yang lain juga. Ramainya jam segini sama jam 3 pagi.
15: Dari maghrib
14: sampai jam 10 lah.
13: Pasar Kue Subuh Senen menjadi salah satu alternatif tempat berburu jajanan bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Bagi pengunjung yang ingin merasakan suasana pasar yang ramai, waktu terbaik untuk datang adalah pada malam hari. Pengunjung pun diharapkan untuk tetap menjaga kebersihan dan ketertiban selama berada di kawasan pasar. Demikian, Peta Maidita, Intan Saida, dan Andini Amelia melaporkan.
1: BPBD Kota Cilegon akui penetapan titik evakuasi bencana masih terkendala dengan status lahan yang bukan milik pemerintah. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
16: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon mengakui penetapan titik evakuasi bencana masih mengalami sejumlah kendala. Salah satunya karena sejumlah lokasi tidak berdiri di atas lahan milik pemerintah daerah. Selain itu, dari 43 kelurahan yang ada di Kota Cilegon, belum seluruhnya menentukan titik evakuasi di masing-masing wilayah. Kepala Pelaksana BPBD Kota Cilegon, Daman Huri, mengatakan titik evakuasi tidak cukup hanya ditentukan berdasarkan lokasi yang dianggap aman, tetapi harus memenuhi sejumlah persyaratan agar dapat digunakan masyarakat ketika bencana terjadi. Sementara itu, penentuan titik evakuasi semakin sulit lantaran dari 43 kelurahan yang ada di Kota Cilegon belum seluruhnya menentukan titik evakuasi. Daman Huri menjelaskan, kepastian penggunaan lahan menjadi persoalan penting yang harus segera diselesaikan sebelum menentukan titik lokasi. Pihaknya tidak ingin lokasi yang telah ditentukan nantinya tidak dapat digunakan saat kondisi darurat karena status lahannya bermasalah.
17: Untuk menentukan titik evakuasi ketika terjadi misalnya tsunami, itu syarat dan prasyaratnya harus terpenuhi. Bukan hanya sebatas misalnya titik di Gunung Mari-Mari,
18: Marimang.
17: Ya kan? Jalannya bagaimana? Kan gitu kan?
16: Diketahui terdapat 4 kecamatan di Kota Cilegon yang memiliki risiko bencana, yakni Kecamatan Plumerak, Grogol, dan Ciwanda. Meski demikian, potensi bencana tetap ada di wilayah lainnya, sehingga kesiapan dan pemetaan titik evakuasi perlu dilakukan secara menyeluruh. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Program Bang Andra memperkuat konektivitas jalan desa di Kabupaten Lebak. Berikut selengkapnya laporkan Jaliah Winarti.
19: Pemerintah Provinsi Banten meresmikan ruas jalan program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra di Kecamatan Malingping sepanjang sekitar 2,97 km pada Rabu pagi. Jalan tersebut menghubungkan wilayah Cikesik dan Cijaku. Pembangunan ruas tersebut menelan anggaran sekitar 7,2 miliar rupiah. Gubernur Banten Andra Soni mengatakan program Bang Andra lahir dari kondisi jalan di sejumlah wilayah Banten yang membutuhkan penanganan. Menurut Andra, pembangunan jalan melalui program tersebut dikerjakan dengan sungguh-sungguh agar dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia juga menyampaikan realisasi program Bang Andra tidak terlepas dari dukungan para kepala daerah di Provinsi Banten. Pemerintah berharap pembangunan konektivitas jalan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Banten.
20: Tapi dari 62 jalan tersebut, saya pastikan bahwa itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya.
19: Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya mengatakan pembangunan jalan tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga menunjang pelayanan dasar dan perekonomian masyarakat. Ia menyebut jalan yang baik akan mempermudah akses masyarakat menuju fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pusat kegiatan ekonomi. Hasbi juga mengapresiasi perhatian pemerintah Provinsi Banten terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lebak melalui program Bang Andra. Ia meminta masyarakat ikut menjaga jalan yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
21: Untuk dijaga, dirawat jalan ieu supaya manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka waktu yang panjang.
19: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Provinsi Banten Arlan Marzan dalam laporannya mengatakan program Bang Andra tahun 2025 dilaksanakan melalui APBD Provinsi Banten. Program tersebut tersebar di 5 kabupaten dan kota dengan total anggaran sekitar 184 miliar rupiah dan capaian pembangunan sepanjang 71 km.
22: Jalan yang tersebar di 5 kabupaten kota yaitu di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Tangerang, dan satu kota, yaitu di Kota Serang.
19: Menurutnya, melalui dukungan APBN, pemerintah juga membangun 9 ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten dengan total 28 km. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Program Jalan Bang Andra membangun 4,69 km jalan di Kota Serang sepanjang 2025 memperbaiki akses warga yang sebelumnya rusak bertahun-tahun. Berikut Lucia Astari melaporkan.
0: Ruas jalan di Kota Serang mendapat penanganan lewat program Jalan Bang Andra sepanjang 2025. Total panjang jalan yang dibangun mencapai sekitar 4,69 km. Salah satunya Jalan Pejuang 45 di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Taktakan. Kepala Dinas PUPR Kota Serang Iwan Sunardi mengatakan, pembangunan 5 ruas jalan tersebut mendapat dukungan pemerintah Provinsi Banten. 5 ruas itu meliputi akses pelabuhan Karangan Tukasemen, Jalan Pejuang 45 Kuranji, Desa Kalanganyar, Pakupatan Bendung, serta Kasemen Warung Jaut. Pembangunan jalan berlanjut pada 2026. Sejumlah ruas yang mendapat penanganan diantaranya Sayar, sekitar 1 km dan Dalung Karundang, sekitar 3 km.
2: Masing-masing kalau untuk totalnya kurang lebih Sayar 1 km. Kemudian untuk Dalung Karundang 3 km. Dan Saya Bulu, Dalung Karundang, Karundang. Itu 3 kilo juga ya. Jadi 7 kilo kurang lebih.
0: Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan pembangunan jalan membantu memperlancar akses masyarakat sekaligus menunjang kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
4: Kolaborasi antara Provinsi Banten dan Kota Serang yang ini sangat bermanfaat untuk Kota Serang untuk meningkatkan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dan rangka untuk percepatan bagaimana jalan ini bisa menopang atau menunjang fasilitas masyarakat.
0: Bagi warga Kuranji, perbaikan ini menjadi perubahan setelah ruas tersebut mengalami kerusakan selama lebih dari 10 tahun. Hal tersebut disampaikan tokoh masyarakat setempat, Ustadz Uci Sanusi. Ia menjelaskan kondisi jalan sebelumnya sempat menyulitkan warga, termasuk saat membawa orang sakit menuju rumah sakit.
23: Sebelum jalan ini dibangun, banyak sekali terutama dari pendidikan, sering terlambat di sekolah. Yang kedua, dari bidang kesehatan, sempat juga ada kami membawa orang sakit dengan jalan yang rusak tersebut, akhirnya tidak bisa sampai ke rumah sakit, sudah meninggal di jalan.
0: Kini warga berharap perbaikan jalan dapat dilanjutkan ke sejumlah ruas lain di wilayah tersebut yang masih mengalami kerusakan. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur DKI Jakarta siapkan penguatan pembiayaan dan kelembagaan BUMD Jakarta. BPS DKI melaporkan inflasi di Jakarta pada September 2026 ini tercatat sebesar 0,13%. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM. Jakarta pagi ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Selamat pagi. Pagi ini kita akan update kondisi cuaca ya di pagi hari ini. Bagaimana untuk kondisi cuaca yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Dan selengkapnya akan disampaikan bersama dengan perakirawan BMKG Pusat Arief Daniel Rahman. Arief.
1: Halo, ya, selamat pagi.
0: Iya, Arief, bagaimana untuk perakiraan cuaca di Jabodetabek sepanjang hari ini? Silakan.
1: Baik, berdasarkan tangkapan citra radar kami, untuk pada saat ini sedang terjadi hujan di wilayah utara dari Jabodetabek. Namun untuk secara umum untuk perakiraan cuaca untuk pagi hingga malam hari nanti, secara umum untuk pagi hari secara umum cerah berawan dengan adanya potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Kota Bogor. Dan untuk siang hingga sore harinya secara umum berawan hingga berawan tebal dengan ada potensi hujan ringan di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan juga ada potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kota Depok, Kabupaten Kota Bekasi, dan juga di wilayah Kabupaten Kota Bogor. Untuk malam harinya secara umum cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Kota Bogor, dan juga di wilayah Kota Depok. Lalu untuk di dini harinya secara umum ada potensi hujan di sebagian wilayah Jakarta Timur, Kabupaten Kota Bekasi, dan juga di wilayah Kabupaten Kota Tangerang.
0: Baik, untuk penerbangan hari ini potensi cuacanya seperti apa?
1: Untuk penerbangan tersendiri secara umum untuk di wilayah Indonesia secara umum di sini ada potensi pertumbuhan awan cumulonimbus khususnya untuk di wilayah Sumatera, pesisir barat dan timur hingga dari Aceh hingga Sumatera Barat, dan juga untuk siang harinya juga ada potensi pertumbuhan awan cumulonimbus juga yang khususnya untuk di Sumatera meluas ke wilayah selatan hingga Bengkulu, dan untuk di wilayah Pulau Jawa ada di wilayah Jawa bagian barat. Lalu untuk di wilayah Kalimantan ada potensi pertumbuhan awan cumulonimbus di wilayah Kalimantan barat bagian utara dan juga di wilayah Kalimantan utara. Lalu untuk di wilayah Papua ada potensi pertumbuhan awan cumulonimbus di wilayah Papua pegunungan.
0: Ya, dan silakan untuk himbauan terkait mengenai kondisi cuaca di hari ini, Arief.
1: Baik, untuk teman-teman agar selalu mengupdate perakiraan cuaca dan peringatan dini kami yang selengkapnya bisa diakses di cuaca.bmkg.go.id, aplikasi mobile info BMKG, media sosial @info BMKG, serta call center 196.
0: Baik, terima kasih Arief atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih.
0: Demikian perakirawan BMKG Pusat Arief Daniel Rahman. Ada potensi turun hujan ya di sore hari untuk sebagian wilayah Jakarta, wilayah Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, dan harap waspada juga untuk Anda tetap selalu persiapkan diri, jaket, jas hujan, payung tetap disediakan. Sembari berbagi informasi pagi hari ini yang sudah di perjalanan, update informasi di ruas tol maupun juga di ruas arteri, silakan informasikan bersama kami di Jakarta pagi ini.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Bu Rina, anak saya tuh semalam saya bawa ke UGD. Dia tuh muntah-muntah.
2: Ya Allah, kenapa bisa begitu, Bu?
1: Kata dokter sih keracunan makanan. Ternyata dia jajan sembarangan di depan sekolah. Ada zat berbahaya di makanannya.
2: Waduh, sekarang jajanan memang banyak yang berbahaya ya, Bu. Anak kita tuh suka tergiur sama warna dan rasanya.
1: Iya, saya juga menyesal kurang mengawasi. Padahal zat berbahaya itu bisa merusak kesehatan anak.
2: Iya, Bu, kita tuh harus lebih perhatian lagi ya sama anak kita. Bekali anak makanan dari rumah dan ajari memilih jajanan yang aman, Bu.
1: Iya, Bu, saya nggak mau terulang lagi.
3: Lindungi anak kita dari bahaya jajan sembarangan. Pilih makanan sehat, bersih, dan aman.
4: Dialah Alfred Fielding dan Mark Talvanes, seorang insinyur sang penemu bubble wrap atau pelindung barang pada tahun 1957. Pada awalnya, mereka akan membuat wallpaper timbul atau tiga dimensi dengan mempergunakan dua buah tirai shower yang digabungkan. Akan tetapi, hal itu tidak berjalan sesuai harapan. Namun siapa sangka, kegagalan tersebut justru menjadi awal mula kemunculan bubble wrap. 3 tahun kemudian, perubahan yang cukup signifikan terjadi ketika seorang marketing atau pemasaran di Seal Air Corporation bernama Frederick W. Bauer mendapatkan ide untuk bahan kemasan menggunakan pembungkus gelembung dan mulai memproduksi juga memasarkan bubble wrap secara luas. Kini, bubble wrap telah menjadi standar dalam industri pengemasan, bahkan yang kita temukan di paket-paket belanja online yang fungsinya melindungi barang-barang dari kerusakan dalam pengiriman.

0: Selamat pagi, pagi hari ini buat yang sudah di perjalanan tetap selalu berhati-hati ya dalam perjalanan sembari berbagi informasi update kondisi lalu lintas. Kalau mungkin melihat ada kejadian terkait mengenai kecelakaan, kebakaran dan juga beragam peristiwa lainnya. Namun kami akan update untuk kondisi pagi hari ini, situasi lalu lintas terkini bersama dengan perwira RTMC di Lantas Polda Metro Jaya, Kompol Heri Priyatno. Selamat pagi Kompol Heri.
1: Selamat pagi rekan Bina Umar dan selamat pagi semangat pagi pendengar Pro 1.
0: Iya, pagi hari ini bagaimana Kompol Heri untuk pantauan terkini situasi lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya yang sudah menunjukkan kepadatan? Silakan laporan Anda.
1: Baik, rekan Bina Umar, dapat kami laporkan kepada pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kami laporkan langsung dari RTMC di Telantas Polda Metro Jaya. Kita menyoroti untuk tadi ada kejadian di Layang Tomang, di mana ada sebuah truk mengalami gangguan mesin ternyata cukup besar, jenis truk Fronton, di mana dari Layang Tomang yang menuju arah Jakarta atau Slipi saat ini tersendat. Namun sedang upaya-upaya dilakukan oleh pejer kita di sana dan juga dibantu dari Kasat Lantas, Bapak Jakarta Barat, kemudian juga Bapak Kaurvin Op di wilayah Satelan dan Jakarta Barat sedang melakukan saat ini penderikan-penderikan. Dan membutuhkan derek cukup besar, mohon bersabar bagi Anda yang melintas dari arah Tangerang maupun dari arah wilayah Grogol yang akan menuju ke Layang Tomang ke arah Slipi, agak sedikit tersedat, sedang upaya. Dan setelah itu lancar, kemudian turunan Slipi menuju ke arah Semanggi ramai lancar. Dari arah sebaliknya, terlihat juga terjadi kepadatan, terutama Outlet Tegal Parang. Namun untuk pengurean di dalam kota dari KM 1.300 hingga keluar di 8.100, saat ini telah dibuka kontraflow, yaitu dari PJ Jaya itu telah memasang khusus lalu lintas dan sudah disiagakan tim Oren Mandala Jaya. Dan satu lagi juga saat ini ada kegiatan di sekitar lapangan Mabespori dan seputaran Mabespori. Kemungkinan nanti siang dan mulai pagi ini persiapan-persiapan untuk kegiatan di sekitar Mabespori maupun juga lapangan Bayangkara dengan Sergeant Kapuri cukup meriah. Dan tidak ada penutupan secara masif, jadi sifatnya tentatif. Sekali lagi kami mohon maaf kepada para pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 1 yang mungkin melintas di seputaran Blok M, Al-Azhar maupun Margaguna dan seputaran Mabespori, kemungkinan agak sedikit terhambat. Dan area-area parkir saat ini sudah dipenuhi kendaraan yang akan melakukan upacara-upacara yang dilakukan nanti menjelang pukul 10 hingga pukul 13.00. Agar hindari kawasan sekitar lapangan Mabespori maupun juga di sekitar area Mabespori, Bareskrim, Al-Azhar dan sekitar Latu Menteng. Demikian.
0: Baik, Kompol Heri, silakan himbauan untuk pendengar Pro 1 terkait kondisi lalu lintas pagi hari ini.
1: Ya, kepada pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, karena kegiatan di sekitar Mabespori cukup beriah sekali pada pagi hari dan kemungkinan nanti menjelang siang juga masih ada kegiatan hingga sore dan malam hari. Tentunya sekali lagi hindari kawasan seputaran Mabespori maupun Al-Azhar, Latu Menteng dan juga seputaran di sekitar lapangan Bayangkara. Dan sekali lagi kegiatan untuk penderekan saat ini sedang dilakukan di Tomang, mohon bersabar masih cukup padat. Sekali lagi mohon bersabar antrian, jangan lupa tetap gunakan sabuk pengaman dan taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Salam sehat, salam presisi.
0: Salam sehat, salam presisi. Terima kasih Kompol Heri atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
1: Selamat pagi rekan Bina.
0: Demikian informasi yang sudah disampaikan, informasi update kondisi lalu lintas terkini bersama dengan perwira RTMC di Lantas Polda Metro Jaya, Kompol Heri Priyatno.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
3: urusnya lama, dokumennya banyak.
4: Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
5: Tips yang perlu diperhatikan bila terjadi banjir. Evaluasi resiko banjir dan lindungi rumah serta persiapkan evakuasi. Komunikasikan rencana dengan keluarga dan bantu anggota keluarga yang terdampak. Persiapkan persediaan untuk hidup mandiri selama 3 hari ke depan. Matikan air, listrik, gas, dan hindari zona yang berpotensi banjir tinggi.
0: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

0: data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
1: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran.